0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Ilmuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Okey, jadi jam tadi Saudara Madin mejuk minit oleh pasal pukul mai Isan-Isan. Jadi tadi bapa di topik Isan-Isan tadi anoti smuki atau menguruskan mood pagi tak ada dah kena ya. Okey, yeah. Jadi tejah mil nang ayo suka de berdiam diri. Jadi kami akulah kami mengkat awal Isan-Isan mood meting aku suka de ruah. Layan diri lah, healing lah. Jadi mungkin ya nak barata adi makan berusisan-san muka ana meting mood mungkin tak menguruskan mood tak.
3: Mungkin tiga-tiga belah kita ada de suka ngemit berpagi sen terus luas saja masuk remin.
2: Betul.
3: Luar masuk remin, mungkin lepak di kedai-kedai kopi. Ini masuk cara lagi kita ngagan stres kita, ngagan mood kita.
2: Betul. Jadi bukan manusia bukan ke cara ngai ngurus mood ya. Jadi agi barata adi kedai suka berdiam diri, agi barata adi suka meluahkan di ngera
3: dengan kita. Adi berita suka ani kena meluahkan anih dah simpan kita sematin dengan dengan kita dengan rapat kita.
2: Okey, jadi ini andingan tadi ya Christopher Nile enang dikiti selamat pagi ke topik meja ngubi anotik ya. Kamai aku beragu ngah bertanda ke pakai demit mood baik sebab kamoi dah semenat tek stres ke beragu di bilik mamuh ruai kena ida benar seret nak ke ngegeng-geng awah nuduk
3: geng-geng awal FM semua dihibur dengan sihat seraru.
2: Ya, jadi anda gaya Christopher Nile ngurus mood pagi adi dah kena beragu di Brit Mamu. Dah kia kaung
3: masa end berbagu berbalik nomor.
2: Okey, jadi semuki atas ngurus mood pagi tak pecuk ngen komen tadi Facebook YFM yang berdaya kau bisa agak telefon ke di 2565 Okey, jadi agi dengan tak hati di telefon ya. Tak sempat tengok. Okey. Hello.
4: Hello, DJ F in the house.
2: Hello, Mide.
3: Hello, Mide.
4: Hello, hello DJ Mel. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Okay.
2: Jadi, Mide, anoti anoti kena karap mood, Mide.
4: Okay.
2: Jadi Mide ya, kuan sekian ya. Kami kami Mide mekat bersisan-isan mood dah kena smuki. Mide ngurus mood anak.
4: Ya ko mana aye agi unik ni sok sok tung daya beken jaka iso barangan. Cuma na aye aku ngopi continuously kadang-kadang ni taru sakir tak rukuk dengan tebu-tebu.
2: Ya.
4: Di pahana kami mood ku babe de habo memang aku ruah. Ruah. Ruah aye di dengan di nambah. Dibina mekol bara dengan ku musak bara dengan ku agi dinang ja atau di kasemarahan agi dinang ane mu on ya mu pawut dengan mu mating benar ya mood ku mating benar menikah syarian ja atau di kasemarahan di jogana di ani nakal-nakal nang senang ja tadi girik-girik kaya ame ku kaki ngiring-ngiring aku iya ke kaya mpawut na ya dengar aku on memang itu ni mating na ya mating mating benar ya nyami ini ada masalah mood mood ku mating.
2: Okey, jadi mana lah cara
4: ini ada stasio kedian na yang tak dari masalah memang berapa dengan bara dengan atau kenyo menepat bara anak dengan menepat mematik mematik ni tiap mood ni harap.
2: Okey, jadi mana lah cara mide ngurus mood adi dekena lah
4: Mana-mana.
2: Alright.
4: Kalau dia kenyam tak ada kami hidup. Aku dah ngopi. Aku tengok komik di lucu-lucu komik kartun mana di anda nak tahu.
2: Menyamar dengan komik ke? Oh my god. Oh my god. Oh my god.
4: Komik kami di kami nyam tak ada reader nak mana nak di kak jamban kak mamuk kak nak fikir kayu edit ni lucu-lucu banyak fikir kayu daerah fikir lucu-lucu ada dadet mu ani smile.
2: Okay, jadi pernah kata secara ni ialah rumusan ni lah Mide, kami mood Arab mok kopi bege-bege berdapat gadingan bukan nak tinggal komik.
4: Komik ke dia mana komik parang ni kuda parajin anak dia lucu masa anak the kampung boys anak kena ya ani anak ni artis dia Muhammad Nur Khalid or alias Lat.
2: Alright, jadi anaklah tung Mide. Okay Mide, salam.
4: Okay, first of all, aku ambil salam kangen dua DJ in the house. DJ
2: Mel,
4: menyebara DJ kita di Beken, ada duty ataupun di off duty, kau menyebara geng-geng awak, kau mana bara sini Elg, sini Danny, amang pandang. Kau bara di beker-beker lah, dia dah punya burden ni. So, happy Thursday. Muna taruh atak dia sendirian pakai pelitup muka. Sebab jer buat di bubble. Walaupun ini seat bomb pakai bubble ke. So, ada sabar dia. Sebab anda ataupun health. Muna tak ni, dah ada tak sikat ni kita. Atak dia tak bisa nginjap. Pasal kesihatan tak mana ya. So, dem sudah dengar. Happy Thursday and wishing you all the best. That's all today.
2: Terima kasih, Mide.
3: Terima kasih, Mide.
2: Okay, bye. Okay, jadi anda dengan Mide Sam ya. Adi ingin komen inang kami ayah metik mu dari mau kopi bege-bege berdapat gadingan ketinggal komik. Okay. Jadi bisa telefon gadingan di nombor 25946-25650 dan komen di Facebook. Jadi ngada atau perjuangan Praman Tamil.
3: Ya, kita
2: ragu so why pang ngaragu
3: pimandik mo.

0: Ragu dan teman-teman pada Linsa Yesi, Ragu Adi dan Sobat Sengumi. Jawab tadi Studio Madin mempukul mai setengah isan-isan ya. Okey, jadi gibaba di topik tadi isan-isan nanti. Semuki atau ngurus stres tak ya?
1: Aha. Ngurus stres kita, ngurus mood kita berpagi. Bagi bila kita ada selalu ada tak fikir bigorot ya.
0: Aha. Kada atak agi atak di bigorot ubak ta isan-isan jadi meting mood ya. Okey, jadi tertinggal komen ta di Facebook YFM bi daya aha atak tinggal komen so dengan taati Lawrence Mick.
1: Dia bilang pasal mood tidak baik di kuana, jarang lagi mood kayak pagu berpagi. Wang hanya mood luah nak kedai ngupi-ngupi saja, nak pudingan kah kuana. Mari pandai mood happy.
0: Aha, okey, jadi anda balik sama ngatu ngah midday ya. Jadi ati ati yang pakok ya, nanti kita aku kekan aku bad mood awal-awal pagi, aku luah kisopa boli ningak bunga-bunga aku guru ngopi moino ngojit lagu-lagu dah dapat dah odop ku terhibur ke. Jadi yang terbaik buat berdoa, yang terbaik buat diri dengan keluarga, teman-teman. Ada dengan tak asyik tu ya, atiang.
1: Okay, ada berpagi ti Agustin Anggong ada bersama kita. Nak menang topik kita pasal mood ti kai pagu, mood pasal mood kai pagu. Bagi adib na biasa na uang adib maka berus berpagi. Malumlah munami de pitani ti memang akhir kerja de patu tunda de eme de kebon jaji aku main lagu taya kai kira ni lagu atau penu-penu de bangiran minta ye jaji masu CN aku pun mikir ani de patut de aku
0: kuat ani de patut de patut aku ndah ani
1: patut ada pena mungkin dan tebuk balik lah ani stegel mood na CN nyap mati lah.
0: Okay, jadi anak ni kena so gaya adi berdengan tak naik dermata ngurus pan dermata akadi mau tak adi dah kena jadi barang bege gaya bege cara ngata akadi mau tak amai betul ya Mel awar isan-isan anak ini ni so tipuh adi sekasun berguna amai ani adi tak rasa, ani adi tak pikir, ani adi tak naik isan sarana. Kadang-kadang ayah sen berana nang efek negas ngemenu, negas ngarem anuana. Jadi ruai berguna, raru berguna atau nakit ngatur isan-isan tak seut ni atau sentiasa biar na muda dikena.
1: Mood dah pagu, saja sekambuh ada seutnya.
0: Perasaan dah dikena, ya tak. Sen kira nang mengharungi jam-jam seterusnya dia nanda wana.
1: Ada bila kita walaupun mood na ket tentu pagu dan nus en pak na cuba ngeben mood da pagu. Tips mana na me adanya ada me praktik lagi sekarang mood na ket pagu abang ngeben mood sen nek inya da beken.
0: Betul.
1: Kadang-kadang perkara da munti da boleh ngeben sana-sana dekat pagu boleh ngebuat macam-macam perkara dekat pagu sebenarnya kena kita meluahkan perasaan kita dengan inya ada aset.
0: Betul.
1: Kita perlulah perlulah buatlah ani-ani dah patut kita nyenda ada dengan ani patut kita meluahkan perasaan kita dengan inya ada beken lah.
0: Amai paling Arab ialah Mel sebetul kami bisa lah. Kami atak deh biar mood isan-isan nona lah. Okay, adep tak deh biar mood akadep atak agi tuas kah manikah. Yang paling penting lah manyah lepaskan mood anak, manyah lepaskan tuas tak dibeken muka anak, manyah teban mood tak ada benda efek mood setelah kami tak ada kerja di ofis. Banyak teban nak ofis, banyak teban nak family tak ada bekerja. Amai mood tak ada ngerana di bekerja ayah meting kena mengena. Mun sutoi lah mun Mildred lah. Kira meting mood awarisan sana teban ke ofis muka monyok, muka selosin.
1: Ya.
0: Aku tinggal ku pun aku minyo hello mil abah genam.
1: Agak lagi jauh dia.
0: Aku bukannya mangsa.
1: Ya, betul.
0: Aha. Okey, tak tinggal dengan tadi kita telefon.

0: mo kabar boh so bak cumia ayang borak ayang nani poni
1: suan ya, ne
0: bak poni ba tu mak mati halu
1: cukup pandai kan sobak
2: ya deras ya
0: bak cumia cukup dolah
1: ya
0: kau boleh tong cerakat geda
1: ya
0: Yi, bori nya di sendok ti nyuak ba ino, koyu namo nya nu bori e. Karan mo doi, ni tingah ngalom karan doi.
1: Ujian pun banget ka ada bau sungume sumuk.
0: Banget, ijan banget. Sobak dorai je. Oh, him tau nya bi.
1: Harap-harap doi oni lah.
0: Yore, yore benar aja.
1: Pakai
0: borak, mau buat buah borak, buah baga, buah bak tanuk, indahnya
2: nano.
0: Babup dia buat tumak. Bala-bala, gimana dia buat, dia mau buat tumak.
1: Baik sempat masak ya semua.
0: Jaat be, dek panggung man eno. Yore ane, kupuak nyala, mau nap, bayu mau mana, bat mau pukat.
1: Oke, semuk. Aku ya si Ken. Onu itu amun semua paguh ka be paguh.
0: Sedang-sedang
1: jadi paguh. Oni mesti babai da mood semua dai paguh kan.
0: Coba kupuak gol air kamu nam ke mood gumul je guru-guru pikir on nam dang tu. Gonam nodo puja le batino. Ya ngang ku sina do ingan de mesti suka ngibu pikir ku zaman nodo ku pikir on nam di mano. Kada ni nang inganti mud pagu gigi tawo so sina pagu dua onak dewi dengan di pasar matino je ingan to matino ge ingan tano nang pakai mud he ba mud gigi nya memang nya menidinai Adop mesin ini pernah ke mana mati ne batongan begayak ngelak naik koyuk. Sebab tongan ngelak monam lagi.
1: Kana.
0: Ido nya mana dinya pakai mood nanti tiba-tiba nya malah mana di adopnya lagi bi.
2: Iya.
0: Demai.
1: Betul.
0: Yo, karena pikir menoho kada dinang orang putih pernah dreaming ngani dinai dia tatunya nasok ne.
1: Mana lah tahu, sembuh kan sembuh doi mood sembuh ninga jawin babai pandai oke mood. Betul kan sembuh? Betul ya?
0: Betul. Ninga ane kudu e malami nya pikir enda mai.
2: Betul.
0: Yo, teban untuk balik ke pasar ke sinda-sinda dengan emod emogi wate.
1: Betul.
0: Tiaknya muka sinada aku tiap boleh dengan main lagu Smoking yo.
1: Smoking, Living Next Door to Alice kah?
0: Iya, dengan suka main lagu no, aku minat lagu no.
1: Sumuk sangat bertuah. Amai memang muka dok nak drum playlist, drum semara lagu, ripas hati.
0: Iya.
1: Cun.
0: Do DJ ngaku ni boleh pikir ku DJ.
1: Oh.
0: Tak pikir ku dia ni no dreaming nya me. Tawa katanya.
1: Okay semua.
0: Mahamah tu happy.
1: Yo semua yang salam ya.
0: Dapat ni salam si
1: Dapat
0: tim mari rupu dapat yo.
1: Nian si Jah.
0: Salam ni. Cuma gelinai, ingin salam di sini, ingin di ayang boy, di ingan di dua, no? Ingin salam di kupuak le, oni abang sikit cuti ku, ku ngoji sikit cuti ku, no memonak-monak dia, apa boleh buat je. Yolah, orang berhospital, sehat, ingin sehat, yang ni ke da, nak kasih ke. Itu je abang, ini tanon ke da ingan eh. Terima kasih ya.
1: Okay, bye semua.
0: Bye.
1: Okay, bye.
0: Bye.
1: Okay, jadi anda dengan ta adik kita nang ni so cara ngurus mau dah dideh kena ina ngatinga bunga tinga kudos ada dok perut. Jadi begitu masam ya. Okey, jadi kita pujungnya peraman takkan kita atas sama-sama kedengar ragu Dr. Mamedah The Smoky Living Next Door to Alice.

0: Okey. Oh, sini cari-cari dalam tolong ni, Din. Betul mu Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sini kena bukan aku, Dino, ya? Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tolong ni. Lepas tu, kamu tolong ni bukan aku, bukan negadon ku, ya? Eh, ada jawab, ti. Lepas tu, dia naik oti, ya, no, ti.
1: Josh, aku reti, kati, puluak, ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah hantar lu nanti. Memogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa ke
2: dulu. Iya, aku buang buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lem ngajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Jadi mau kau tunggu aku mana ni di mau kau semua.
2: Iti re dari aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau ningat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu botol punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Aduh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka benda lati buka.
2: Muti ti mau moyap
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemut di pasar pedangkung.
2: Aku tisbonar binirati dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut lah aku ingat kalau bendera titi kini dimopu kini dipilih kini siak kini dibilu mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak aduk kamu pakai dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal mumit di tikuk ni tia tu aku milih tia so pasal tia
2: iya mai
1: pagu
2: kudu mau jual mai dia mau jual ni
1: ya dusa aku jual masih tonton aku tu ke kelin bendera muti
2: tia pagi ku gati lah aku dikemun pasal pagi dia kali ke gati tu timuti
1: tapi ingat iti masa mula pasang bendera iti rakah-rakah diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mu mak dah liok mak dah totak mak dah kois pali pagu mak dah nuk tanak mu di bendera no mu gatung seumu nak dipapi melakitnya bih lalu ini dia pakai iti maknya pakai tolin dia ada doh nejak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya teker mokos ya
1: uwi ya ge iya
2: ini nang kiliang doh doi tolin uwi terguna ge
1: pakai uwi no dak toka apa ya mak dah ya potot dia mas buat sebak puah buat ini doh pak paling ini mak dah terbalik deh
2: moki panik terbalik mai dia patut
1: buat ini mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke semu di kaumiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tulung ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mereka pasangnya tanah aku dia nombong apa asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya.
3: Selamat anu kebangsaan. Okey, jadi dengan pukul free isan sana. Jadi agi demnik komen ya yang topik tadi isan sana nanti so Mariani Tulo. Ena ni kita mun aku awar isan sana matik mood ke ya. Aku akan naipin kopi yang aku no ke Madino aku buka media sosial. Tengah episod Running Man ke sebab episod Running Man bagi video lawak. Bedak mood ke parik ceria kaya aha jadi anak ni so gaya adi Mariani naik kami mau dia kena anak naik kopi kayak
4: ada Midasem Jen menang sampai taruh gelas kopi.
3: Ya yeah, betul. Midasem menang oven. Okey jadi kami dah tengah jam tak pernah tak mendek penerbang program tayin segmen Makat Kali Mohas tadi Isan Sana Noti. Terima kasih ke Soprug. Jadi
4: kopi ini mati kita dah sama-sama kebingakan dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan Ripus Ember kita bersilung bersama dengan pengaruh Nami Demeken pengisi Ian dan Diara.
3: Okay, jadi Ragus Kasen, so The Jamil, The Jamil dengan The Jaf, Mariana Sirius, Tegal Sayang, Saman, Aliza Suzina,
4: Jabang.

Segmen Yengan di Arun Barak Nandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi si Mencina Mati nak dua buah lagu pembuka kita ada berupa Giti Masu, Natasha Jago Bunga Nurmi dengan lagu Masu Digigan Band Cinta Nomor Ni. Jadi selamat berpagi yang empat ya ada berpagi ti 27 November 2026 bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D di segmen Yen dengan di Aren masuk pukul pre-e berpagi sampai pukul 2 nerangan du. Jadi ini agak snack semua ping-ping YFM BDI ada berpagi ti harap semua nasihat dengan ceria selalu. Jadi dah berupa gede di pukul semuheng berupa mati kita orang keping program Tak Abau bersama dengan penerbitnya si Emin Cina Linda Gagem. Masa yang kita era berhibu sampai tu pukul semdua narangan du. Jadi balik kita mulai keping amir do YFM Bria di mana frekuensi ni kosong nampen di MHz Kuching. Alapun dia menang frekuensi ni kosong ni penju MHz Deserian. Tak boleh lagi keping ambil dia menang aplikasi RTM Click atau bisa mendengar ambil dia di Facebook Live YFM Bedia dia berupa gitik.

Is baik saya kita bersilung lagi dengan lagu Pink hibur kita masuk Namelia Lia masuk Generation B Band Aku The Kinanam.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i berpaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Parlimen Kedaulatan Ta, ka igah ina tanah atin bersini dalam puno semangat windu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk email tenjoneng Ruruh Atinku de berpagi ti. Jadi di saya 40 minit rimpas pukul pre-ibu pagi. Ini kembali kita ada baru muka radio ada jam ti bersama dengan aku. Jadi di segmen yang di aren masuk pukul pre-ibu pagi sampai pukul 9 narangan tu. Jadi terima kasih anda balik kita ada sudi bersama dengan kami. Lebih-lebih lagi ada Abi Facebook Live YFM Bidia. Ada berupa kinti. Saya mention ada Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat berpagi DJ Kuana nak semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu. Ada lagi Henry Bali, Jenny Lilon, Atiam Pako, Nur Azira Azira. Jadi selamat pagi, selamat berkonti geng-geng awah dengan peminat setia YFM BDI. Ada kenal ada pernah request lagu napa-napa masuk piece band dengan Ruru Atinku. Maksud Matan Joneng, tinan hiburan semua kuan dia. Terima kasih anak Nur Azira Azira. Dengan dia lagi dah berpagi ti Mida Sam Dudin Gebes Rachel Marikan James Pingiran Jackson Ritan Suramat Isai-Isan dijadi salam damai dengan Masra Yun Seperung berapa dengan setawa FMD geng-geng awah berada dengan diki-diki saja kuan ya. Terima kasih nebal kita ada sudi bersama dengan kami de berpagi ti de YFM BDI de segmen yang di aren. Harap semua ne nyaga penyihat adib kita angin de masa itina kita puan itina saya mencana musim jerebu. Sama-sama kita nyihap umuan dah secukupna dengan minan pinutu undung dah sesuai wang kita luah nak sepak ya. Jadi dah berbagi tinggal harapan ni dah tunabal kita dah anduti berjalan dengan lancar. Kaya ngira kerja di office ataupun kerja di kilang ataupun dengunah kerja di Abirmin. Harap semua nak sehat dengan ceria-ceria selalu dengan kami The YFM BDI. Ada pun kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Alicia Wani Koihleh Dayung BDI Bau.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Lebih gulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas ke dia bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tia.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

segmen Yengan Di Are Barak Nandu Sepukur Pri Isan Isan Nepukur Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Jadi saya Mishida Martina, lagu penghibur kita masuk B2B Nelet dengan Lita Joget Be The Port Joey.

Jadi terima kasih anda bala kita ada masih sudi bersama dengan Media YFM Bedaya. Dah berapa pagi tu lebih-lebih lagi ada bala kita ada di Facebook Live YFM Bedaya. Saya macam nak ada Jen Naras, Jen anak Nares. Dengan Generations B Band. Sebastian Lotai, Agustin Mawa Agustin dengan Jiho Mitoy. Dia baru bersama dengan Ami ya. Dia segmen yang dia arun dah berupa gitu. Jadi mati-mati aku rasa kunci dengan bala kita info-info ataupun program-program The Ira Dok Natur The Buranti.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu bu na.
1: Eh, onni bila bu na ni bu.
0: Eh, onni di mana no? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, onni di mana no?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mai ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa yang dari taban kau kispetal na?
1: Bah. Tiap mulu bisa nanti. Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mungana, tung timu dah mukir, lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mending kat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mana apa pun dah.
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, dah sama ne.
1: Sama ke yo, mending ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia nak ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi dia mu. So no nyaman kita ne.
0: Ya, mu man kan ni aku man katik.
1: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suja juga. Subanya man sejak pengumuman depan.

Jadi saya macam mati nak lagu masuk Claudia Gares Joget Peyak-peyak The Berpagi Tik. Jadi di sama 25 minit rimpas pukul semeheng berpagi. Aku era sekunci dengan bala kita indeks pengakas angin dah setakat jam semeheng berpagi. Dadakan detik 27 on beramahi 2026. Ada taru daerah de Sarawak ni rekod indeks pengakas angin IPU de abih kategori kai sehat CM Chen ada Samarahan 160 taru, IPD Serian 160 nit dengan Sri Aman 100 rimah punam.

Jadi juga bala kita ada nyenai de kawasan Semarahan, Serian ataupun Sri Aman. Sama-sama kita nyaga adab kita. Tempoh musim jerebu de wang masa itina. Anu ti kucing ni record IPU pre-E punem si emisyen ada abih kategori sederhana. Sama lagi dengan Bintulu dengan sama laju si emisyen mengerekod Mahi Pertaruh dengan Mahi Pro 2. ILP Miri Mahi Puruk. Sarike Juk Perujuk. Yang muka ngerikau Juk Puni Miri Nampu Pi'i. Dengan Sibu Nampu Inam. Kapit ngerikau Nampu 2 dengan Limbang ngerikau Nampu Ruk. Jadi saya sudah mati nak indeks pingakas angin di setakat pukul 10 bro pagi ti. Dadak anu ti 27 November 2026. Jadi balik kita sentiasa ni kuan nyana berhati-hati ya. Sentiasa mpuan info-info semasa berkait dengan indeks pingakas angin. Nyehap umat anda secukupnya dengan minan penutup-nutup wang kita luar ada separmin. Lebih-lebih lagi juga balik kita ada anak icek ataupun dan nyembat tu. Sama-sama kita nyaga adab kita ya. Ada berterima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan media YFM Bidayah de Bro Pagi ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Richard Masih Ada Cinta.

0: Bos, ini cari-cari dalam tahun ini. Betul mu Josh lagi yang mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kena bukan aku di Noyo. Dipatut, toku sadik aku jadang turun ti. Dipatut, gemut turun ti, bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Dipatut, ya naik oti, ya nuti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti, betul-betul, dah aku tahu. Mau ada dalam turun ti. Mungkan, ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar dati na.
2: Aku tengah nuka taya bisikal ku bi. De patut mu de kili nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku le nyapa
2: sedo. Iyo. Aku gong buku tidur de ku nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni le ngajuak ke.
2: De mu pu ane yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngojit bara DJ Radio YFM Bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mokos mulai tunggu mana ni di mokos mana?
2: Iti re dari aku gatung ti. Dia patut mulai pilu.
1: Ani naki, kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati no, itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tu pas sekolah nak ti aku. Tolu baku nyakut di koyuti ya emoya.
1: Hati asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sini doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti doi kain biasa iti jalur gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Tui yang seorang naik kerja duit itu. Buka bendera itu, buka.
2: Muti. Itu kamu mau yang?
1: Itu bendera itu, ya tanda kedaulatan negara. Apa muti? Ini pasal aku kan buka.
2: Iya, leh. Aku tis bonar. Binilah hati, dolek aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya, patut. Tolek aku ingat kalau binilah hati ti, kini dimopuk, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih hati ya, so pasal ti.
2: Iya, Mai.
1: Pagu,
2: Kau mau jual, Mai. Dia mau jual ni.
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan binilah muti.
2: Tiap pagi ku gati lah, aku dikemun pasal pagi dia kali ke ngati itu timote
1: tapi ingat itu ya masa mau pasang bendera itu rakah-rakah diwajib mununa
2: ini no
1: di bendera mau mak da liok mak da totak mak da kois pali pagu mak da no tanah mau bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakitnya bih toli ini dia pakai itu ya maknya pakai toli ini dia ada doh ini cak potot sebab puah
2: aku kali uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge atau ya
2: ini nang kiliang doh doi toli uwi itu berguna ge
1: pakai uwi no gak toka apa ya mak dah ya potot ya mas buat sebab puah buat ini doh pak paling ini mak dah terbalik deh
2: Moki pernah terbalik mai dia patut
1: buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik nah.
2: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asa mau dia pasang tanah aku dia nombong apa asa dah cukup tengok ayuh no mi tadi ayuh kan
2: Selamat anu kebangsaan.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Jadi siap mencari matina lagu penghibur kita masuk Tonya Spoji Seraru Gaon. Ada mengabang kita 45 minit rempas pukul 10 berpagi. Okay, dah jam ti masih ada lagi baladingan kita ada ngupi, ada sepak. Sama-sama yang keping YFM berdaya. Ya, dah berpagi ti. Ini pun aku rasa kunci dengan bagi kita. Ini program Dermadaya The Ira Doknatur Wang Anu Pagi Sik Mucena Dupu Mahi Anu Buram Mahi 2026 Anu Rima. Jadi kempen Dermadaya ti Ira Doknatur The Pusat Tabung Daya The Hospital Umum Sarawak masuk pukul Mahi berpagi sampai terpukul 4:30 kemiandu. Dengan sasaran taruh puruk beg daya danu pagi. Jadi sikap individu de layak Dermadaya ti lebih-lebih lagi bala kita de bi umur sumahi nak 60 sewa. Ada sehat bala tibu ataupun fizikal, sehat fizikal kau ni nyanyi ya. Boleh mendek nak pusat tabung daya the hospital umum Sarawak. Wang andu pagi 20 Mahi yang berang Mahi 2026 menerima. Masuk pukul Mahi berpagi sampai pukul 4:30 kemiandu.

sama-sama kita mantuk bala dengan kita ada menam dan memerlukan dayak dan wang masa itina. Jadi bala kita boleh mande derma dayak bala kita ya, ada pusat ataupun dayak hospital umum Sarawak.

Jadi cuma kasih balik kita ada bisa mendengar nama Yeda abis Facebook Live YFMD Yeda berpagi ti SM Channel Peter Kilan Paul Sekin. Selamat dengan di RN DJD dengan semua ping-ping YFMD Yeda berpagi nuti kuana ada siru ada kawasan tiba-tiba ada berpagi ti tapi jerebu masih ada ya kuana. Jadi cuma kasih Paul Sekin sama-sama kita nyaga ada kita uang musim ataupun timpoh jerebu de masa itina. Nanti lagi ada bersama dengan kami Isim Cina Nicholas Teres dengan ada lagi Jonah Rigom. Dengan Christina Irene. Aku dan Judge pun nak cuba kasihan bal kita ya. Ingin bersama dengan kami dah berpagi tidak segmen yang dengan di Aren. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita ada berupa gitu masuk Chris McKenzie Vanilla.

Kata Kedua. Seraru ni jen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru ni jen adep tak sok kasing dah peringas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Ni jen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pang jarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Metaphor, Sid Mission and Martina, lagu Dayak Rock Metal. Jadi dah berupa gitu, aku ira sekunci dengan bela kita, si emisiona agak sukan, si emisiona Kuching City FC, new record, kemenangan bahas, 6-0 lepas melawan Kuala Lumpur City FC KL City, dah habis Liga Super. Dah habis aksi Liga Super 2026-2027, the Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, the Andung Nyandun ya. Yeah. Walaupun KCFC bermain dengan semeheng orang pemain selepas Kapten Kuching City FC, saya mencari James Okuasa Dok Layan Kat Celak ataupun Kat Merah selepas ngerebut Sharvin Selva Kumaran the minute ke-44. Kuching City FC tetap menang dengan kemenangan nebahas Emotional 6-0 ngelepas ngelawan Kuala Lumpur City FC di Abis Liga Super 2026-2027 dengan Andu Nyandu nak.

Dengan EDC Kuching, CTFC The Carta nombor 2 The Liga Super 2026-2027 semuanya dengan dengan 6 gol kemenangan Bahas demi tundah andu-nyandunya lepas melawan KL CTFC. Jadi dah pusingan kedua 21 Beramahi 2026 Kuching CTFC Irak ngilawan Kelantan Red Warrior Wang 21 Beramahi 2026.

Jadi saya macam mati nak keputusan Kuching City FC The Abih Liga Super 2026-2027. Jadi di jam ti mungkin ada balik kita mengganggu bitanek daramin iramaan narangandu. Jadi selamat ngundah pengkerja kita ada berupa giti. Selamat bitanek nyugon balik kita ada bitanek de jam ti. Anikah menu-menu anapun bimaan kita ya de narangandu ti. Kita bihibur dengan lagu Masu Raymond Bihut, Sambal Sorai Sindok.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: tiba jalo gemilang di borik eh?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tu ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magih komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik meno tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.

Andu dan Nyandu, saya mencari mati nak lagu penghibur kita masuk Eric's Tripodus Band. Jadi ada lebih kurang taruh 10 minit lagi bersama dengan aku the habis segmen yang di Aren the berpagi yang numpati 27 November 2026.

Ini komen dah bau ya. Dah habis Facebook Live YFM Beli dah berpagi ti. Ada Charlie Chung. Dah masuk Semenyah Selangor. Dengan ada lagi Christopher Muni, Josephine Norbert.

And ada lagi Lawrence Mike, Heidi J. Kuana. Selamat nerangan dulu dengan bala geng-geng awal, geng-geng PSMAK dengan peminat setia YFMBD. Peter Serianity, Jerobu tetap masih Kuana ya. Mungkin ada bala dengan kita masih busy ataupun agi gago ngundah pimaan the dapur, the masa itina merai ira nerangan du, ira nyedia pimaan, tinan maan nerangan du. Nyugun de kerja mungkin ira luah maan de sepak. Ataupun ira ngumbit bala anak kita mari sekolah de narangan otomatik. Sama-sama kita nyaga pinyalan kita de jeram bahas kai ngira mina muto ataupun mutoka, sama-sama kita gagit de jeram bahas. Sama-sama kita bertolak ansur kuannya ya de jeram bahas ngin beken kita sengkadep de jeran.

0: Irak gapi dengan amu de kena-kena mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya regapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikep.
0: Pli amu nya nak mu namu nyau taku. Jenak parih ku nyiken. Abah lagi mau seet ngan.
1: Ira berbinek pasah geraknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lama. Sa anu merapete. Iya amu seh.
1: Mani. Tanang mau kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na menih mu seh.
1: Da semena na aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iya enje nek beng.
1: Inspektur polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu je ngunah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek aku.

0: duit inya masuk account noa demung mudah mu mencedera si bara-bara ngereminah duit ira nesig ragalada mu pagi ya ba mu main-main abab saya nah mudah mu seberang barang saya inya
1: musietnya nasib aku lapu damu mati nah kai garangku jaji nek pasar muat skima.

segmen Yengan di Arun Barangandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ish, nasib seput break. Kemaya kat teban motor, manyapal sinek motor di juwinta. Beda asah motor tak ditakah seramat sok motor di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar, kemaya motor di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah motor tak, 2-4 saat jok sok motor di juwin. Manyapal sinek motor baga nimun bas pan kalori, amai gip parat aran adi drebai dan dapat geris. Manyaga teban motor pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kam manyaga teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Suka sama suka si Amishina Martina, lagu penghibur kita masuk Matthew Sindora dengan Felina. Jadi de jam ti aku mah irang mas tugas aku de berupa giti. Aku DJ di Rang Ucal sepenuh terima kasih na bala kita de sudi bersama dengan me de YFM Ria de segmen Yen Ngan Di Aren de masuk pukul pre-e berupa giti jena sampai to pukul 2 narangan duti. Jadi aku ira ngucap selamat ma'an naranganu nak semua dengan selamat berehat dengan selamat kerja ya nak semua ping-ping YFM BDH de berupa giti. Jadi sian saja de masu aku terima kasih semua bila pun lagi kita ada segmen de beken andu de beken dengan jam de beken. Bye bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
3: Men kucing dan semarahan.

0: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.
1: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
2: Beji dahin, radio Malaysia Tayan.
1: Man itam alang teh atah kucing, dahin, semarhan.

0: Dadahin sayung larah mentelo lim ya. Mejoran Tuhan tam dan pesuk laan ngedawani. Dani hati gate 20 tusu do bulan saya duman 2026 yeti megat te dopat. Okay, ngedawani hati peci daik DJ Rin hat radio kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unaloh hati ngejeloh segmen larah ngeluan dahin hapan alang sang pahmo matoh men pukun 22 ateng pukun telo levi. Sampai tak pejauh dalam segmen tam. Ngedani haliku sempat suruh kena mengkeluar alang ni peci dahik ya. Lahu hati lagu alang buka lasan tam doani. Ji lagu alang kenan Suzy Sania lagu Amai Inai. Kina aku menitam lagu nandi upah pantam ngedau ani hahino tua klote. Caka ani. Okey, radio taman ni hati program ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmo matah mengkum peludak kulik di. Yati tamdang peji kelenghi ngejelo FMG kusung G puen tu sudahin G kusung 6 puen G lahu mengkelo bake-bake ku alang hi pun hawa ikelo dang ne peji dahik ngejelo live alang teh page radio kayan lahu mengkelo saya mengkelo alang teh halam dale lahu mengkelo alang teh hawang dale lahu mengkelo alang teh Sabah mengkelo alang teh Semenanjung Malaysia mengkelo alang teh Suman tata hino tak lete ya. Kalau dang peci kelahi radio kayaan Miri FM ngejeloh radio online ihati RTM klik tegok kalau payang pala page radio kayaan te link wakung siti nanti nak kalau dang menyak neto ha. Itam dang peci kelahi radio kayaan ngejeloh radio online matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih. Sampai tak pejauh dalam segmen tam ngedawa ni. Ini ku sengkeri tam te inang. Kenakah ano program tam ngejala segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Yati tepat pukul 22 jenang naik tam sampai ji alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun ji tam peji kelengi dengah alang pahmau man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu hati man pukun ji 15 minit tam peji alam segmen dahok daw ani. Tino aku sengkeri tam pakalai te daho. Metuk ya lahu hati mengkelah baki-baki kualang jam kena kereti metuk kan ini kalau dang metai kata daho doa ni ngejeloh segmen tam alang te ha page radio kayan lahu kalau dang mata na ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey lahu mengkelah lang maring ni peci dahi hati mengkelah lang empayan jam kena kalubun WhatsApp konti ini aku sengkunsi na menitam lim. Lebun WhatsApp konti kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati man pukun ji junang itam peji alam segmen dahok tangan dahok tebara menitam lim. Lahu man pukun ji 45 aku geritam pecoh alam segmen tam yati segmen dengah kelia. Lahu man pukun 25 minit itam peji alam segmen adat asen tina itam sang kelihi. Tekna lahu tam sang kelengi ji sape ya. Lahu man pukun 2 junang itam peci alam segmen lung alang jadi te dawani. Lahu man pukun 2.45 itam peci alam segmen dengah alang ne men hawang dale. Nuna na no program tam matah man pukun berudah ngedau atang tam pekep segmen ngelarang ane hapan tepat pukun telur lewi. Saya beladau dahin saya ngelarang menitam lim.
1: Hai nun tengah. Ngelarah Jackie, man aku.

0: ni telok lim lebih man telok mau belut lah man telok hinok tu buat telok hinok tu abang telok tek kuitung doa ni tong nabah kenap kelok lah kelok kejam nerin jalun ni meranlan na tagak ni kuharap telok jaga lah jaga luang batong telok jaga amin telok jaga umar telok jaga kuasaan telok kuitung barana nuwe kere awin tak inang makin-makin megang urok megang dun-dun lang halam kebun ke halam hinok tu aban telok te lagu hitung baranam telok re tong petangan kenap telok lim ke re hanjuk lebih pagelok jam ya pak telok nyabat te antelok nginang apui cun telok melak uli telok antelok nginang apui te bayi nak tengan ap awin kat u megang ya lagu hitung baranam telok re harap tangan telok kare ju lebih pagelok jam aku hitung baranam telok na window ni tegak ni dari pajam telok atak telok tangan telok stok atak kanan jantar jam pipe dalam dia pergi yang tu jenun atak aku dah ada tutup aku harap telok jadi ke lah langsung nyebong lauk ni nabah lauk ni mana nyamu ma telok ma belun ni ke anak tu lah.
1: Tips paan mageh jakak dau taga. Tangan dui atak tua, menglalek dui atak kefen, atak bisak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalek darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 matoh menji do bulan atang telok do bulan pitan duman 2026 ya. Alang pelong hadianan yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 megak te do telok matoh menpukun telok lewi ha hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam te jo haduyani kelodang pala laman sesawang csam.my/crc2026.

Lagu Alang Paha Pantam ngedawani hati lagu Alang Kenan Exis. Lagu Rindu Serindu Rindunya Kena Aku Menita Melimita Tanam Pahapan Kelengi Lagu Alang Akmilianan ya. Okay, kali ini apalah aku segeri tam pejauh alam segmen ngelarah jaki. Ini aku segeri tam tai payang jaki tai inang kenun kakyo lun gedo mina alam senjadi alam dale tam ha Sarawak dara telodoh matoh mendani jima dahin duji ya. Yati dani megak teh 20 tusu 2 bulan saya duman 2026 ia tiga teh dopat pedah jima dahkio usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam bintulu kapit muka sarikai lahu hati jerebu hatata seri aman betong kucing miri samarahan serian sibu dahin halimbang. Lahu hati pedah lebih dah kio bahui belarik minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata Sriaman bintulu kapit kucing miri muka samarahan serian sibu dahin halimbang. Lahu hati jerebu hatata betong dahin hasarikai. Lahu pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata kapit kucing miri samarahan serian dahin halimbang. Lahu yati jerebu hatata seriaman betong bintulu muka serikai dahin hasibu. Kesudau doani hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi doani megak teh 20 tusu dau bulan saya duman 2026. Lahu jima gak teh 20 saya dau bulan saya duman 2026. Megak teh daun lima hati pedah cihma dah kio jerebu pedah lebih dah kio bahui belarai minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tatah dalai hudik. Lahu pedah malam lahu jerebu ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana minas menjadi daun jima 20 saya daun bulan saya duman 2026. Duji gak teh 20 pitan daun bulan saya duman 2026. Megak teh daun nam hati jihma lebih dahin malam hati jerebu halim tatah ngavan kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minat langsung jadi alam dalih tamha Sarawak darat lodoh matoh mendani jima dahin duji info ni hati aku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kerana aku sengkiri tam pada pejuh alam segmen tam hati ngejeloh segmen ngarah jaki hati kelenghi dahun kunan ayah alang mayak.

sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, apa people is asking, why is a broadcast ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja. Kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Yang saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, sebekas tu unik. Kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silamah. Tak sayang henti, sayang. Dah kahwin ganti, kahwin. Masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia also opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

Nuna nama ada tanpa ji hati kelengi lagu lang kena Daniel Bampa lagu Dale Sarawak. Ini kusi-kusi ji info menitam yati man kalau alang sangte ala lisen mutau yati kerani tidak na bantuan lesen membantu BLM motosikal B2 alang endun N70 sama laju na ya. Hati kalau dang matoh maten aran matoh man 25 do bulan saya alang lalau di ateng 30 do bulan pitan Duman 2026. Ani terbuka mendaha alang umun 26 Duman taiha hujung. Lahu hati kalau mesti hipun batung alang mage. Beh menandan kalau mesti bebas menuntua senara hitam alang naiman JPJ, PDRM, Dahin, Uma, Bisara. Beh menandan lahu ani senha okwina mendaha alang naiman golongan B40. Ya pada halang terima sin tulung al naiman pelita tiada lo STR dahin IKC. Dekat kalau geri atau partai kalau maten arana ni kalau mesti geri ya na dua liap fotokopi tiki kalau dahin kalau dang ala borang ani ha upis dun ya pa kalau dang tepala akademik Mermandu Surya bin Tulus Hendrian Berhad. Tegut tenggelo kalau dang pahabong halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Ok, aku pasang keluar kusung saya 6, telok-telok kusung pitan-pitan 5. Hati Tepala Upis Akademik Membandu Surya bin Tulus Senderian Berhad. Lahu peh menana hati teji info lahan menitam 5. Hati Marung, The 6th International Cyber Resilience CRC 2026 alang senhat na teji 2 bulan atang telok 2 bulan pitan Duman 2026 ya. Alang pelaung haduyana ni hana yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan Duman 2026 megak te 2 telok pukun telok lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam lebih dalam tetuk coh doha ni kalau dang tai pala laman web sesawang csam.my/crc2026. Nunana ji hati dua info lang kui kunsi men itam lim kerana ku sengkeritam kelihi ji lagu hati alang kenan. Joli jengan hati selamat dau hawa men itam lim.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Kelengik dengan Halang Pahma Man Paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hoi tanda pejalan dalam segmen ni. Te jaka alam pian ante dau jima ya. Kerani hati tepat pukul 16 minit. Aku segera pai tam balo pejah alam segmen tam dau ni. Hati segmen daho dau ani. Hati kena ke daho dau ni aku segera itam pekalai. Hati daho metuk ya. Kena karati metuk kini kusang kusi nak menitam lim peci dahin katah na. Metuk hati retina lembasa Melayu berkabung bersama. Hati katah na. Dalo sepundoh sang metuk kuah lebui anandi duyu. Ha, nan hati na katah alang unala. Lahu alang kedua hati reti metuk. Meneruskan sesuatu yang dimulakan. Kata nak, aku iseng metuk lung telok marung hawa dua dawa duyu aredi. Okey, anak-anak hati kata alang kedua. Alang ketelok, hati kenongkan reti metuk untuk mengatur, untuk diletakkan pada tempatnya. Kata nak, alam dalam metuk belirak kereini. Dunana hati kata dahodoni ngejeloh segmen tam ngedawani ya. Undalah aku sembarang suka nambah kelak lim, kelak bakai-bakai ku alang ni peji dahik, lahu alang ni meju usu dahin ma'ok husu halam ngejeloh segmen tam daho daw anih hapesh radio kayan. Ok, ini kusen-kusi nama hitam lim alang unak loh hati alang naiman bakai tam bosikadu ten ya. Hati kata nak alang nehini nak bara. Sakim Sang Jimmy guna ani akui metuk buvo alam lung hungai ati ji nun pa emtek gakna pesarah tak pano tu aku melebui ha hanana kata alang unalo alang kedua hati alang neman bakai tambo sikaduten hinoka metuk puket ka didongau imtuk te tenan balok puyang dia sayukah tinan lahudi okey nana kata alang kedua alang naiman bosika duten alang ketelok hati pehleh tua dalok nyam are tai metuk pesehat lirung baya ba aya cihima anidi alang kepat ni hati te duyu nai duan ikadia lebui. Iha sang nyihu ika metuk leading amin na di berakenan. Kalau metuk uli pukun ji jihimadi. Uli men uma lidam pekakap tua kalau alam lidam kena ini. Ya saya kena menikah bosi kaduten. Oh ji lam bayar loh hati. Alang naiman bosi kaduten ni hana. Upah tamam metuk lapung anan bau pah bay, payak det. Nun patai nyivit pakai pah anan. Okey, saya kena menikah bosika duten alang tengah yang metai kata dahok doani ngedalah segmen tam. Lahu makulah bakai-bakai ku alang sang metai kata dahok doani. Deng laku kalau metai nak hati tena jaka alang sang nena. Jaksa aku ni basak nak kunsi nak peci doin dahlo bakai tam alang kelengi. Radio kayan ha hino tua dahlote. Lahu hati yang panku hadau. Ini ku sembah rasa kena mengkelalang ni menjusu dahin mau kusu halam mengejeloh segmen tam menadi hati bakai tam payah ding lalu saya kena men Renato Ajeng ding saya kena men Priscilla Patrick saya kena men Bosika Duten saya kena men Dobli ke Bajang saya kena men Balan Anyi Taman Lahung ya. Sampai tak berjalan segmen tam ini ku sengkeri tam kelinghi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Usu Jan Atang Menitam Lim.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita marang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku nak teh. Pore sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok aku hinang ke merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangoh hari yang jen payan nak tangoh. Duya apa liang ku sang nak tangoh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin itam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Nama-nama hari tanpa ji hati kelahir lagu alam kenan Wilson Merigai lagu Livang Nangi Ikai ya. Tino lagu nan digeritam kerani hati tepat pukul ji 33 minit. Hampa yang tanpa dalam segmen dahot tangan tam doa ni ini kusen kerji info menitam yati marung The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji atang telok 2 bulan pitan duman 2026. Alang pelaung haduanan hianah yang berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tek 2 bulan pitan Duman 2026 Megat Tek 2 telok pukun telok lebih Ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam Tek Joh Haduani Kelodang Pala Laman Sesawang csam.my/CRC 2026.
1: Kulanan murid paan halam Tuhan. Kulanan sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulanan alang murid paan halam Tuhan ini sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula kat alang anak nah alam murid na jalan nak murid pusen tanah ini kanan tokat alang anak nah kat atas sang long avinun avin te Tuhan alang sapol alam haduina alam nun tokat alang anak nah halam sultanan. Ini ame hari kalau anyalam halam orang Tuhan. Ajak lan katok Tuhan. Lim kata lang antam na sultanan. Mahu jinun Tuhan tak halam. Ada amat telah jadam nanun nun halam murid tam halam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti hanya dui menjeloh tingan halam urip tam kulnan sultanan. Ada lim kata lang tam nanti sang long. Jadi aku percaya dengan nyaji Tuhan nanti. Halam paan mai aje mentelok mai aman mentelok aman telok nakat alang mentelok na suntana ni ati hana kasih anugerah Tuhan alang Tuhan i mentelok kemurahan dahin kebaikan Tuhan alang teh alang murid telok aben telok pan murid lemah Tuhan ati sang tolong telok alang menuntuk alang telok na.
2: Surat Tuhan te kuma tepah itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam. Ya te jila ungalang kuma aku nyalam malah kena biah leh te harinda kelunan tipa mongtua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusi hadang nyalam malah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam malah tegap nyalam harin tak lahu.

0: temah peji dahin kami hak Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Okey, dengan nama Ari Tanpa Ji, hati kelengit lagu alangkanan David Juman, lagu Halam Tuhan ya. Ini kusengkusi Ji dengah alang neben bintulu menitam lim, nyati pasukan bomba dahin penyelamat, udang geri musang jidoh dahin anak akena alang kalen, alam Ji amin alang teha kuatas guna sama ha alang Tan Sri Ikwan Persekutuan Levida Halam Di. Ia dah barang alang neman pusat gerakan operasi PGO Upis Bomba Sarawak. Dalam alang dah buka tetukan ni pukul 5.32 minit lebih. Empayan G jentera alang neman Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP kidurung endah tentai palangan bananan. Dalam atang itu tepat pukul 5.32 minit lebih. Hati mengelantik G dah dahin G anak akena alang kalen alam amin. Dia endah leput dan nanti ya. Hati dalam men anggota bomba pakai uvung bomba hati buka ke taman anan lahu geri dawani musang dahin sayu. Dunana hati ji info dengah halang ne men bin tulu menitam lim. Lahu ji info lan halang ne men muka tilo te dua lake dah dalih tamalang umun hang na hati 47 duman dahin 32 duman alang gak polis takap tavid an kio tavin alam kes salah pakai dadah alang teha pasen muka jihma dah halam di. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias Bara dua laung ini katakep menji pasukan polis alang neiman bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muka kira-kira alam pukun pluji jihima. Tina menhadui pelesak anhana sekatah dah pesuk dawa anih teh hipun dadah biha penunaan dawani endah geri taipala IPD Muka japa joh hadui pelesak dahin tindakan ala ngeluar ya menhadui pelesak atas ingetian mengelan dawani positif dadah bangsa epivitamin dahin metavitamin. Kes ini endah siasat haidah section pulima bakaji baka e akta dadah berbahaya pelupitan 52 tavid pakai dadah. Okey, nanda hati dengah alang neman muka alang kekunsi man itam lim. Ampen aku sampah pan itam kelenghi ji lagu. Lahu ini aku sangkunsilan hati info marung The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matah menji 2 bulan atang teluk 2 bulan pitan duman 2026. Hati alang pelaung haduyana nihana yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri Tedau 2 Akasih hati Tedua 2 bulan pitan Duman 2026 Megat Tedau Telok Alang matuh menpukun telok Levi ha Hotel Bangi Resort Selangor Ngerap jam dalam Tetuk Joh Haduyani Kelodang Taipala Laman Sesawang S Akasih csam.my/CRC2026. Kerana aku sengkeri hitam hati pahapan jaki kelihi ji lagu alang kenan edang estorina hati lagu Rinduku Tiada Yang Tahu.

0: alam dalih pura kanih ke alam dalih ni win usik ni tam awi kelo nama nuna na lumak pura kanan di ke una lumak dalih ni tam bi mesti tak ubung tam na lumak dalih ni am suk ubung tam am tu ubung tam tak sekolah sunu tok kita na lumak
1: ya pisin lah malatam
0: pisin malatam jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajan belajan belajan belajan anan kenap ku tetam kayan ho utamakan pendidikan lah
2: ngelarah jaki miat pengjam.

Serep tuk buadian, legagang tengkung, tengkung patah. Oh, ling kalau anak-anak kaya, asalnya ratu, tangan nas kulah.

Nah, nama ada tanpa ji hati kelengih lagu alang kena rosana urai tanggan marung sekolah ya. Hati kerani aku sendiri tam hati pejo dalam segmen tam ini aku sengkusi ji info marung program nyekang tusuk nyekang perah rabies dahin oklesin aso dahin metuk microchip. Ani sengdana te teluk puluh dua bulan saya duman 2026 hati mega te domiguani alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun 4 lebih. Okey, ini sederhana hati hangavan tata Dewan Masyarakat Bintango. Ini hana nusi te bayan ya, wina makalau alang senggeri asal kloni, tak ala tusuk nyekang perah rabies, dahin te ala lesin dalo. Jaka kulgeri asal kloni, kalau mesti hituk, jituk hati asal kloni, mesti asal kloni mageh paget lahu umun asal kloni, hati telok bulan taiha hujung ya. Lahu beh menanan tukuk geri asok lo ni mengkelo mesti geri tale asok lo ni jak lo dah ngaput asok lo ni jakak lo geri asok lo tihat tatah ngavan alang kira terbuka nuti bahi asok lo ni telap tu sah lo sampai pelivoh tetakup asok lo nan ayat. Lahu beh menanan jakak lo ola tusuk nyekam perah rebisan ni kalau mesti ngulang asok lo ni pah-pah jaki nyati 20 sayak daw. Jasi taban alang nak tusuk alang batong asok ni dang panau dahin sayu ya. Lahu kalau ngulang dah lo, lahu jamang asok lo ni tay liung tay pesah pun dahin asok alang habis nabi sita jam. Dan asok alang habis ti ukan nusi dah lo ala tusuk nyekang perah rebis. Bahi dah lo tay pegai gak perah rebis ya nabi tay ketukan jaka na ubat ati panau alam batung dah lo asonan. Sampai aku sempah panitam keling hiji lagu alang kenan ibu ajang hati lagu sepui dua sepui ake. Ini aku segeri tam hati teji infolaan hati marung The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh menji dua bulan atang telok dua bulan pitan duman 2026 alang pelaung haduyana nihana yang berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan duman 2026 megat te dau telo pukun telo lebih ha Hotel Bangi Resort Selangor ngendap jam ha, dalam laan te tuk hadui alang dalam ani kalau dang tai pala laman sesawang csam.my/crc2026.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi, Kak Arin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku mutang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nah, lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Kerani hati tepat pukul 4 petang ini sampai tepat jauh alam segmen Tam Leviani. Ini ku sengkeri nyati teji info marung. Hari keluarga PKS Miri yang langsung dahana 36 do bulan pitan duman 2026 nyati ha four year ya. Alang matoh men pukun saya jima atang pukun 4 lebi. Hati jakanin ate kaum naan. Hadi kelihatan sederhana hati tiah dalam nasa suka neka, tena kroket, lahute, cabutan betua, nyivan, poco-poco, barbecue ya. Ani dah semua vui lim, kalau alang kaya, nah hai no tak lo te, jak lo nang nei, kala nepa, hadui dog hari keluarga PKS Miri 2026 tina batang. Dahoda dumana ni, perhungun pepayak peju ya. Tuh kalau sementang ante tok hadu ya ni kalau dang pahabung lubun telefon hunyang kusung ji tusu saya 52 ji tusu kusung lho kalau dang pahabung lubun Josh lubun telefon kusung ji pat saya 24 ji tusu pitan. Okey nana hati marung dau keluarga PKS Miri. Kerana aku sengkeritam hati pejah alam segmen adat asan tam tina aku sengkeritam kelenghi ji tekna alang neiman uma arulong lapu di hati tekna ujat bato lahu pala pahapan kelenghi ji sape lasan menitam lim sayung larah menitam lim.

0: apa je yang Clara hadirkan kami Radio Kaya Demiri FM tak lama Clara telok kerana biar matang hari yang telok saya nak orang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu tak mau pergi dengan kami Radio Kaya Demiri FM ngabji itam Eka tahwin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyolong ju lagu, nyolong ju muzik,
1: lekan,
0: lekan tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Hui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lang alung duna. Usi tak masalah. Suma alang tawin tak aku pedung ilau dahun tam kayana bin usia cukup. Usia biar dahun Melayu kurang lah dahun tam jadi. Paling mencabat aku ina ilau dahun tam kayana lang ngam tak ayat tan kenun alang ak bikin ngadap ak nalam leket.
0: Abin dahun tam kayana pa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak wan tam nak jadi ilong.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi teh jihah jadi itam na lirik lagu mesti pakai lem dahun kayan lim. Lekau ku sampun na dihim Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam. Dabin ku kenap anak tampaan gem dahok tam lang asen nak.
0: Ini mah ati apa ni ika puhipun pengalaman lang darat dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendaha.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu lang alung bidang muzik kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Abin tak tak pergi dengan kelunan pakai bahasa si telok pakai bahasa kayaan. Telok pakai daun putih, telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan ku mengkelok nyam. Kelok ngenap nah duya nih menepati masa nan penting abin hitam pakai jam nan tetap. Okey jadi menana anak telok leng hinok tu ate. Sembayang empan kelok nanun hadui kelok ala Tuhan tubuh kelok kem kelok namle utak kelok senang uk nah hadui kelok harap kelok maju jaya alam murid kelok alam sekolah alam hadui alam nuntah kelok aman kelok RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelok RTM Kayang Kenyah Lahoh nampak menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelok lemelang tek program ni semoga lebih mujur.
0: Nuna nai tam peci, ngeri yang tengku jaki, peci dihin hari ini tengok orang sana orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alang tak tulak lana dengah dalam bidang nyanyian. Kena ia temu pejauh dalam bekerja ya nak dahin laut dan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolim bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Nah mana ada tan peci hati kelengi lagu alang kenal rosa na urai lagu mang melak aku ya. Kali ni hati tepat pukul 2:32 minit lebih ni ku sengkeri tan pala pecah alam segmen tam lebih ni hati segmen lung alang jadi tedawani. Dawani hati gate 27 dobelan saya puluh pitan saya puluh telok Stadium Sukan Sarawak Petra Jaya Kuching UN Pelaung alang nai menyang di Petua Negeri Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Stadium alang anda haju belegah kos nak hati alam pitan juta ligit di note saya lorong balapan lahu hati padang bun alang bertaraf antarang bangsa dahin hati dang dang atang 16,000 dah alang nai nepa inang kliah ha stadium anan bewanan lahu hati te 600 ngavan ha melo alang tai hipun kepang dahin galeri alang tai hipun ekon tinok dang men 50 laung dah alang dekaya ya. Majlis alang anda mato hati bacaan doa alang nai men imam negeri Kiai Haji Fathullah Harun an petioh men upacara hati menyak butang alang nai menyang di Petua Negeri hati ji tada simbolik tenok hadui pelaung ani andahana. Lahu bemanan lahu tedhasangna atidhana hati pelepasan balon berwarna-warni dahinte dah main bunga api. Nya lahu hati terima tabi hormat alang nai men ji 1500 dah alang ngioh panau nak joh alang wakil men kaum naan persatuan kliah alam dale. Majlis anak lahu hati anha meriah dahin te persembahan alang nei men seni silat hati men 500 laung alang nei men ahli persatuan bina persembahan senaman alang nai men anak sekolah dahin persembahan kugirang alang nai men angklung bina ya. Okey nantona hati long alang jari tedau ni. Itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pian ante dau jima.

pukul 4, akan saya pukul 2:40 minit. Lebih tidak aku sendiri tanpa lepejang alam segmen tamda ni, hati segmen dengah alang ne menhawang dale. Ji dengah alang nalo hati dengah alang ne menkat madu, di nak tak kira-kira alam pitan puluh laung alang matai dahin, pat atu saya puluh pat laung alang padek menus di hotun alang jadi ha utara Nepal, dau telok alang lalau di dah barani hana alang ne men upis Perdana Menteri. Upisanan kereni hati alam ci kenyataan bara dino alim dalam alam pada ni 414 laung menhangna hati telok atu pitan puluh ji dah hakai dahin pitan puluh telok laung dah men Nepal sendiri. Lalu giyoh rekod alang ni men lembaga pelancongan Nepal dah warga asing alam pada ni hati ji atu telok puluh pat laung dah men India, 40 laung dah men Amerika Serikat, telok puluh telok ong dahak Britain, dahin telok puluh pan ong dahak alang naiman Australia. Okey, nana hati je dengah halang unak loh dengah alang naiman Karmadu. Lahu dengah halang kedua sang kunci menitam lim. Ji dengah alang naiman Washington. Washington ya tino te dual ong alang nyadui alam Bilun Madang National Canada e Canada entakep menu anda hape saya ya tidawa ani geri nyilem dadah ngejelop padang bilun antara bangsa hati Montreal to deal ya hati dawa alang nemen polis berkuda di Raja Kanada hati tino dalok te bara lahu dah alam kerai ni dah pebeh dua amin dahin ji kelita alang teha wilayah Greater Montreal. Tidak dolo ngani hana dah alam gem hadui alam operasi darat ha e Kanada lahu dawani ankiok tawin alam hadui geri nyilem lahu masan-masan bek ngejeloh ngavan alang teha padang bilun. Menhadui pelesa ataupun menghadui sesatan tino menglan dua orang ini matoh na yaitu dua bulan lima duman 2026 dalam men agensi perkhidmatan sepadan Kanada upesuk 62.5 kilogram kotgen alang teh alam cibek alang dah geri ngejeloh bilun madang alang naimen purta kana alang teh Republik Dominika lahu hati menghadui sesatan lahu tino dah pesuk 56 kilogram kanabis.

nebara dol ong ani hana sang daha hana hadi so asiasat dahin sang andaha bebas. Okay, nang tanah hati dengan halang nemon hawang dalalang kuikunsi manitam limitan ng pajil alam sek manani te jaka alapil ante daw jimang.

0: dulu kalau ala ngenap macam beri bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak aku idang nak kalau idang nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tak tiki 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan kek maksudnya cukup syarat denan kita monetize kita perlu isi borang cukai malaikat kek 36 hubungi aku si tenun aku dah off share moon free tak susah bayan kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nan nurut tu cara anak nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah. Bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alam nak pendidikan ataupun main game, music ajak Al-Baraman Adi. Kalau rakan kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah. Men telah lim lah usai kira bangsa lah nunan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Nenana menari tam keling hiji lagu Indonesia langkenan Dara Ayu Dahin Bancol Nadu Rindu Aku Rindu Kamu ya tidak lagu nang keritam keren ni nyati tepat pukul 2.50 minit. Sampai tam semekap segmen gelarang andahin hapanda ni ini aku sembasa komen alang nemen baketam nyati Afian Mayus alang nemen mempawah Kalimantan Barat DJ Rin saya beladau DJ kata tabi beladau men bake alang teha radio kayan Miri FM Hino Tuadote melu-melu paget saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadui lahu heti alang kedua alang naiman baketam kalib imang bara meran lasu ngedap mepu tuanah ani ya saya kena mengkelah bakeku alang naimatan dengah nak kata dengah peci dahik alang teha konti lahu dah betuk melakui mengkelah alang tatah ngavan alang tulung adau lasu nuni ya mengkelah hadau dui kahum ata mengkelah santai ngedau larah na tu ha alam aminti kelengi redo kaya na atang pukul 6 lebih ya. Okey, kali ini hati melak pita menilaan patah sama kap segmen ngelang-ngelang dahin hapan tepat pukul telur lebih. Mencuba kalan Tuhan dan program temani upano dahin sayu darah telur jamani matoh men pukul 22 atang pukul telur lebih ya ni ya. Kali ini tangsa pejil-pejil andahin DJ alang sengkerita malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin kelop. Aku DJ Rin, maisa kenap lelan men itam alang tangan kelenghi radio kayan Miri FMH tema toh men pukun puluh dua men adi. Lagu lah maka pelasan hati je lagu alang kenan Deli Amira lagu Akui Pa'en Nyalam Te Yesus Menitam Lim. Pasuklan, bye-bye.

0: Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menghukum Pedua Ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: tahu masalahan ya ti perlu kalau tangan ngiyah daun taman kalau ngiyah daun hinaan kalau ya kalau tang murid sayu ngiyah katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyah daun Tuhan. Tak nak tahu ni orang dun taman tak, ni orang dun hinaan tak, arurib tak kan Tuhan di. Aku doain kalau ni, nangan kalau ni, mang kalau belok-belok, alam urib kambaya ni, ikamna lang alui kami yang tak kaya ni, ikamna lang itu buboh ada tamlaan ikam nyam ni ke. Ya, nunaan tuana lang kentangan ku ini mang kalau hado-hado.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
2: Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, masalavi dan lah mao kasung lara manitam lima jadi maritam utai keleng hiji lagu alak na Floran sebulan ni hati halam alang tapa. Okey, terang lagu nang geri itam pula 20 minit pukul na telo alavi. Jadi apa nak kui bara ano segmen PDK paji dah hing kelo alavi ani hati nak kusung kusi ji info manitam lim. Okey, the SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji atang telok dah bulan pitan duman 2026. Alam pelaung hadui anan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Alam Negeri Tek 2 dah bulan pitan duman 2026 hati gak tek dah telok pukul na telok lebi hak Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam tek jo hadui anik ledang tek pala laman sesawang csam.my/crc2026. Kan ana je info menitam lim dan lahu kerana aku nak barap lalu anau segmen PDK menitam lim lovey ani. Kita nak pukul na telok 30 minit ai tanpa jumpa je alam segmen surat adengah menuanan hana kusang basa alung doani alam sejarah menitam lim. Pukul pa lovey hana itam tek lenghi norepa itam pa jumpa je alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam pa je alam segmen adat asen. Okey, pukul 4 ajunang hanetam tek lenghi dengah lebi alam pah mau maredo kayan Miri FM dan lahu man ohanan hanaku sengkusi dengah man hawan daleh man itam lim. Okey, tina pukul 5 lebi tam tek payang jaki tek lenghi dengah mampau dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 ajunang hanaku sengkusi dengah kliah man itam lim dahi man ohanan itam pojoh peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebi itam alasi segmen PDK peji dahi nak lo. Okey, nunana anau segmen PDK manitam lim lebih ani alamatoh mapukun telok lebih ateng pukun nam naa ngin anak lim dan panau pahapan dahin lahu dama uk info man itam lim. Okey, dan lo kerana aku sengkeritam pejoh pelalok lenghiji lagu ala kena lungan wan ihatih urip kui imna maring.

0: kenal nikah berteman lah.
1: Lan Amanda hindi barak. Asam buka berteman, mengkunan selap.
2: Buka berteman deh. Aku tak gerik kulak batok. Behen ke ya? Kamu kuat.
0: Dan kau ikam. Kau hipun debak ya.
1: Ya kira. Asam tu gilangnya. Kuna selap nen.
0: Kamak dah hinak. Ya mun kami bon kulak batok.
2: Kaju kurem, antam ni apa sih? Kan kuang.
0: Jo, asam buka mata mengan. Petna, telefon nama. Aku takut dia. Petna.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Haa, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!

family dia kaya hitam jam kes kerana kahum lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milik non rekreasi ataupun non jenis sukan lang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan kul mana tambik lang bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle lang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together. Pergi ni physical dengan food intact.

Okey, masa lebih dan lawa ma'o ke sayung larah menitam lima jadi maditam utai kelengi dua lagu hati je lagu lekenan Christopher Kelly pekuli bayar nusi tek guna dah hina jilaan lagu lekenan Wilson meringai ihati liveng nangih ika. Okey, tenang dua lagu nan geritam pada 45 minit pukul telok lebih. Okey, tini aku sang basa dah membahas kita mihati abo sikah duten selebih dapat DJ la sudau hakame dalih hudik UBB dahin hungai telang usan da'uk loka dara lanah taga hak baram bulan ani sang ji bulan nah ani sekenap DJ senyadui men ikat hak kontina gables itamlim lebih dapat ani dahin lahu akai aji lagu hati hujan datang lagi juk doa ni ne usan kena tini. Okey, sekena menika bosikah duten ala ukusi agaya doa mendalih hudik uma bawang bara majaka ani. Okey, tini baketa Miguel Majo. Hello DJ, nu dengar hak konti. So, kena dengar ku hak konti ni. Lasu doa hak hungai kuang kemak. Hak hungai kuang ke Maman Terengganu lebih ni tegang batak. Nap ilau sadut. Akan lagu Nino nah tu dobaya alang kenam Pastor Deli Amera. Selebih membakih RTM Ledeo Kayan. Selebih dapat gebles itam lim. Sekena Pak DJ dahin sayunya doi DJ. Okey, sekena menikah lahu Miguel alang unai penjadahik ngejeloh segmen PDK tam Levi ani. Jadi yang panakui apa-apa ni tam lim tek lenghi je lagu lakenan endang Estorina hujan datang lagi. Jadi taji infos aku si menitam lim hati The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji ateng telok da bulan pitan duman 2026 26. Alam pelaung haduanan yang berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail hati Menteri Alam Negeri Tek 2 Dublan Pitan Duman 2026 hati Gatek Dau Atelok pukul nak telah lebih hak Hotel Bangi Resort Selangor. Ngenap jam dalam tejo haduani kelodeng tepala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nana je info menitam lim.

0: Lain-lain, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, J.I.K. Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu ke kurin dalam bajire.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun ada rak amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
1: Nan, tak ingin ngapang nak lalu. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelok ngapang kelik jinamin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak kelik jinamin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam ngawat perah dengki. Daho halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Oke, okay, mau ke selebih dan lo mau ke soing larah menitam lima jadi maritam utai kelenghe lagu dari Amerai hati nunah jadi tudo baya hati lagu pengakai bakeh tam Miguel Majo Menadi. Oke, okay, menitam lima tiri teji info laan dan sakusi menitam. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 matoh manaji atang telok dublan pitan duman 2026. Alam pelaung hadui anan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri Tek 2 dublan pitan duman 2026 pukul natal lebih ha hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam Tek Joh hadui anik keledang Tek pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey, nana ji info menitam lim dan lo tina kuna mao ka selovi dan lo sayo alabau mandala bake-bake ta malam ni maja usung ngejela live ha page radio kayan selovi man Clarence Long EBB Miguel Majo Bosikah Duten selovi man Priscilla Patrick Dahin Donald Jau Tugang ken okay, dalam bake-bake ta malam ni paji dahik ngejela live ha page radio kayan na palah man kelopok ke pidoh amai inai ala tek kelengi radio kaya Mir FM pakai frekuensi FM pita 5.7 FM pita 1.0 FM Aji Kusun 6.G FM Ji Kusun Ji 0.7 na pelahu mengkelalang pakai channel Astro Setu Suji dan Hemai TV Tu Suji Kusung. Okey, tindak kusung kusi pelalau ke lundau mendalih tam Sarawak darat lodau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati 27 dah bulan saya, hati gate dopa, tino pedah lebih ani bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Dan yang pedah malam, usan hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Tek 20 saya dah bulan saya, hati gate dau 5, tino pedah jihma jerebu, pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngawan hak dalih hudik. Dan yang pedah malam jerebu. Tek 20 pitan ada bulan saya, ya tiga te dau 6, tino pedah jima atang pedah malam jerebu, lelahu hana dau jarun telah dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okey, dan anak kelundau mandalai tam Sarawak, adara telah dau jadi aku inah makelua bakeh-bakeh alang tehno tua jaka ni, wina manita malang nyadui haida matandau kan apalahu mengkelua alang atai ha kebun patai lumak jaka ni. Mengkelah dah dui kahu mata dilahu mengkelah na nutup mengkelah nutung sebarang ya norepa mengkelah nutung alida kloti okey dah lahu kerana aku sengkeri hitam tai keleng heje lagu ala kena nak lian ngau hati liveng tai kaka dah men ona ni tang pejapaji ala segmen ngelarah jaki.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Minggu lepas saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030, kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit, dinamakan CubeSat. Kita akan memulah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas, at least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi, termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak.
2: Nunan Daok Dengah, Darun Telok Ngupi-Ngupi, Melarah Jaki, Piji Dahin, Radio Kayan, Miri FM.
4: Kenan aja lagu ala kenan alian ngawi hati aliva ngatai kaka tengok lagu nan geri itam pala pita minit pukul nepat alavi. Okey selavi senglara dan lasa pesuk menitam lim hui nama kelabake-bake letek kelengi redo kaya mir FM laviani. Dahin nanti ni teji info saku si menitam lim tino persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS kerangenepna Sarawak Kenyah Culture Festival SKCF 2026 teji atempat Dabelan Pitan Duman 2026 hak Pusat Kebudayaan Forum hak Miri ini. Nah panutih bihadui berjuan pengumanasan atau dui dan lahu hadui usu endah nanya pangan ihati terpuji Dabelan Saya Duman 2026. Jadi manita malam tehak pasal naya Miri mengkelo hadau wihadang te terpuji Dabelan Saya ini tena kelo te pala forum hiti te bele pengumanasan tam nepata dui nore pala hu kladang anginang hadui usu alang endah na awin teguan nana daha berjuan hadui usu lahu. Okay, dan naji info amani tamlim dah ingkren aku sengkritang perlu pejo-peji alam segmen adat asentam tiru tam teknologi tejoh kayo tuken do.
5: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan, ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih, pejin dahin kelok, men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih.
6: Saya lebih men itam lim tak lama program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo Nun hade alang antam bangsa kaya neh pake una awan tamat nyenang jam tegui tam sangat tengeleh na hadi tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani kita mempunyai melok petuat ngeriang kenun arti kayo tukan do alang antama kaya ni hipun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan ni tam te ngeleh nyadui tugu urip tam kaya ni menuna. Jadi kayo tukan do ani dia nadara uan deh uan tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam puji dahin maranuma uma bawang hati NC Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih aneh itam puji dahin nak
7: saya lebih do mentelok panat alang tegreng tahu ni naharan radio kayan miri. Jadi aku cerita di telok Oma Bawang Tapu Koyan ni 26/4/2024 ini deh. Kalau di negara ni orang kaya tukendo tukendo nan orang nak kena pengkayaan kurindah sepun teman nak.
6: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kena layak barat jauh kayo tukando ni tak jenjam kena dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni Emil.
7: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni jadi temjam dalam tukando nun kayo tukando. Nah hak na telok mawang tabukoyan ni nak supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau show kami bayar kering tena aran kayak tukendo tideh meskipun teman teman anak
6: ini energi teknologi primitif bangsa tambah kayan menuna kenun gunah nak kayak tukendo ni.
7: Jadi kayak tukendo ni energi kayak lama pandah hinang do awan tersenugan nah tanya ni tampunya di rumah banyak wet nenda tebulan 6 tu taga pada tegerang kayo nan tu kedonan amun dah nyinang lingit tu
6: retina ita masyarakat kaya ni menunak ni jan kita melang kita jauh teknologi ni hati ita pun teknologi tam dap awan tam mengena hinang do awan tam te nyadui kuri bo kayo tu kendo ni teguh hati lah teguh dah pakai nak menunak
7: jadi bo kayo nan hana nak tusuk kaki. Nah, jadi apa dah nyenang lagi do jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanda halang ayak ni deh, halang kongen bayuk ni deh, dah dah nanti nyenang lagi do ni deh. Ada naji, apa dah sukat ukuran nanan, dan na bire deh. Jadi arun bire nanti dua kaki. Nah, ten dah tunggu buat do hanit, buat do ten dah sukat bayangan ni deh. Abin tak tanat deh, lingi ni deh. Ada nejak na tada anak, ba ada te na te langgan dah. Abin dah nyenang nan, abin te arah anak te langgan laip tam ni. Alang pertama lo takin punan arah anak. Alang kedua labu tedak arah anak. Labu tedak te te menjam dah dah sepun tam hinan temuna tedak depa. Dang labu tedak nan, labu tedak nan. Nah bela dah te sokat tukar do ni. Bayang-bayang itu ada jenang lingin, ada nadaan, ada tete lah ibnanya. Tepe doji itu nampak, tepe doji itu nampak jenang lah. Jadi, tenan sangat teng, tetapi pun nanti dah, jam dah jenang lah. Bin bayang, lingin dah apa pun dia putung dah lah. Bah, tenan nak ngam, takin pun nanti dah. Duh, saya pun bulan ni, saya untuk kentau tam ke dah. Atau ikam nugante nugante tangipunan ni nugani tam nda beda te unyabat nda unak nda nyabat jalan nda nyabat nda tutung lumak nda menga ningit daun nda abin te tukang daun dah utuk terang jadi bila nu cunte tangipunan nda bah sewu nah lumak ni dama tangipunan nda bah nugan nda jadi dati nugan nda ane nak mata menuna pakai lang lasannya jadi handa nah ala buaya kada nungganu dah kemarin dah nak tuji daun dua daun dan yang mak daun apa bau wati nah labu ok kada do ketelok hanitam maru lang biasanya bandung gandung ketelok nitam hitam metek tetekin punan itu aran tanah tam jen metek tetekin punan oh mengatak lo untuk tetam kendal ngayak deh bari hinang pet daud tunga laut lingit daud ni tenak gak telemun tetek bah nonan pa kadang tak boleh sayak lah nonan gak jadi tak dalam ngayak deh dah taman tu nak dah omali hinang tu dah hinang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kerana ni ngam-ngamak gak pulih mak dua bulan saya bahak na mengalih ni tam nyinang nak tak pulih mak bulan saya anan anan kubaram ke anak kerana ni anan nak tukar doa rana abang dah nyinang doa tunggu jakak temukan bulan saya anan.
6: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh ada tambah kayak no nak nyenang jam nuno teguh nak gak tak do nya.
7: Jadi bila nak do nya hitam jen nabut ayah tukan do suka tan do tak tang lang dah hinang anda atau kena terkimpunan atau kena tak do tidak kena. Ba jadi hati nugan ngawan rena nak teh kebun dah teh. Nugan tukang tupak boleh, dan abang dah mampu do mana sayu waktu itu, tukang do waktu itu. Ba tena do sayu, do tanda, dan ba hak nenda nugan pejoh, abang dah mampu do mampu nak usah waktu itu. Nah nugan nenda, seolah kepare, abang dah nyinang lengit do waktu itu. Minta peta nugan bulan pitan pun nak, seolah kepare abang dah megak ugan dah. Ngawalan nanti kurintam kain balu ini ngawan kena mewang. Jadi talan apa tak nugan hang kebun deh. Tapi jakanan, nunana cerita tak jauh tu kendo. Nihat naran tu kendo. Jadi telok mau bawang ni. Dan jinya mana naik nak kalau ni alaran kena tipat paget. Alaran nte nak sembolik nak ada nyam ujung do bayar. Kering aran tu kedua nende, bijan terlalu nubuhkan aran dor dah nende. Nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen bapa. Nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran dia paket takut mapade anak so tam kering pan datang do bayar anana. Hadi telok alam mabawang pukulian jalan ini.
6: Duan tak jauh kayok tukan doa ni kuri darah kelok ngalong nak. Nah nak. Dahin kayok nun an kelok pake. Dahin kuri ayan kayok tukan doa ni.
7: Darah kalau nak kayok tukan doa ni 6 bulan kalau ngalong. Masih sahu pekelok talat ha. Langayak pebeh. Jadi arun nak 60 kaki. Ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasib pa bin telok ipun yang berhormat WB telok kosan ayan 6 muruma ni 66 muruma ni WB cokpai hana itong tulong kalo daripabeh ala kayo nan may dana akong kalo na lebih nangwa daripa yang berhormat WB sunita telok tunggu kalo persemian baga dan niatang lim-lim dekto masyarakat tua kaum dan pukulian niatang lim kalau nak sembolik negara kongan anak nak cerita kui tak jauh tukar do anak terdahok mentelok selalu kena
6: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umah bawang ince Edison Duren lihan duan tak jauh nun gunahna dahin nun retina kayo tukan do ni tak lemurip tambah kayan ni manuna yang teguh ripunak.

0: an magih jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilau ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, masa lebih menitam li menana ji lagu ala kenan edo tanya pai hati hak liveng tra lagu nan geri itam pula 27 minit pukul 4 lebih. Jadi yang panitam pajo paji alam dengah lebih alang apa mau meredo kaya Mir FM. Jadi teji info aku si menitam lim hati tejo hari keluarga PKS Amiri 2026 ala nda na 36 12 pita na duman ani ha bangunan forum mato mampukun saya jema atau pukul 4 lebih. Jadi te kuri-kuri naan hadui ala nda na pat gudahin hari keluarga PKS Amiri hati suka neka karaoke te cabutan bertuah nyivan poco-poco BBQ dan lahu pahlong lahu alang seanda na tegu anan dan malam teh hawa 26 dalam pitana ni tena kelop peji dah indah tena peng hari keluarga PKS Amiri 2026. Jadi menita malang ngenap jam lebih dalam tetukan ni kalau dan perhubung unyang perlu buna kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepa josh perlu buna kusung ji pat saya 2 pat ji tusu apitan. Okey, nak lubun dawa, awi kelang nap jam lebih dalam tejo hadui alang anda hakna ani. Okey, dahin lawan panitang pajak-pajak alam madangah lebih tetap kelahi jidak sampai ani unak ring.

0: Eh, S1, kita dah pergi bajar Lu Gemilang.
1: I belum pergi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hing Kelok.
1: Okay, masalah vi dan lahoma o ka senglara menita mlim dan laus kenaman au sunukung alang usalin dahin basa dengah lewe anande. Jadi menita mlim tini taji info sa kusi menita ihati the SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 matoh manaji atang telok de belampitan duman 2026. Alang pelaung haduyanan ihati yang berhormat Dato Sri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Alam Negeri T2 ada belampitan aduman 2026 hati daun telok pukul nak telok lebih ha hotel Bangi Resort Selangor awi kelong 6 jam dalam tejo hadui ani kredang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Akan okay, anaji info monitam lim dahin info lang kedua ani tejoh bantuan lesen memandu motosikal repa motosikan dun entusu dua labe. Jadi manitam lim repa lahum mengkelo langanap angioh bantuan lesen memandu motosikan ani te kuri-kuri syarat nai hati mandaleta Malaysia umur 66 mendumana berhujung dan lahu kategori B40 hipun batung alang mageh dan lahu bebas mengkalung pitam umah besara JPJ dan lopi DRM. Jadi manita malanganap ala borang ni kelodang te pala. Pejabat Pusat Khidmat Wakil Rakyat Adun N Tusu Dua Lamber hati ha epotinan. Dahin lahu kelodang pubung dahin Puan Anadali lelubun kusung Jiji Jisaya 2562 Jikusung Norepa Encik Zul Hazwan Pelalubun Kusung Jipat Saya Pitan Saya Saya Pat Telok 5 Anda lubun dalam Wih kelong 6 jam lebih dalam Tek Tuk bantuan lesen memandu mutasi kenan ini Rapa lahu wih kelong 6 akai borang lahu ya. Jadi lahu menita malang uyu isi borang tih mengkeluh hadau matan borang keluh empayan Ji da bulan pitan duman 2026. Okey dan aji info menita mlim wina menita mendapat men adhat nyam alang panhipun alisin dan Driba umur 66 doman berhujung. Okey dah nak kerana aku sengkerita pejauh peji alam segmen dengah menhawang daleh.

Okey, dengan launalah lena mana Sydney, tina polis Australia kira ilo kumpulan penjenayah alang empesaya hati kira ala libu tiram menaji ladang hak New South Wales. Jadi pengumuman banget anan belaga kalau atuh 50,000 sin Australia nurepa wipa

kalau nak tepa la sinta Malaysia hati jipen kusung 5 juta ligit anda hagri lap men ladang jelang pasen tare utara Sydney. Jadi polis New South Wales dah lemdih menglan kahum telatu beg ihati kio-kio 400,000 tiram anda nakau dan lahu akai kuna bangu alang hipun ada hok bara maruntuk anan ja adang barana mandalo polis dan lahu ja dalok deng manau hadui siasat. Okey, nanti dengar alang unaloh alanai man Sydney. Dengar alang kedua alanai man Trishuli Nepal tino kahu majilibu 500 daha lalahu melavin hui tu satu daha men hawang daleh pada hak Nepal dahin Tibet. Menakurin ada hak berkuasa doani men menuh batok dahin lahu atupek kira mutam tepalahungai Himalaya dahin lahu dengna sihotun. Jadi pasukan penyelamat Han Nepal kira pakai bilun bobang ilau dah alang selamat dan lahu amatan nguyok kecemasan melibu kunang bangu hapasan dahin lahu ngavan dah te anaken ha gunung dahin ha alan Kathmandu te pala dahin alan Kathmandu dahin Lhasa Tibet dahin lahu polis angio tino lim dah alamatai sa nai tabah nurepa hui mana jatuh 60 laung kelunan. Okey, nanti dengar alanai Menteri Shuli Nepal. Okey, menitam lim manana dua dengan manhawan dalai da kusi menitam lim leviani dan lahu dengan manhawan dalai dan hitam kelengi tejaka alampia levi jima ngejeloh segmen PDK peji adahin kelok.

0: Jadi.
1: Oh, mu cantik em nak tak mentelok, nak tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
2: Oh, jaja seoka. Neh, nak pi am lok gutun gula ani dire. Neh, no nang gutun gula ani dika. No teh no jung ini.
1: Tak kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan, behule apa mne kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni. No.
1: Bye, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
2: Nuh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
1: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek lalek ikam duit mih ne.
2: Dong dong ke dong.
3: Bye, naik ke dong tengah rangkuan itu. Lalek lalek nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang lah tan telo dahun kuat nupa.
2: Karam.
1: Nem jam hiya ana meteng butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula ana depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui ko ni de. Melala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti manglala dui ke telung mih.
2: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya, sendiri lah kamu memang kontrol, tiba.

0: kiwa halang jiak alang dang nasa batong tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ni hana ngiwa te arak. Arakani na kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin tegu kelunan lale du i arakani. Ani na alang pedong na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lale du i arakani. Tanah utai telah pau ti umma wukti nusina jam hata mete doh nusina jam hata mete anak nusina jam hata mete harin nalaan dahin lahu ji akarak kate tamilau ligit beka melayo tam tema batna bi men utam dui men utam mawuk beka ilau lo pitam kuman ilau lo pitam kadan jadi letina ngiwa ti arakani ani ji kiwa lang ji ak nusi sayu
1: panopiwe pedah te alana. Pelihe sayu, aseng timah lale. Kalau man radio

0: Rindok dengan bangga nak kita nanggar jalur gemilang yang berkibar.
1: Benar atau tidak? Jumlah kita kibarkan jalur gemilang di rumah kah, bangunan kerajaan, company, kenderaan macam basikal, motosikal, motokar. Sini-sini sajalah kita rasa sesuai.
0: Bahajulah kita.
1: Jumlah kita kibarkan jalur gemilang.
2: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang.
3: Pedah di alam, pelihai sayu, asen timah lalek.

Okey, mak selavi dan lah mak ke sungguh tam lima jadi kini jam tam alang beloh ni berapa jam tam alang ke telot ini aku nak beras kerana tam lima lah pak nasi kuno radio kaya ni nak pengawan kalau tejakan ni nak pelahu mengkalau amai ini alat tangan kelangi radio kaya. Okey, kita tajik info aku si mani tamli mani tajuh program pemvaksinan anti-rabies pelesenan di lahu metuk microchip man asok kelo tenok program mani anhana te 30 da bulan saya duman 2026 matah mampu kuna pitan ajih ma atau pukum palevi ha pekarangan Dewan Masyarakat Bintangor. Dah lalu menitam lima, tino menitam malang empayan. Geri asok lo lah tusuk nyekang prah rebisa ni. Tidak lo geri asok lo ya. Awin kena hati ni vaksin dah lalu nalisin menasok lo tih nusite bayan. Dah lalu amang kelo hadau. Awi kelo senggeri asok lo tih mesti batung asok lo tih alam gaya alang sayu. Dah mage. Dahin umur 3 bulan berhujung. Dahin lahu mengkelo hadau ageri tale ngawan kelo ngaput asok loti teguk kelo te nyoh program ani. Okey dan dahok petuk menitam lim hui nak mengkelo langenap ageri asok kelo ala tusuk anya kam prarebis te 30 da bulan saya ani hak pekarangan Dewan Masyarakat Bintangor matoh mampuku napi tanjih ma tampu kumpat lewi. Okey, dan lokeran aku sengerita pulau pejauh-pejauh teklang hijau lagu ala kenana Diana Nini, eh hati lagu Livangkuy.

tau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tanup bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap manbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lesun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tek kelonan alang najako haunan kak atau beh kak ikak dang bara menju kak. Awi katah na ikak madat urung kak dahin baka ataupun action-action kak nikan atau ngaping usu ka te unan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke te na jako hangawan behim alang am te kelunan melai ku himah ni am dang te disun jako nunan ni tak dang bara dah jilahu awi te tanda dilarang merokok hangawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana alang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mangnah na jako laan abin jako nih kahom jiak nak man batung tam jilaan tam

0: Eh, S1, kita ada kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okey, mari tamu tekelang hiji lagu alang kenana Thomas Anyi ihati murib alam keliga mesurga ya. Terus lagu orang kering itam pula 33 minit pukul 5 lebih. Dan yang kerana aku sengkeri itam pula lupa jauh peji alam segmen dengar kelia. Okey, dengar. Nama Miri dan pasukan bola tampar Pantai Sukma Sarawak dengna sejarah men udalok deng ala pingat alang unak lo mendaleh tam Sarawak alam acara bola tampar Pantai Wanita Tegu Tamasya Sukma alang endah petula alam Duma Pelupitan Sayap 6. Pengerusi Persatuan Bola Tampar Miri MVA Vun Kaifo Bara men uh beduman dahat tengayat dahin lahu dalam dengala pingat agangsa tino anan hati ji tuk alang sejarah menesukan anan. Okey, anan ada ngah alang unak lo dengan alang kedua alanai men Kuala Lumpur tino Kuching City FC dan pekalah Kuala Lumpur City FC norepah KL City 6-0 alam aksi Liga Super 2026 atang 2027 hak Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur cerah setiap malam dau atelok di. Alang kempasukan KL City hati Dato' Dola Saleh dahin te puluh pemain dahin ateji pemain alang endah lo pesuluh Abin Amage alang melabin puluh telah pemain dahin dua pegawai pasukan alang agak prah influenza kena tini tina penyerang Ajdin Mujazik akira deng nagol tegu menelang kepat empayan Jeremy Itame deng nagol tegu minit alang ke 25. Jadi dua pasukan anan lahu main dahin puluh laung kelunan menu Kapten Kuching City James Okwosa dah ukat bela menu Hamegak Shavin Selva Kumaran tegu minit alang ke 44. Dan hati ni tino Etami lahu dengna hat-trick tegu minit alang ke 40 saya dahin alang ke 52. Mujagik lahu dana gol kedua nak tegu minit alang ke 50 pitan empayan Itami dana gol keempat nak tegu babak alang kedua. Demon Ohanan Ha Iskandar Putri tino juara bertahan Johor Tazim JDT kira dana kemenangan alang kedua hangun menudang pekalah Kelantan Red Warrior FC pitan kusung Ha Stadium Sultan Ibrahim Dahin Syahab Zahidi alang jadi wira tino ha dana 4 gol. Okey, nanti dengar alang naik men Kuala Lumpur. Okey, Mani Tamli, manana dua dengar kli'a dan aku si Mani Tamli melebihan ni. Dan lahu dengar kli'a dan kita kelengi tejaka alam pia. I love you, Ajima.

0: Tolak oleh melengkap PG di kami Radio Kaya Mira FM mitam peluk jam jaga ini jaga buah dan aku kyo kahum kelunan kelunan ta meleng hipun kebun hui nak menjemtuk buah-buah alengtek jaga anak nurepa buah alang bermusim menjemtuk nak buah dian. Jadi aku kyo hak miri ni tak kuring-kuring awan alang deng antelok kelunan bangu pala awan telok api nurepa melek buah dian dan legah alang pasak ngyo manbe testam legah lang antam ngenep. Jadi saya ulan dah bintam hawa tak besok di taman telok hati taman telok lah ingatnya men umaru long pilah aku misalnya
1: melong pilah
0: ya ni dengar kak
1: saya kak
0: ya kuri darah kak u bejuan dian ini deh
1: tak alam jimigo o sini
0: jimigo o nunak menbeh sambutan dah aku dengan bango te buah-buah dia nalang im juan tine.
1: Ah kira pasak hati ni apa bin anda men kira usita abin unak di kita abin juan tine ngan pakai yang kelita aku ke dosa lanta jaga-jaga abin takut-takut tak nai dah hanyu lap te pedong mok soalan kenapa abin dah tang naji ngawan nalang alang kaya hati ni lah bin alang tetap tiba buat tenu ni ke di sini ni juan buat para cokon nak belah ni man MBM kah
0: MBM alang bawa kawan
1: ya alang bawa kawan ni lah
0: ni nang man be naan bodian alang im juan ha session pujut bas una ane alang teh pujut ini kurinan buat dia alang imjuan ane
1: jin an tuan ni dia men kampung tuan kan ni abin bi komyong dia ane usia ji yong tua abin usia kau hunggang na alam ji yong kita te puluh win nanti 20 win nan ji yong usia

0: din lang jelang tegu jaga musim body ana ni pala tolohin ni sukong hadi tolong nila
1: mau sukong nak mandahala pindah terdang nai elai lau jan ini pindah koma jauh kalau kalian dini kena apa tapi barabaram ni tak ke ya mau sukong nak mandahala harap dahannya nai papaan bimaring aku nai dini lah sih nak jam
0: kira rezeki kak kanya lah win halam miri ni tak kuri kuri apa tapi saya upa win hak pujut ni jalan dalam nak komuniti tam kalau kita pun ada rumah area pujut ni memeh legah buat dia angkat di kuri di batong yo size nak kanu nak
1: di lekah dia ni ada yo size nak kelang dah oklo lima legit atau cuma legit sah legit puluh legit atau 20 legit legah nak bagi bagi lah mereka legah legah nak tetap tihak.
0: Ya.
1: Nana marang legahna.
0: Jadi nuno hak kebun kati kuri ikan kebun dian kene.
1: Oh, sete ikan na win dian mon wanna ne.
0: Abin dian lepun.
1: Dian lepun mon wanna. Abin dah dian mon wanna kata sete. Dia tetap ngana hiti jite.
0: Oh.
1: Isu siha pekung marung di ngawana situa. Nana marung dian maru ni.
0: Ya. Jadi taklah mejaka lang sangat tong nun harapan ka lang itong nah di rumah dejo hasil tubuh nuni menadah berita ala kalau pun awan tenang awan kalau bejuan buah lembur musim nuni
1: harapan men hapelitam harap dah jang napa ni pan lah abin kesalahan ta lang denduan barang menemaru ni cita ngan ta tetap bi cita tetap putung-putung dawa sang lain ke bi tubuh musim dia ni tu musim buah atau tak nene nak kanun ni harap dah sang pendang-pendang nak lalau lah.
0: Jina aku ingin nak betang ikan dah me tak jawapan kalau berjuan ni tak dah kahi bayan tak kalau dah.
1: Oh si tak anda nyu nak anda nyu juan pri ke sini pri ke dah barah pri ke sini hak kita dang lain ni.
0: Sebenarnya kebersihan lah nunan.
1: Sukun kita jawan ke mesti anta pahlim loh apa mesti tak nak susah dengan anda lah dan anda pun tak ok iya anteng ya ketua
0: ok minta melim manaharin telok alang nadi hakunti nonani tampin jinhin jitaman telok alang pejuan dian alang te puju tusu ini ji season bas unak de jadi season puju tusu ini nah ji ngawan alang anak pake tiah man be awan awan alang habbe alang te hak pasan miri ini awan ada hak juan buah awin negerani itam jam hana jaka musim buah dian jadi kinah telok alang te hak inok tua hak kampung ke hak umaru ke alang hipun hasil tu jaka buah dian ini kalau dengeri buah dian kalau ini anak kalau juan ini awin nak ini kira dah perintah itu ah si teh bayan dah akeh teh kalau sukun kalau jaga kebersihan kalau nah dui berjualan produk lumak kalau teh jadi saya kena mohon kalau lim dahin kini dah deng peji dahin dah rin telo elang habeh ngua dalam produk-produk hadu lumak nak saya kena

0: Alang pek hak baram dahin belagah pak anah peji dahin radio tam.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, masa lebih menit tamlim dan naji lagu lakonan Ezra Muziki Hati Alunu dalam lakonan Negeri Itam pada 40 pita minit pukul 5 lebih. Jadi menit tamlim kira te proji menit tolaan sampai pukul 6 lebih tina pukul 6 na Itam seng alasi. Ngejeloh segmen PDK peji adahi na kelo. Nelahu tini kru berasa kena menit tamlim alam te peji dahi ke darah telo jam mani di matoh mapuku na telo lebih ateng kerai ni. Nelahu sekena menit tamlim alam umili Redo Kayan jadi bakai kliah dengan wanita pehapan ha udau. Kedahi lahu empat wanita napa men onin a hana de lawa FM men bidayo men RTM Kuching pejoh segmen dalo. Jadi lagu lang maka pelasan tam leviane aku segeri tam teklung hidua lagu hati ajoli jangan doh isolungin dahi najil an lagu lang dan Don William hati sing me back home. Okey selebih dahi lahu sayung lara men itam lim.

0: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirok, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nunok tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dohinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Online radio, man pukul 6.2 ngado, atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

Gumi Sibungat Sada Muti pun punabar. Great Electric Nonggap ada si Jaka nama pagu penyambung digital The Limbang Dua Lawas. Hospital Bau Lawas taja operasi berabri ini biguna dan robis boga petugas kesihatan. Risiko kabus asuh motas bat ASMC kidip amaran takah taruh. Selamat Ngumi bersama dua ku Filem Nabuang dan Abar Ngumi YFR Bidia. Pinusah internet doi doras de Limbang Dua Lawas misti rika sebuah nirasia. Iti sobab dan dunia moden adin teknologi memakin bikomang dunia a medoras pakai perkhidmatan digital. Pinusah internet mengin pasas nudu agensi perita ngin pinurung dua perkhidmatan nudu rakyat wati duga sektor dagang. Bituna duenu ia nyamut paguh kerjasama antara Sarawak Digital Economy Corporation dua Sarawak Energy Berhad dan sejaka nama dak paguh Pimudah Digital de Limbang Dua Lawas. Sementara itu Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawinang sijaka ngan nama pagu pimudah internet de bigian Limbang adin merobis mudah serapas bigian inu mabah samung dua sistem grid tenaga elektrik. Iti, dia pimudah ada perita piluas pimudah telekomunikasi de Limbang Dua Lawas ngirusu naik robih boga menara. Sijaka inu mabah naik sama-sama dua seranjai komunikasi dua multimedia Malaysia ngenotap sumber ria puno-puno abah pakai. Ia nang lawas mopo samung nuduk sistem grid elektrik dan beran semangat dua sawat sumia sementara Limbang dan Tabruni on beran ju deropas. Hospital Bau Lawas deria buka ju on beran pre-e iti biguna dan robis boga petugas kesihatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan, Barubian, nangitih ngan notap, hospital ini dapat puno-puno operasi. Hospital, dari jagin, Hospital Pakar Minor, dapat meet nek 1,004 orang tongan peun. Pak Sungmunu, adinti jekira taruh ratus jawatan mobo isi, 20 orang sena, nyaa tempatan. Bituna duino ya mitia, robis boga onak tempatan lawas, dan bidang kesihatan dapari kerja de topat odepa. Ya sobat niti serupa sadim lawat hospital ini bersama pengarah hospital lawas Dr. Douglas Chu Kin Soon. Sementara Barubian Bisaya Hospital Baru Lawas saka ngin robis boga akses perkhidmatan kesihatan nuduk rakyat utara Sarawak dua disah tiak jora adi berubat de Limbang Miwi atau Kuching. Hospital Bau ini sedia 76 katil standard, ruasan 4 katil de unit kebergantungan tinggi HDU. Hospital ini pun diogiga makmal 2 farmasi, unit dialisis, 2 bopi bas, jabatan kecemasan, 2 trauma, bayar klinik jupen. Pimudah deboken demorat bilik berajar de unit pediatrik dan ngin pimudah nudu anak kopet doba ngubat dan tipuah tui, kita buk berajar. Projek Kakataka Station Pampiin de Kampung Apar Singai bito ketaruh juta ringgit mesiap dua ngipiutung nudu ratus de Kampung Tabeng, Kampung Apar, Kampung Bariang, dua Kampung Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinap nang stesen ini dapat sedia nek 100,000 gelen piin dan ni onu juma dapat ngirosia pinusah piin ambeta piin de doi doras dua pinusah doi piin depat kupo ino. Ya sobatan niti takkan nyaksi majlis sorah projek de stesen pump Kampung Apar de Bau.

Kitubu Dua Abar. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC mengkidip amaran tahap taru sen selatan ASEAN bituna dua bitama risiko kabus asuh motas bat seropas kiang hotspot makin bitama. Dalam pingunang diperuah de laman web rasmia, ASMC nang itis tegal gaya onu bonga dedai kangkangan derantau ino. Gambar satelit pikiran kabus asuh de makin tobar setegar bogetnya anai opui de Kalimantan. Sementara itu kabus asuh pun odiga kekuasaan utara so Kalimantan Barat. ASMC pun tanungga kabus asuh motas bat sodang-sodang negara tobar so Kalimantan Barat obok kirin odi ke bigian barat Sarawak. Sementara itu taruh kawasan Sarawak onuiti rekod indeks pikoi soba IPU doi sihat. Siri Pukul Taru Ngumi Jaya, Semarahan Dua Seriaman sama-sama rekod IPU 157, sementara De Serian 156. Tepat-tepat boken, IPU detakah sodang-sodang osah 50 moi nek Priipuru. Piniat Sarawak masang ekonomi de pakai teknologi bigatung doras biguna dang sijaka kaya onak muda dang pimane sina Inggris. Watinuga pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM. Gapis usaha Perita Sarawak Dato' Hee Chang Kee dan kodak sengaya ia gorak ratus dan ogi minat suka basa dan masang pimane bipikir dua-dua iskia bisongan dan gadget digital. Ya sobat ini tak takar taja Big Bad Wolf Books The Kuching. Program bonai nek nuom nubar beri iti jua boga book de bi quality pakai roga de bi patut. 150 individu terima pingat dua darjah kebesaran negeri Sarawak dan ni majlis de bonai de Astana Negeri Petrajaya Kuching onu iti. Semempat orang terima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak Pegawai Bintang Kenyalang. Kodasana Pegawai Watas Bukit Mabong, Jabang Jentan, dua Pegawai Watas Seriaman, Syarif Bujang. Dua pertaruh orang terima pingat pentadbiran awam, pingat Perimata Bakti, 295 orang terima darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak. Dan majlis inuga 20 orang terima Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang, taruh puperi orang terima pingat Perkhidmatan Terpuji, 240 taruh orang terima Bentara Bintang Sarawak. Pingat dua darjah kebesaran Oboh Ngin yang dipertua degree Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Todang nyoma dayung mobotapet dan parit Klinik Kesihatan Petra Jaya Pagi Jaya. Nuna report Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak mangsa ialah Sadiah Abdul Hamid bi umur 20 taruh sawa. Bomba terima pimogan so polis pasar hari ini pukul beri tarpupat minit pagi ngan turung pakat todang mangsa si bayu bosorah nuduk polis sentindakan. Dan ku ngemas sabar ku pasal bau pun. Grid elektrik noga pada sijaka nama paguh penyambung digital de Limbang dua lawas. Hospital bau lawas taja operasi berabri iti biguna dan robis boga pitugas kesihatan. Risiko kabus asuh motas bat ASMC kidip amaran takah taruh. Demutis Jabar WFM Bidil Bonyusun Daro Sita Ampong Dua Bonuka Kang Sinabau Da Josh Martin Sen Section Berita Awas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat Ngumi, Salam Sejahtera.

Okey, semangat Mak Mini terpaksa pukul pukul 6 Lembah Tandu ya, dengan bersama dengan aku segmen Ngancang Peta dalam Lembah Tandu 4.20 Juk Anugerah Mahi 2026. Kini hari taruh jam tapi sama The Y FM Bidaya. Ya, dengan benda biasa semua dua tengah agah dapat kita kaping lagi pasti ngina mati dah kita mengkeping agah di benda senak bau jagoi pukul 6 pukul 6 setengah semua di benda senak biata dengan pukul ijo lama tenu semua di benda senak bukan sadong lagi ya. Okay, dengan selamat tibur kita ada lama tenu Siti ya, dengan bagi tak dengan bandar raya Kuching di bidang dribar kiki sama kita ingin hujan deras lagi dejun lagi ya, dengan lagi makudu-kudu anu Siti lagi kira nak agak ada pagu lah ki lagi kita ada negeri Sarawak Siti depan tante dengan asuh jerebu lagi ya, jadi ti nak ngurang lagi asuh ataupun asap jerebu Siti dengan lagi sentiasanya gaping lambat adep kita wang masa de jeran lagi ya. Okay, dengan terus lagi kita bebers wang kebing agak pukul 6.30 bersama dengan Eric Stripadis Band anu dan nyelun.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Buat usah nak milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi ku dengar raba semua no songot-songot no selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Dipotil ke dia. Bigulang ke dia. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak dengan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna sekiranya ada pakai ya. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singumi Ando.

Sibung Ngasi, Pun Punaga. Grid elektrik nyebeke rakah katuh penyejawit digital di Limbang ngelawas. Hospital Bauh Lawas kuka buran September ati, rebis bege tenaga kerja penyihat do berguna. Risiko jerebu mutasbat ASMC aktif penyebakan takah taruh. Selamat Sungumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Internet adi deh pau kena puan ka agi kawasan dog rindung di Lawas Ngalimbang berguna begaut dog Nura. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang rakahana suku berguna bitunda nga penyekembang teknologi saman penyeguna masyarakat adi deh besengan di perkhidmatan digital. Ayenang susah internet bian peneban di penjebeke agensi peritah derem ngen penurung ka perkhidmatan yen rakyat ka menegah pitak dagang. Ngana ayah kambat kena kerjasama di asas Sarawak Digital Economy Corporation nga Sarawak Energi Berhad derem negap penyejawit digital di Limbang ngelawas. Sedenana Menteri Utiliti ka Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi Kidanang rakah yang bedak beke perkhidmatan internet di pitak Reis Limbang, Madinati Rebis Udah kan pitak Reis sana berdog nyambung dengan sistem grid tenaga elektrik. Pimudahana rebedak rekas rakah peritah dalam pibayah rangkaian telekomunikasi di Limbang dengan lawas sob netap Rebis Bege Menara. Rakahana menegah dog nyusun bisama Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia yang netu penyeguna sumber dog optimum. Ayenang lawas medog nyambung nga sistem grid elektrik nga buran Disember suap rejah ka Limbang nga taruh perundi anubran Julai adiripas. Hospital Bauh Lawas adire dokuka nga ju anubran September adire berguna di rebis bege pitugas penyihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bakalalan baru bian kidanang ati yang netu hospital lana dapat dokuka sepunoi. Hospital lana adire jadi hospital pakar minor jaka bian kejatengan deg 1,400-an kejatengan Pak Madinati kaes arong taruh ratus jawatan medog ngisi. So kiang ana arong 20-an kejatengan ina pitugas so kawasan nana. Ngana ayam ite rebis bege anak lawas adi drem pitak penyihat bedak pari nyerja di tempat adep ngerah. Sedenana baru bian Sabah nang hospital Bauh Lawas rekatuh akses perkhidmatan penyihat ke rakyat di utara Sarawak. Pimudahana dapat ngurang rakyat di kawasan ana yang sian rawatan di Limbang, Miri, Puanka, Kuching. Hospital Bauh ana nyedia 76 kater standard kedak sopat kater di unit HDU. Hospital ana menegah bian makmal ke farmasi, unit dialisis adibayah, Jabatan Kecemasan dan Trauma, saman unit pergigian. Pimudah beken ina zaman birit belajar di unit pediatrik yang beda anak-anak dapat terima rawatan so pendidikan ngerah. Projek Katutaka Stesen Pang Penggala di Kampung Apar Singai adi berga taruh juta ringgit mekemas punoi. Adi teban senang ka rakyat di Kampung Tabong, Kampung Apar, Kampung Bariang ka Kampung Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep Kidanang, stesen nana Madinati dapat peruah neg 100,000 gelen pin di andu yang rakyat di pat buah kapung ana. Pimansang projek ana inah yang nyerese isu pin di kawasan ana rebisi remin adi seraru nura tekanan pin rapat ka meting pin. Ayah kena sakati tipu rami serah projek kemas di stesen Pam Penggala Kampung Apar di Bauh.

Ijudinge ngaga Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC mengaktif penyebakan takah taru yang selatan ASEAN bitunda ngar risiko jerebu mutasbat kan kawasan peras ka jerebu de bisor. ASMC kidanang ati bitunda ngar gaya andurega di Rantawati. Primati satelit kirenang jerebu adi sedang-sedang ka tebar jadi di kawasan Adibaya setegar kawasan peras adi dongaten di Kalimantan. Sedenana jerebu mutasbaat di takah adi samah menegah bergerak ska utara so Kalimantan Barat. ASMC menegenang asuh so kawasan peras di Kalimantan Barat menegah bergerak so utara meret ka kawasan Barat Sarawak. Derem pikara adi bikai taruh kawasan di Sarawak Anduati gibaba rekod indeks penyekai sebak IPU adi de sehat. Seteket pukor taruh singumi andu teja, Semarahan ka Sri Aman, masing-masing rekod IPU 157 ka Serian 156. Kawasan Bekon, rekod IPU di takah sedang-sedang, ana ina di asah 5 permai neg Piipuru. Aspirasi Sarawak yang netap ekonomi teknologi bigatung bege besengan di rakah jebeke tibaran Merak ngapi mandai drum bahasa Inggeris. Sama dok tumpu ina pendidikan sains teknologi ke jurutraan ka matematik STEM. Gapit setiausaha perita Sarawak Dato Hi Chang Ki Gidanang di sorakah yang sian detenana ina ngakasan batan basa. Ati jadi atag adi suku berguna drem negapi mahir berpikir masyarakat ka deh besengan di pinyakas digital adi dapat perusak amalan basa. Ayah kena serati tipu mansang Big Bad Wolf Books di Kuching. Program adi dongatur neg 6 anu bulan September ati kiren berang masam bahan basa adi bian kualiti ngarga adi patut. 105 perimenan terima pingat ka darjah kebesaran negeri Sarawak tipu istiadat pengurniaan adi dongatur anduati di Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Adi dia dalam senarai ina semengpatan penerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang. Kedak sungera ina Pegawai Gadung Bukit Mabong, Jabang Juntan, ka Pegawai Gadung Sri Aman, Syarif Bujang. 20 tahunan terima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti, ka simeng ribuanan terima darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak. Istiadat anak menagih nyaksi 2 peninaan terima anugerah Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang, taruh perupinaan terima pingat perkhidmatan terpuji ke 40 tahunan terima Bentara Bintang Sarawak. Istiadat anak dok ngemas bedak yang dipetua negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Tedang ninaan nyamba dayung dok dapat derem kawasan parit di klinik penyihat Petra Jaya Isaisan Jejah. Derang so pusat gerakan operasi bomba Sarawak Kidanang, mangsa dogna tenang Saadiah Abdul Hamid 60 Tarosoa. Bomba terima penyebegan so pihak polis bikait harana ngapukor prii taruh 4 minit isa-isan yang turung kakat tedang mangsa. Tedang mangsa dog serah ke pihak polis yang dog nyasat. Ngaku ngemas segah beri bahasa pun-pun ni. Grid elektrik nyebeke rakah katuh penyejawit digital di Limbang ngelawas. Hospital Bau Lawas kuka buran September ati, rebis bege tenaga kerja penyihat dah berguna. Risiko jerebu mutasbat ASMC aktif penyebakan takah taruh. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Rosita Ampong so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat segumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kam Yandu bidaput lagi The Abih Biz on Air. Episod terkali ti kita bersama dengan Puan Priska Agin The Adengundah Business Ban The Kampung Tak Iserian.
1: Kenan aku Priska binti Agin, berbangsa Melanau, berasal dari Dalat, umur 45 sawat. Aku menetap di Tak Iserian 25 sawat. Pati aku guna since sawat 2019, bila aku mula desa yang masuk company yang aku bekerja. So aku mulit keputusan belajar guna pati dalam kira lebih kurang 6 sawat lah.
2: 6 sawat.
1: Dan waktu 2019, okay, dan bila first nyamin aku start masuk kumpia. Yeah. Masa CN kumpia lagi famous.
2: Yeah.
1: Cuma kumpia bila kelas mula, jadi masa CN aku start belajar menang kumpia. So masuk kumpia dan aku belajar menang bandar berkenah. Memang masih bila dah start masuk kumpia lah. Okay. Bandar tunah putih ahli jenis na. Termasuk antaranya adalah macam ban red bean, pas imbuntan, inti buntan, inti mentega, chicken floss, cinnamon roll, Korean garlic cheese, macam-macam lagi lah termasuk dan bread semua lah. Okay. Aku sepanjang jenis penglibatan aku dalam jenis ti, aku cuma belajar guna banti masuk ini kelas roti sajalah. Okay. Lepas in aku banyak belajar skadab, belajar masuk YouTube dengan belajar tadi katanya melalui pemerhatian ada pakulah. So aku modify resepi supaya cinta selera dengan dah jadi pelanggan lah. So banyak melalui pengalaman ada lah. Okay. Mula memang ada aku peluang modal lah.
2: Yeah.
1: Peluang modal. And then bila aku rasa aku pun ada sambutan customer, bila aku rasa confident, aku yakin aku kanan peluang pada kanan doktor imannya.
2: Yeah.
1: So aku start meningkat ini geram masuk pertanian.
2: Yeah.
1: Dan pun bila aku rasa bila aku mau beroperasi dalam ribu sawah lah, baru aku start membuka geram. Lepas yang aku dapat geram masuk pertanian lah.

0: Okey, pertanian ada Nikon laku cuba-cuba supaya doh aku cepat naik. Yeah. Dan aku pun pengeluaran pun bertambahlah cepat lagi lah. Yeah. And then doh divider, yeah, divider untuk bagi doh lah. Uh-huh. Dengan oven dua tingkat dia lah, dua layer dia lah. Uh-huh. Dan juga malak lah. So banyak memudahkan aku, and then peningkatan keluaran pun ketara lah. So aku dapat supply lebih banyak bahan ke customer. Asyik dan guna ke dalam aku ada mobil pekerja, pekerja part time lah, pekerja part time bila diperlukan lah dengan bantuan bala anak tu lah. Okay, so, untuk customer aku terdiri kebanyakan dari penduduk setempat RAP, yeah, dan bala sekolah-sekolah, bala agensi-agensi. Kebanyakannya memang kawan dekat kawasan Serian dengan Kuching lah. Aku akan supply pergi ke agent-agent aku, and then bala nak akan makan agent-agent aku pergi lah. Kalau direct, biasanya direct customer ti untuk majlis-majlis baru akan berurusan terus dengan aku lah. Kalau setakat macam jadi memang bala nak akan melalui agent-agent aku lah. Macam dek Serian, kawasan Serian, yeah, yang taruh nak aku ngantin lah. Area market, area tangga lebih kepada macam tempat-tempat nyanyihan, okay, kedai-kedai runcit kampung, dan mungkin dia sana lah. Sambutan bagi aku menggalakkan lah, yeah, sebab aku tutup dari segi kudu tuhai aku bertahan. Aku mau bertahan dalam perniagaan ti lebih kurang dalam 6 sawah. So bagi aku anggap ti selera balan jenis atas rasa ban aku ti mungkin cinta selera bala, jadi sentiasa mendapat nikoninya sambutan lepas in repeat customer pun sentiasa ada. Okay. Even customer dari ku mula-mula bertapak ku titik pun masih setia dengan aku. Okay. Susah nak kait kalau kita, yeah, memang betul-betul minat, susah nak kait. Okay. Barang ti bergantung dengan kesabaran. Guna banti memang perlu kesabaran. Okay. Sebab kan kita guna jam sekian, kita guna jam sekian siap. No. Kita kena nampak kudu tuhai untuk mendapat satu hasil yang memuaskan lah. Yeah. Memang kena sabar. Menamban memang kena sabar. Macam aku minat untuk ban aku, minat satu resepi, mesin aku olah jadi macam-macam jenis lah. Macam, yeah, untuk dog memang satu resepi, resepi yang memang adep aku olah masuk resepi dan belajar aku. Yeah. And then aku adjust, aku ada olah balik supaya rasa taste nak cun tak rasa daerah aku lah. Sebab bagi aku, kalau sidik, bagi aku sidik lah bagi customer. Okay. Ada guna kelas baking, guna macam lumpia, berbagai jenis roti, mi kuning, kwetiau, kelas pau kukus, semua yang ada doktor nak aku lah. Aku pernah guna kelas mi kuning, prosesan mi kuning dengan kwetiau. Aku harap agensi-agensi lah, bukannya untuk khas untuk aku sajalah, untuk peniaga-peniaga kecil-kecilan, ya, ataupun yang baru bertapak, ataupun yang sudah bertapak tapi memerlukan suntikan modal ataupun suntikan barang-barang bantuan lah, contoh macam oven mana. Jadi bukan saja dari segi kita, dari bidang aku tu lah, mungkin bidang-bidang lain macam pertanian ataupun perikanan, ikan kodam lah. So cuma pengharap aku, pengharap bala agensi-agensi berkaitan sentiasa mungkin khusus yang paling-paling penting urusan modal, urusan kewangan, marketing, dan then mulung dari segi label produk, supaya produk kita senang masuk ke pasaran, minyak kenal produk kita lah.
1: Jadi CN saja episod Biz on Air The Kamian Duty disamah dengan Puan Priska Agin The Adeh Ngundah Business Bar. Kita pideput lagi The episod The Beken.

grid elektrik pagu lagi penyambung digital Delimbang dengan lawas. Hospital Bau Lawas beroperasi bulan periti perlu ihong tenaga kerja penyihat. Risiko jerebu metas baat ASMC peluah amaran tahap taruh. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur agah lemah tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno, internet slow atau blind spot Delimbang dengan lawas perlu nyelesai segera. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan Menang, langkah ti penting sebab pimancang teknologi serta inyaratus perlu perkhidmatan digital. Nemenang penyusah line internet, ngeban kesan nekpikungang agensi perintah, nyugon bantuan dengan perkhidmatan nek rakyat. Sektor dagang penurak penyusah de sama. Nenyukong pagu kerjasama Enca Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad mempagu penyambung digital Delimbang dengan lawas. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Menang, langkah pelaju line internet di bahagian Limbang itu lebih mudah sebab bahagian ti mesambung minan sistem grid tenaga elektrik. Kemudati dok percaya, percepat langkah perintah peluas penyambung telekomunikasi Delimbang dengan lawas pijog ahi menara. Langkah tuna bisama Seranjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia tidak nentu sumber tinan sipuno. Nemenang lawas mesambung sistem grid elektrik buran semendua sewataya Limbang taupuni anuburan iju demah rimpas. Hospital Bau Lawas ira buka iju anuburan prii perlu ihong pitugas penyihat. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan baru biad menang ngancak hospital dapat bioperasi sipuno. Hospital ira jaji, hospital pakar minor dapat terima 1,004 orang pekerja. Setakat itise, kira-kira 300 jawatan mehnisi. Neminta lebih ihong inya asal mesu lawas kerja bidang penyihat boleh minta balik kerja di tempat asal. Nabi Danti memelawat hospital bersama pengarah hospital lawas Dr. Douglas Chu Kin Soon. Baru bian percaya hospital Bau Lawas sedia kimudah penyihat dedek Balaratus de utara Sarawak. Nyaratus de lawas ke perlu lagi berian, neglimbang, miri atau kucing. Hospital Bau sedia 76 katil standard dengan 4 katil de unit kebergantungan tinggi HDU. Selain CN ada makmal dengan farmasi, unit dialisis lebih bahas, jabatan kecemasan dengan trauma serta unit jipa. Kemudah beken bilik pembelajaran de unit pediatrik supaya nakinya berian jangka masa tuhai dapat pisilung belajar. Ongkos projek pigatu taraf stesen pam penggalak di kampung Apar Singai taruh juta ringgit mesiap. Projek ngeban pinguntung di inya kampung Tabong, kampung Apar, kampung Bariang dengan kampung Segong. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, menang ITC Station dapat ngada nek 100,000 gallon umon ini anu tinan inya ratus de empat kampung. Tapi nanti masa ngupen majlis serah projek siap de Station Pam Penggalak, kampung Apar de Bau. Silung lagi agah. Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC peluah amaran tahap taruh bagi selatan ASEAN rimpas ditambah risiko jerebu mesu kawasan baat sebab keadaan terun sahu dengan jerebu makin kurang.
Binarang di laman web rasmi ASMC Menang, keadaan ti bipuun mesu gaya anu beda tuhai de rantau ti. Kerja perhati minan satelit pitunjuk jerebu sederhana tok kepak de ahi kawasan sebab ahi tarun sahu de Kalimantan. Jerebu matas baat de tahap sama bigerak neg utara mesu Kalimantan Barat. ASMC Menang, asap kepak mesu Kalimantan Barat bigerak neg utara meret bahagian Barat Sarawak. Taruh kawasan di Sarawak enuti masih rekod bacaan Indeks Penekes Angin IPU Kai Sihat. Setakat pukul taruh lemah tenu, samarahan dengan Sri Aman, rekod bacaan 157, serian 156. Kawasan beken bacaan IPU, tahap sederhana 50 mahi, neg Priipuru. Pingkira Sarawak era ekonomi teknologi moden tiba gantung dengan kimahir bahasa Inggeris bala tak bau. Lebih numpu pendidikan sains, teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki Menang, perancang anak selalu maca, tinenceun tujuan ti. Tebidanti masa ngilancar Big Bad Wolf Books The Kuching. Program tunah neg enam anuburan prii, nyua ahi buk bikualiti dengan rega murah. Seratus lima prima orang terima pingat dengan dajah kebesaran negeri Sarawak. Di istiadat nyugon pingat anuti da Astana Negeri Petrajaya Kuching. Semengpat orang terima dajah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak. Seninje pegawai Bintang Kenyalang di senarai paling taya terima anugerah. Balana pegawai daerah Bukit Mabong, Jabang Juntan dengan pegawai daerah Sri Aman, Syarif Bujang. Tubuh-dua individu terima pingat pentadbiran awam, seninje pingat perkhidmatan bakti dengan semerima orang terima dajah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, seninje ahli Bintang Sarawak. Timpu istiadati 20 individu terima anugerah Bintang Kenyalang Sarawak, seninje ahli Bintang Kenyalang. Taruh Puprii terima pingat perkhidmatan terpuji dengan petaruh orang terima Bentara Bintang Sarawak. Istiadat dibuka bedak Yang Dipertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Tedang ini orang nama tuuh daput di kawasan Parit, Klinik Penyihat Petrajaya Berpagi Ijen. Report Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Menang, mangsa Saadiah Abdul Hamid, bi umur 60 taruh sewa. Bomba terima pingabak, mesu pihak polis, pasal neput tedang pukul prii tapumpet minit berpagi, nulung ngeket tedang mangsa. Tedang sinerah neg pihak polis. Tinan nga masaga po una binacha bau. Grid Electric mpagu lagi penyambung digital di Limbang dengan lawas. Hospital bau lawas bioperasi buran priiti perlu ihong tinaga kerja penyihat. Risiko jerebu matas baat ASMC peluah amaran tahap taruh. Dengan sen ketia agak lemah tenu, susun Rosita Ampong mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bos, ini cari-cari dalam tahun ini. Bertemu Josh lagi mana?
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih, kena bukan aku di Noel. Lepas itu, aku sadi aku jadi dalam tahun ini. Lepas itu, kamu tahun ini bukan aku, bukan negadonku ya. Eh, ada jawab sih. Lepas itu, dia naik oti, ya, nanti.
1: Josh, aku leti, kati, puluak sih.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyapak-nyapak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau tunggu mana ni di mau kau semua.
2: Iti re aku gatung tia. Dek patut mudah pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani nape?
2: Tibi mau ningat binirat di jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawatin lah.
2: Mau mak sebarang sina doi aku dah bertoko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lah, buka.
2: Muti. Ti emu moya.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Apa mu? Ti bahasa aku dah buka.
2: Yore. Aku tis bonar. Bendera ti. Doi aku dah moya sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Doi aku ingat. Kalau bendera titi kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limau sawah, aluk kamu pakai. Dah mau kok isda iit muti lagi. Aduh, dihal ya. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih ya tiak, so pasal tiak.
2: Iya, Mai.
1: Pagu, ha.
2: Kau mau jual, Mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku gati lah. Aku dikemun pasal pagi dekalik ya. Gati itu timu ti.
1: Tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mumbak dari yok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mub gatung semu, nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai iti, maknya pakai tolih ni dia ada doh nih cak potot bersebak buah eh.
2: Aku kalik uwi ya, ke kermokos ya.
1: Uwi ya ge,
2: ini nang kiliang dah, doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa ya, mak dah ya potot dia, mas buat sebab puah ya, buat ino ya. Pak paling dia, mak dah terbalik dah.
2: Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu, mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke semu, di ke umiah tiang mesti ya.
2: Yo.
1: Berarti ni.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia mengalami nulis. Pakai datuk lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tolong ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi mutih. Nok dia nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat tahun kebangsaan.
3: Okey, dengan ada pukul iju setengah timati semangkeping info cuaca ditumit kita masuk email opis pengantuk Gaya Endo Negeri Sarawak dengan pesilong tayak lagu penghibur kita dan segmen ngancang petuk bersama dengan Peace Band Temengen Mu Dayung Kumang.

Okey, bis ben nasema temengen mu dayung kumang de matina sama perimpur kita segmen ngancang peta siti lebih lagi dengan kita ada bau saja bersama dengan ami de YFM bidaya gerak bersama siti lagi ya. Okey, dengan ada info dengan ti pengatur bedak gereja Anglican St Paul benek wang anu minggu iti ya ta purut nuburan mahi sema blessed tiket draw day 2026 di tempat de dewan sebaguna Kampung Beratan. Dengan tiap tegi masa pukul semeheng berpagi ne ke pukul semeng ini bingara lagi ya. Selain depan ada bijua kinaan dengan kuih sehep dengan dadak nakinya pun ada lagi acara dengan bimain bagi nakinya lagi ya. Dengan tiap sama-sama kita meneg dengan prami lagi dengan abi mama mesti lagi beladingan dengan kita de nehen dewan sebaguna Kampung Beratan wang anu minggu siti pengatur bedak gereja Anglican St Paul benek.

Seramat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kalep onkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okay, lagu penghibur masuk Des Marcus. Ada sama ada pada mati nah mengdepan di jenah semua info cuaca kita. Pukul 7:30 dengan ti bagi de seluruh negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lemah tenu. Kinohai semeng 2 jam dengan lemah tenu jenah ada rebut pite de tingah tempat ada Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Miri dengan Limbang. Jerebu de Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Dengan kena bingara, ada hujan di tengah tempat. De Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Miri dengan Limbang. Jerebu de Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dengan Bintulu. Dengan keran laut de Pairan dengan ti laut Biglumbang. Pinatu 0.5. Ket ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu barat daya laju encah semeheng tok 20 kilometer ni jam. Suhu bagi de lematan nuti ataupun mengerti suhu minimum 24 darjah Celsius dengan maksimum suhu semah taruh 24 darjah Celsius. Mana mati nak? Report kena dua kita tu mit mesu email opis pengante Gaya Andu Negeri Sarawak ataupun met Malaysia kuat kuasa pukul 4 lematan nu bagi seluruh negeri Sarawak.
1: Tengu Mari Aji,
0: Mari Kerja,
1: Nyerayah Pikir,
0: Sama Dengan Ami, The Segment Ngancang Petuk,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisang.

yang nuti Senin Jan 4 20 Jun Bermahi 2026 dengan bakamut pukul Mahi Bingara Mesti Mati kita angkeping program Sema Kata Diri ya Sema Bidaya Selaku The YFMBD ya. Dengan terus lagi kita bersama dengan Denehen Facebook ada Ronald Dennis dengan sob tugas Semakin Miandu dengan semua geng-geng awah kuana dengan lagi semua ping-keping dengan Nur Azira Azira selamat ngancang petak geng-geng awah dengan peminat setia YFMBD ya. Peter Kilan bersama kita dengan lagi Ronald Dennis ya. Vincent Tagau, Babai Konten, selamat ngancang petak. Selamat dikonti semua peminat setia YFMBD ya. The Keping Radio ngaremti salam damai. Ya update gaya andu di kawasan Mongkos masih berjerebu. Hujan minat pasi-pasi kuan ya. Ha, dengan lagi Ruth Meril, selamat ngumi. Dua sok pengojit setia YFMBD ya. Didaki-daki sejak ogi, yang niaga bala soingan, arah pagu-pagu sejak. Salam ceria, soku bung beradua kupuak segong singai yang dengan kita ati Ruf Meril bersama kita itu. Nah, okay, terus kita berhibur lagi. Ruruh Atinku, Melton Johning.

Ya Ruru Atinku sema lagu penghibur masa Hamilton Joning. Ihong boleh dengan kita ada minta main lagu Siti. Jadi kita tunaikan saja permintaan bala Siti dalam mata nuti yang ingin lagu Siti sema cukup termegah, cukup famous lagi di YFM BTG. Ya, sema Ruru Atinku. Abang menang na lirik ni kari dua kari mati puli inbox na gami ya. DM na bala DJ lagi nyiken DJ. Ni kena lagu ni kari dua kari kuat. Boleh ambil pun mengagau-ngagau lagi lagu Zen padu halna Hamilton Joning ti ruruh atinku sema lagu penghibur dah cukup sentimental lagi lamatan uti lagi ah ya. Ya dengan ni lagi pengerami pengatur majlis nyaro ke BRS bengoh restelmanship scheme ah dengan sempena dengan pesta nyabang dengan kebudayaan B Kumang 2026 sema anu pagi pengaturna 20 Mahi dengan 2 propri E anu boran Mahi ya 2026 kinuhai 2 andu di tempat de pusat community B Kumang semena mati ni ya dengan sama-sama kita meneg bagi kemuncak festival budaya Nyebang Kampung Gumbang Bau City sema wang kemuncak na wang anu 6 2 propri E anu boran pak pengaturna sema tegih wang anu pagi.

Okay, Miss Ilung lagi dengan kita ada Facebook, YFM Bidia, ada Derek Asen, Selamat Ngumi, Sabtu Gas, DJ Kwana dengan lagi Ronald Dennis, Selamat Kemiandu ya, dengan lagi ada Peter Kilan, Binet Thomas, Selamat Ngumi DJ, Selamat Ngancang Peta, Nudo Bala Peminat YFM Bidia dengan geng-geng awah di Ngumi Teh. Salam ceria nudu suak. Salam sok kampung Siga Siniawan Gunia. Rachel Marikan sama Kemianu dengan lagi salam damai sok Siburan Gunia. Ada James Pengiran ya, dengan lagi ada Nurul Atika sok Bingara DJ Pinkeping YFM Bidia. Ngarap kita semua sihat resen ngarati. Salam ceria, salam manis masuk JB Gunia. Semua masuk Nurul Atika. Henry Bali is watching. Terima kasih. Ya, Mide Sam ketua awak. Hai DJ Kwana, geng-geng awah YFM Bidia, Bala Pinkeping Dedapi, Selamat Ngumi, Selamat Ngancang Peta, Ji Home Toy, Salam Damai Sok Serikin DJ, Dua Selamat Tugas, BTL Lagu Malamat.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngah saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adibian ada berpaut ngah ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

ya, dari Gap Sema lagu penghibur Mesu Darren Wooden Gun, memang dia dah bilis kita dalam Mata Nur City. Cukup bertuah dengan kita lagi bersama dengan Amik the segment Ancang Petik. Lebih lagi Cikgu Sumi Kin Seng dan nuju lagu dari Gap Ti Tujuh Belah Dengan The Sok di BNA Serian Bau Lunuk Hasna Dr. Charlie Datuk Pahon Kona Jekawi KK Madin Kaunselor Semiel Kaunselor Asyeng dengan semua ahli di BNA Cawangan Lunuk mengucapkan selamat ngarum kurnia. Saya mahu ada masa Cikgu Sumi Kin Seng bersama kita lagi yang ingin sedia neranggapan lagi program Kata Diri Om Pukul Mahi Bingara pasti ya. Okay, masih lagi Puan Nimoy benda bersama kita Hai DJ sama Umi kurnia Will Patrick selamat lematan tu DJ. Sebab tugas mojon ngarti bebi menyemna. Ah, tapi cek hujan ni ya. Kena kucing memang mama hujan je lagi ya. Dengan lagi babai konten. Paul Skin sama ngancang peta DJ dengan semua pinka-pinka YFM Bidia di community. Harap kita semua sihat dengan terasen pejin ku on hujan anu amik. Di kawasan terbeda lemah tanu matina. Ya. Anak babi cek lagi kawasan-kawasan kita lagi ya. Lebih lagi dengan serian dan masih lagi Datuk IPU nah setakat masa pukul 4 lematan di jurnal lagi ya. Dengan anda terus kita berhibur tayar lagu penghibur sewing keping program Kata Diri pasti Jawaban Eliza Suzina.

0: Saya berita diri ya ne sekali lagi di bertemu dalam program kata diri selaku bo di wayam yang bidayu. Amai kita nak ingat di ngataan kian seperti mai dah ngedah udah di program kata dirinya ada menghidangar di radio channel 106.1 di wayam yang bidayu ataupun kita menghidangar program kata dirinya di RTM klik pakai handphone kita. Mai dapat ada bar jam klik handphone kita ampus ke Play Store. Lagu kita RTM klik kita install di ke Winang Area. Jadi terima kasih dari mare ke RTM WPM Bidayu. Mare peluang ngendiri lagi bahasa kata dari Bidayu selaku kata dari selaku di stesen WPM Bidayu. Jadi seperti biasa kunyan Cikgu Swini lah bahasa baya-baya dengan empat eko dengan Rik Selaku ampun ke studio kan ya sebab nangar bakalakar pasar make kata di Selaku jadi sama atak Cikgu Goem Cikgu Goem ah jadi orang di Selaku juga walaupun dia bukan nasi Selaku tapi dah jadi Selaku matak Cikgu Roslin. Matak.
1: Selamat atak repo diri bertamu lagi.
0: Cikgu Meeng, matak juga.
2: Selamat atak, mat bertamu lagi.
0: Dak enet, bau dak nyodang tua dirinya.
3: Selamat atak.
0: Okey. Kan ya, diri mau baklakar, udah banyak tajuk topik dengan lakaran lah. Pasal kata di Selaku dan pasal di Selaku. Tapi kan ya, yang penting. Sebab di DBNA ya, DBNA Pusat, ada nubuh satu program ataupun nubuh satu aktiviti ya di bernama kurikulum bahasa Bidayu. Kurikulum bahasa Bidayu. Kurikulumnya makna diri make bahasa Bidayu di negeri Sarawaknya. Jadi untuk lanjut aku minta Cikgu Roslin Batu lah sebagai narangan damia KBB ataupun kurikulum bahasa Bidayuhnya. Kami ya dimulaat jemai pajanan kurikulumnya. Cikgu Roslin.
1: Kurikulum Bahasa Bidayu ataupun KBB. KBB-nya adalah inisiatif DBNA sekerjasama dengan University Malaysia Sarawak, UNIMAS untuk diri dingajar bahasa Bidayuhnya ke kamuda-kamuda diri di sekolah. Kalau dalam bahasa elektif diri nanang de ada elektif dalam bahasa Iban, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Arab. Tapi kan ya diri pun mau uga bahasa diri Bidayu ada diajar kak anak-anak diri di sekolah. Sabab diri nanang kan ya kamuda-kamuda diri makin kurang ataupun anak-anak sangape menguasai dah kaupaan ke bahasa diri gua. Jadi salah satu inisiatif diri untuk menyuruh supaya anak-anak diri nian pandai bahasa gua melalui sekolah. Dan kalau untuk orang tua melalui Alkitab lah. Jadi diri supaya jukut gua masih sentiasa dipakai di oleh kamuda-kamuda diri. Jadi juga KBB-nya ada diajar di sekolah-sekolah Bidayu, sekolah Selaku Lara, jadi di kawasan Selaku ya, menjadi ya, jadi Bidayu Biak Bau, yaitu Singgai dengan Jagoi, di Neidak Singgai ada menjawat ya, di Pedawan, Biatah dengan Pinyua, jadi bahasa Biatah, dimake ngan uga bahasa Bukar ngan Sadong di Serian nya make bahasa na Bukar. Jadi maka jakwalah dirinya supaya anak-anak diri tarus dapat make bahasa Selaku yang batul-batul Selaku ataupun batul-batul Bidayuh sampai ke kalak-kalak lah. Jadi harapan diri angkualah harapan dirinya. Jadi kalau di Londo, bahasa Salakonian dibuat di pilot school di SK Holy Name ataupun sekolah kebangsaan Holy Name yang mula menjawat Arikwa mulai bulan buat nanam sampai ke bulan 10 kalau lah tamat je kuah. Jadi tapi pilot tenyan ataupun rintisenyan dibuat dari buat tujuhnya habis ke buat 8 minggu. Angku aja kualah sada apa sedikitnya cek gua.
0: Okey, terima kasih. Kuatir penerangan sama dikit jemaya rati KBB ataupun kurikulum bahasa Bidayu. Jadi kurikulum bahasa Bidayunya adalah inisiatif di BNA Sarawak ah, Dayak Bidayu National Association. Haji research ataupun nyelidikan kerjasama dengan Dayak Unimas. Jadi dalam program dari kurikulum bahasa Bidayuh yang tadi dah nyebut ada bahasa padi Serian, daerah Pedawan, daerah Bau dengan Londo. Jadi bahasa Bukar Sadong, bahasa Beatah, bahasa Jagoi, bahasa Selaku. Jadi di Londo diri ada sebuah sekolah dimilih untuk program rintisnya. Program rintis ataupun pilot project sang ngajar bahasa elektif bahasa Selaku yang tadi. Jadi sekolah yang dimilih ingko sekolah SK Holy Name ah. SK Holy Name Londo di Holy Name rukam di Londo. Jadi terima kasih aduh kepada semua dengan pihak pengurusan sekolah SK Holy Name Londo lah karena manarat sendiri jadi guna sekolah sebagai sekolah rintis ngajar bahasa Selaku. Terima kasih dengan guru besar SK Holy Name, terima kasih dengan pengurusi PIBG SK Holy Name, terima kasih juga juga dengan pengurusi lembaga sekolah Holy Name, ibu bapa dan guru-guru di sekolah Holy Name. Jadi untuk di Holy Name guru mengajar ya ialah engkau Cikgu Meeng anak Agat nah, Cikgu Meeng dan Agat sebatang Cikgu Meeng.
2: Terima kasih.
0: Jemai kan ya dah bajan dah mula kelas rintisnya now di sekolah Rikam. Mungkin kita hamil narangan setakatnya jamai sambutan murid, sambutan kemuda, sambutan nenek bapa, sambutan guru-guru di sekolah. Jamai bajat ni perjalanan. Silakan Cikgu Meng.
2: Okey, terima kasih. Kami di SK Holy Name rasa bersyukurlah sebab dah tak pilih jadi untuk sekolah yang mula-mula ngajaran bahasa Salaku walaupun kahe sebagai pilot school lah untuk rintis. Okey, programnya berjalan selama 8 minggu lah untuk pengajaran. Jadi dalam seminggu ku ada 90 minit. Jadi dimacah dua. Jadi 45 minit segi sesi. Jadi di Holy Name kamu dah dalam 14 ekor lah. 14 ekor ku dah ku kabar ni dibarek makan tengah hari lah, dibarek makan tengah hari dah ku dibarek gak elawan untuk pengangkutan ni lah ku ditanggung oleh DBNA. Jadi bahan-bahan pelajaran pun dibekalkan dibarek yang dimarek oleh Unimas lah yang dah dinyadiat segala buku aktiviti.
1: Jadi bahan-bahan kua untuk pelajaran kua kan diri sampai bayar DE mejawat ia ngatur ia barulah diri marek ka
0: kurikulum
1: nejak Unimas untuk cetak untuk nyadiat di barek ka kamuda. Tapi penyediaan kua
0: bahan pelajaran harian
1: memang, memang disediakan oleh pihak diri di BNA dari Salako yang dimai dari segi lesson plan ataupun rancangan mengajar, rancangan tahunan di SKPA semua dipijawat sendiri oleh kabupaten kami.
0: Okey, Cikgu Roslin, terima kasih kita dan ngeluan program membuat rancangan mengajar yang tadi. Jadi kan kita dah sadar menjawat macam aktivitinya dah ngapai minggu dah ngapai buat kan, sehingga kan ya aku dengar kita ada habis lengkap pengajaran untuk pelajaran tahun 1 kan. Jadi mih kacik gua sih nerangan sampai-sampai kita di kuah supaya ikut nyempat jaya lah sehingga dah dapat dikerjajar sebagai kerah rintis.
1: Mula-mula de kami bertamu setiap meyak minggu di BNA headquarters. Kami berbincang di mai di kuartal yang cikgu-cikgu daerah Londo Antalibat, guru besar Jangkar, cikgu
2: Liden.
1: Dengan cikgu Selviana dari SK Jangkar, Selviana anak tipe anak Tapin, cikgu Meeng, aku sendiri, cikgu Doris, cikgu Swimi, cikgu Suana, dan adalah dua talueko lagi guru besar lain, cikgu Albert, ada cikgu Andrew, ada juga Sarabaya untuk nyadian bahan-bahan untuk ngajaran nyantai. Jadi pengajaran neko ngikut standar yang dikatakan ataupun ngikut standar dedak KPM. Memang diri cuma ditranslate ke BM, lepas ditranslate ke BM, kami translate lagi ke bahasa masing-masing supaya bahan ku memang standard, bukan diada-adakan ataupun diri menjawat sendiri anak. Jadi standard tekwa memang dah ditetapkan
0: berpandukan,
1: di SKP berpandukan Kementerian Pendidikan Malaysia
0: memang.
1: Atas kelulusan JPN Sarawak, kelulusan KPM, yang usahanya dibuat oleh DBNA. Terima kasih ke Datuk Iklah kerana udah banyak usaha ikwa nabanan sama MUE kami diri DBNA nyan untuk naban diri sabaya-baya bidayuhnya sabaya diri sabaya tinggi duduk sabaya babah ngan urak muga.
0: Okey. Cikgu Meeng, kan ni ada masuk ke minggu ke-6 tengah ajarkan.
2: Au, betul.
0: Jemaah tentang pajak pelayanan kelas kotai, sambutan kemuda. Yang pertama mau tanya sambutan kita di sekolah lah. Sambutan ini bapa yang jadi dalam pelan kelas jemaah. Emang okey lah, dia katakan ya.
2: Untuk pengetahuan semua, pelajaran bahasa Salakonya di ngadaan di UAS sesi masa sekolah. Jadi kemuda-kemuda yang tahi akan belajar lebih daripada dengan lain lah, dari kelas lain. Jadi syukur juga lah induk bapak pun manaran anak-anaknya untuk belajar. Jadi kalau tahi induk bapak memang nyukung. Sebab kebanyakan anaknya, anak kabarnya kwa memang kurang berkata salahku ke rumah.
0: Jadi menyukung lah, menyukung. Kayak sekolah jangan apa sekolah kita.
2: Kayak sekolah pun jago juga. Kabarnya marek ruang lah untuk aku ngajar kamu dah tahun satu di kelas. Di kelas.
0: Jamai sambutan murid kita nyan. Ada kayaknya memang suka belajar bahasa Selaku.
2: Kamu dah memang berminat untuk belajar kata Selaku dan kabarnya anceh juga nangkap terutama ang slang-slang Selaku kualah. Biasa kabarnya nyabut hidung. Kan dia dah pandai juga nyabut hidung.
0: Tarenyeng.
2: Tarenyeng jare. Pandai juga kan dia nyabut tarenyeng. Jakualah.
0: Selain berlaku aja mai.
2: Setakatnya kabarnya dah belajar 3 topik lah. Ang pertama pasal urup-urup Salako, dakwa bagian tubuh he, bagian tubuh manusia, ang asas lah, kepala, mata, hidung, mulut, kokot, paha, dakwa kabarnya juga belajar pasal keluarga, inu bapa, ada anak nawi inu kasadam ya. Pada mulailah. Akak bayar, oh mama, oh mami jere. Jakualahnya. Kabarnya memang berminat lah untuk belajar ku au dalam kelas pun repo lah kabarnya belajar.
0: Jadi selain belajar taikan ada dengar ada bantuan makanan jemaah ke? Bantuan untuk aktiviti seperti pensel, kertas warna, pensel warna ada ke?
2: Ada dinyadian. Buku aktiviti dinyadian, alat tulis pun mai anak-anak ku dibarek. warna dah ka sanapan ke bande ba mula kelas bahasa Salako ka dibarek makanlah tengah hari sebab dah pukul 1 kan dah kaparat juga kamu dah memang masa ku masa ka bande puak lah
0: sanapan kelas barek makan doh lah ya
2: sanapan kelas memang dibarek makan doh semua ka bande ku
0: jadi memang penerimaan di sekolah penerimaan ibu induk bapa ngan murid-murid memang memang batul lah
2: batul
0: jadi Cikgu Ruslin kita dah dua kali kan dia katakan ya memerhatikan nama kata dia selaku merhati kau namanya kelas kata bajat di SK Holinem sekali minggu ke talu sekali minggu ke lima
1: sekali lagi minggu ke tujuh
0: minggu ke tujuh jamai tentang pandangan kita lah mai juga tentang dengar juga cikgu lah jamai cikgu jamai murite jamai dalam kelas kau kita nenang kita dah dua kali nang aku.
1: Jadi setakat nian amia yang pananangan kami yang jadi pemarati nyantai lah ataupun pemantau nyantai rasa cukup repo puas hati ngan cik gue ngajar kua ngajar memang repo rupa kamu dak narima ya. Jadi kamu dak bila lagu head shoulders knees and toes jari gi arek kua kan ya kepala macam tajam
2: bahu, tuut
1: ngan paha, kepala bahu tuut ngan paha. Jadi balagu kau tay memang bersemangat. Diri nanang ya bersemangat. Dan satu lagi dari mula diri nanang, ya kau agak kamu dah nyantai masih ada blur-blur. Sebab kau nanti lah aku sendiri pun sebab pernah jadi cikgu de. Jadi dalam diri ngajar bahasa. Mai bari dan kamu dak ke bakata salaku. Bila kamu dak bakata salaku dalam kelas, macam seolah-olah takajut. Kenapa hanya pakai kata salaku? Oh, memang sekarang kaniaknya yang pakai bahasa salaku ku sepenuhnya dalam kelas. Jadi diri pun rasa perasaan sebagai penenangan kami yang dah veteran, dah pencennya rasa bangga. Bangga dengan usaha pihak DBNA yang diketuai oleh Datuk Ikpahun Nabanan mengusahakan jukutnyan dan dijalankan oleh Dr. Florence di Unimas sehinggalah ia berjaya jayadi. Jadi jukutnyan ambajayanya bila dah berlaku di sekolah diri nanang harapan diri kepada anak-anak. Jadi dari segi bila jukut kuat diri dah kamuda cikgu dah ngajarat dia anak-anak dah narima ia, maka diri nanang kejayaan aku akan ada. Contoh, pada minggu lepas aku ada nanya ikan muda. Demi balau kita tahu, ayam masak kicap. Ayam kicap, jadi. Manok kali? Tidak. Ayam kicap. Ya, di sekolah, sa simple-simple manok pun, kamu dah udah kaupaan. Ayam kicap, jadi. Jadi kalau diri sebagai orang tua, kalaulah dapat ia dicampur bahasa kemun manok-manok lah, mun manok-manok, janganlah dikata ayam. Kadonge jukut kok baat samak aja dengan selalu di nanang di rumah. Kedua, tarenjing. Kalau dah anak diri dah nyabut diri yang tidak ngajari ya tarenjing. Kalau nyabut tarenjing kok memang ada salah lah munye kwa. Jadi dibatolan supaya jukut kwa anak terus kalau itu baru ke anak ngaramus ke cucu kala tenjek nyari mangkali tenjeng dah anak taring dah ya, hilang taring tinggal tenjeng jadi akan jadi alu habis jukut kwa maka jadi urak nanang jadi urak di luar udah nanang jamai bahasa dirinya hampir pupus dia sabut urang kan ya hampir pupus. Jadi kalau bukan diri ngan kania ngan sadah nahwi bahasa ngotai, anak ngusahakan ia dan anak mataki anak cucu diri kamailah identiti kotai. Lalu angit. Lalu anak ya, rugi diri ngan diri sendiri yang rugi. Ya kualah pandangan ku cikgu.
0: Allah sidi nang ko. Jadi bukan aja cikgu meeng lah ngajar kemuda diri tai bahasa kata di selako. Ini bapa di rumah nenek datuk pun mesti mengajari anak cucu katai bakata di selaku paling penting teh saya nyebutkan ame tarenjeng ni tarenjeng au enyek engko alwi enjeng jadi sebutan kamu tengok betul jadi kita dah nangar nyampa uda tandang pembincangan ia dua tai nyambut jemai tandang pendapat kita bahasa di selaku yang diajar ke sekolah mui ke terusan jemai ke
3: bahasa di selaku ke
0: au
3: engko lebih batu lagi kalau di mana rusaknya medi medi setengah-setengah aja terusan terus lah di kalau bahasa di kalau kalau setengah-setengah jung-jung bahasa di angin kemai lagi nama yang gua iya kadang-kadang nak bahasa kadang-kadang ikutlah bahasa orang lain
0: mai pasat kita kan dengan bapak
3: Tuhanlah macam minum bapaknya diri mesti ingatkan anak-anak diri suratnya bajar ami mat, ami kadang di bapaknya anak-anak anak berpikir bahkan pikirannya yang nak anak nak sangapi no, ya nak sangapi tepat dengan pikiran batu ba. Ya mestinya yang salah lah yang salah jadi diri mesti demi orang pejabat mah diikut orang suhat namanya mau diikut baju kuning milik dia maja aja berguna kalau orang nak kerajaan ikut kau tentunya ikut kau nak berguna
0: orang kerajaan nak batu roti
3: batu roti
0: terima kasih pada aku pendapat kita yang pendapat bekas guru besar katnya Cikgu Goem yang pendapat kita tentang mengajar bahasa di selaku ke sekolah-sekolahnya kan ya dalam program rintis jemaah pendapat kata jemaah bekas seorang guru besar bekas cikgu kat jemaah
4: bagi pendapat kulah ataupun berkenaan dengan bahasa yang tai satu identiti gua sebagai yang dimula gua katakan tai dan memang diteruskan sebab demi ada bahasa diri ataupun bahasa demi pun kalau di anak gunakan ya akan hilang dan mungkin pada satu hari bangsa adik pun hilang juga. Lalu anak bahasa adik anak bangsa adik pun hilang juga. Umpamailah orang dah nak kenal diri lah nak sampai adik kuah. Mungkin adik kuah dengan bangsa lain ke umpamai. Tapi dengan bahasa diri kuah identiti menunjukkan di bahawa kuah adalah bangsa diri juga. Jadi kalau di sekolah dah dijalankan ataupun diberi rintis ataupun permulaan ini ya oleh di BNE
0: pilot lah pilot
4: ya
0: pilot project
4: jadi satu perkara yang amat baik lah aku rasa untuk teruskan harap-harap ya dapat diteruskan dan dapat diajarkan ke sekolah seperti bahasa-bahasa lain juga lah diteruskan oleh dalam Kementerian Pendidikan supaya diselit sebagai satu bahasa yang perlu dibajar. Demi adik dapat belajar bahasa Inggris atau bahasa Melayu, Cina pun belajar juga. Demi kata diri anak dapat diteruskan lah. Sekiranya lah dah dapat diteruskan. Dah dia ada pilot project yang tadi. Kalau ada satu perkara yang dapat diteruskan, memang baiklah untuk bangsa diri berdayuh ataupun selaku lah. Supaya yang akan diteruskan seperti subjek-subjek lain lah di sekolah.
0: Okay. Terima kasih aja Cikgu Goem.
4: Ya.
0: Jadi guru mengajar bahasa selaku di kelas rintis di SK Ruinemnya Cikgu Meeng. Jadi aku rasa dari Bedayu di selaku jadi katakannya ucapan terima kasih lah karena ya nyantai Cikgu Meeng sanggup nyanggup cabarannya bukannya senang au. Khusus kasih akan aku nampus ke Samatat, nampus ke Kuching, nampus ke Londo, sampai nampus ke Sabah ya nyan ba. Khusus pastat majalat bahasa di selaku nyantai. Jadi bila lain kau ada cikgu Rusli ngataan tai, udah berapa, udah minggu, jitahun doho udah ada bengkel-bengkel bahasa Bedayuh nyan. Di Londo, Londo nyane bau-bau pedawan-pedawan serian-serian. Kami dikumpul berkumpul ke Kuching, kadang berkumpul ke Samatan, kadang berkumpul ke Sabiris. Menjawat bengkel urusan rancangan pengajaran dan pemajaran bahasa selakunya. Jadi aku rasa bukan Bedayuh aja, bukan selaku aja, jadi diri anambi banyak lah. Sese bapak-bapak, inu-inu kemuda sekolah patut berterima kasih dengan Cikgu Meeng. Sanggup nangkapi cabarannya bah, nangkapi tugasnya, bukannya senang. Ya, mana ya lebih dalam seminggu, ya lebih 90 minit ngajar kerja daripada dengan yang lain lah. Sebab majuat nak bahasa di selaku yang tai. Dan tai dah habis suku satu, ya sambung ngajar lagi 45 minit dua kali seminggu, hari Selasa dengan hari Isnin. Jadi hari Isnin ni kala kami nya nampis ke sekolah yang nandang nampis lagi nak kemudak bajar, bajarlah dan bukan nandang ngecek yang ngajar yang sebab bayar ngajar kemudak kami nyan. Jadi kolanya terima kasih dengan Cikgu Meeng nyan. Jadi jemai perasaan Cikgu Meeng sebagai urang pertama ngajar bahasa Selako ke sekolah ke kemudak di Selako sama ya pelajaran. Aku rasa satu diberi anugerah Cikgu Meeng yang kalah wah. Aku pertama ngajar kaya bahasa Selako. Ada cikgu lain ngajar lain kan, tapi ngajar bahasa di Selako. Cuma perasaan Cikgu Meeng.
2: Telah bidu aku mengucapkan terima kasih lah ke kaban kita ang mari kepercayaannya untuk aku ngajar walaupun anak sangat peo gak lah sabana resa laku ya kuah, tapi semangat mau belajar, mau ngajar kamu dak kuah, rasa jamai, rasa tanggung jawab diri. Mm-mm. Supaya bahasa dirinya anak angit, supaya identiti diri salaku akan ada sampai kami. Kuala. Dan mohon gak lah lebih rami lagi salaku diri ang mau terlibat dengan programnya.
0: Oke, okay. Cikgu Roslin jemaah pendapat komen kita tentang dah pengajaran bahasanya yang kita kita yang terlibat secara langsung bukan lagi namanya orang pilot di Selako, pilot yang memandu di Selako lah kirai nebanan nyukutnya ke sekolah diri.
1: Dah bertahun-tahun nuga ngarajaan jukutnya daripada mula daripada baru maramu duya sampai lah jukutnya dah dapat di pajanan ke kasih kolah duya kau baru di ngarangka jadi urang ngi maramu kan ya dah berlaku dapat di pajanan ke sekolah. Jadi kami tiap minggu de batamu bakomu di pijawat salah di batolan di pijawat salah di batolan bapa baba babaan ngan aida cikgu-cikgu salaku untuk ngarajaannya. Jadi perasaan diri bukan lain, bukannya diri mau nama, tapi yang diri pikiran bangsa, baik pikiran keturunan diri ya angit di muka dunia. Angkua diri mikiran. Dan satu lagi kalau diri pikiran diri oh akunya salakuku ja anak sangape. Jadi aku respect jarang salut kunanang cikgu Meeng bakapet ngan buku pariring kata buku pariring kata jari ya ripo ya ke ya tanang ya ke matolan do aku nanang ya doh aku nanang ya matolan ya doh di main ngan kadek-kadeknya salah. Jadi diri ada buku pariring kata yang diusahakan oleh Bidayuh Salako Bidayuh oleh DBNA dengan bantuan Master Rika dan urak grup-grup lah untuk nyadiat nyebutnya DE dan terhasil lah buku paririknya. Angkualah mantu ya. Jadi kalau diri nanang seko nyantai, Cikgu Meeng sanggup berkepit dengan buku nyantai untuk mansangan bahasa diri sabayangan dangan, kenapa diri tidak? Kenapa diri mikiran, oh aku nyan anak sangape pane, aku nyan anak dapat. Kenapa orang lain dapat? Diri pikiran jakwalah ya diri mikiran untuk diri sendiri aja. Ya pikiran-pikiran kalau diri sendiri aja kira oke, dah cukup. Tapi kalau pikiran para anak diri, cucu diri, paring diri, kala generasi diri, jadi orang kan ya kalau jukut kuah anak diri paturunan kaya memang akan habis, akan angit. Kualah diri nyantai, sabai bayalah diri. Jadi ingatlah ngingati cikgu-cikgu, kaban-kaban diri, inuk bapa ngan napat nahwi jukut nian, sabai bayalah diri berjinak-jinak, sabai bayalah diri, usahakan sabai bayar. Jukut nian anak ngarugian diri, tapi nguntungan ni. Syukur.
0: Ya kualah. Habis kurang memang diri berasa bangga lah bahasa diri selaku dah dapat diajar ke sekolah walaupunnya dimulaan di setiap sekolah dengan masa 90 minit seminggu tapi diharap dan memang telah di mijawat antalah kita ngerajaan tai komiti diri nyantai jawatan kuasa bahasa Bidayu Selako di Londo sebaya-baya dengan kurikulum bahasa Bidayu di peringkat negeri Sarawak lah kan, peringkat negeri Sarawak nyan, sebab di peringkat negeri Sarawak, di BNA di Sarawak, UNIMAS pun di Sarawak, jadi sebaya-baya bekerja untuk majuan supaya program di intai dapat berjalan, bukan najaknya setakat tahun 1 tapi sambung ke tahun 2 seterusnya sampai ke tahun 6. Jadi program elektif ataupun bahasa elektif yang diajar di sekolah waktu masa kala. Jadi seperti mai tanangan Cikgu Roslin tai, bukannya nyaman, bukannya mudah neda ngerjaannya cukup nian sampai ya dapat diajar ke sekolah. Memang di atas usaha ngape ko cikgu bertamu bincang jamai menyata bahasa diri kita yang betul lah sebaik-baiknya. Jadi ya kualanya diri juga berterima kasih lah, tapi cikgu pati cikgu ingatan tadi dengan pihak di BNA di mana banan diri juga walaupun dirinya agak mula lewat ya dudi dikit au
1: betul
0: dudi dikit daripada jagoi biatah dengan bukar, tapi diri dapat neleh nenda aku habis lagi kan dia diikut perancangan diri selaku dah keadapan di segi menjawat rancangan pelajaran mingguan, harian, bulanan ko sampai ke tahunan lah. Jadi diri yang cepat mungkin laju diri nak nahwi lah, mungkin nenda cikgu nyantai kerja halus rutik lagi ya dapat menjadi cepat. Terima kasih dengan tak di BNA, terima kasih dengan Dr. Florian dan komiti diri lah di BNA, nabanan di selaku sebaya-baya dengan Bidayuh lain supaya bahasa di selaku yang dapat diajar. Jadi terima kasih Dainet tetamu diri sialah bab nyamai tentang batu Dainet au banyak okey cikgu cikgu nyan cikgu Guem jadi seorang guru besar, bekas guru besar tentang nyukung tak cikgu au. Terima kasih dengan cikgu Meeng lah dan sempat atas ngasih ada lagi cikgu Meeng buat sambung dekat anak
2: dah
0: okey. Terima kasih, harap jadi puaknya cikgu Roslin ada mungkin mau sambung ada sedikit Mel.
1: Bahasa diri adalah identiti diri, diri maju mansang.
0: Jadi okay. Kuala terima kasih dengan jawatan kuasa Bidayuh lah, khususnya Cikgu Liden, Guru Besar Jangkar, Cikgu Sulbiana, Guru Jangkar, Cikgu Doris Indri, Guru Besar Eksek Pantabaga, Cikgu apa lagi cakap kah?
1: Sulbiana.
0: Sulbiana dengan yang lain lagi lah, anda nulung Cikgu Andrew dan sampai hari Cikgu Suhana,
1: Cikgu Albert,
0: Cikgu Albert, terima kasih Guru Cikgu Albert Bujon lah, Guru Besar SK Holy Name dan mari apa kerjasama penuh nyukung program dirinya semua yang terlibat lah. Jadi batak-petaki dirinya, batak-petaki program dirinya jarak-jarak nangar lah dengan diri selaku. Jadi bataki Cikgu Silviana, Cikgu Liden, Cikgu Doris supaya nyenangar program dirinya lah, yang bataki yang RTM klik ke radio boh buaknya. Terima kasih lagi sekali dengan section Bidayuh YMM Bidayuh Kuching dengan pernah bidiri Angeline Impur karena mari di peluang bertemu nabanan program kata dirinya kadam radio. Terima kasih. Jadi kaya lagi dirinya tahun 2026 nama lagi nyambut Hari Kebangsaan, damai Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan, Hari Kebanggaan diri Malaysia lah, sahabat diri Malaysia di peringkat Malaysia dengan Perdana Menteri Kabinet di Sarawak, Perimia dengan Kabinet, semoga Sarawak maju makmur. Terima kasih.

0: Okay, lagu penghibur, lagu berdaya selaku mesu Via Mila dengan Andrew Cree dan Martina Bukan Nuk Diri. Bukan untuk kita dah reti nasihat mah. Dengan ejen kita mengkeping program Kata Diri dengan dapat kita keping lagi Wang Minggu Dah Bau dengan Jam De Sama ya. Dengan pukul mahi 45 minit bingara semang keping agak sukan dengan terus kita berhibur pasti. Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: samah dengan Ami di segmen Ngancang Putih
1: YFM Bidaya.

ke jam pukul mahi 40 minit bingara dengan Niti Senin Cik Agah Sukan kita ada ngara Siti the wife MBD ya. Ya dengan Agah Sukan kita ada Abi Binua sama bertanding e-sport games ya ataupun PUBG Mobile gemar at KKDWE ni masuk pentas bagi pemain melada ungu ataupun muda Siti depi tengah bakat lagi ya. Okey dengan Niti Senin Cik the Natur dengan Dewan Sebaguna Kampung Muara Tuang Kota Samarahan dengan iti bagi bala belia pineapple belia dari Dayung lagi ya ada sama sewa dengan bertanding e-sport ataupun e-sukan Siti ingin bagi sukan iti supaya terus berkembang lagi ya baik ni kita de nehen Sarawak depan de nehen Malaysia. Okey dengan ti sen mah keputusan bagi Liga Super dengan Sabah berlawan dengan Star City, Sabah taruh dengan Star City ini dengan anu pagi anu rimah ya 20 Mahi Nuburan Mahi dengan berlawan antara Sabah FC dengan Penang FC pukul 7.30 bingara dengan Terengganu berlawan dengan Selangor pukul 3 bingara dengan Wang Anunem 2.30 Nuburan Mahi dengan KL City berlawan DPMM FC pukul 5.30 lemah tenu dengan JDT lawan Star City pukul Mahi suku bingara. Masa lagi Kelantan RW lawan Kuching City pukul 3 bingara. Melaka FC berlawan dengan Negeri Sembilan pukul Mahi suku bingara lagi ya sebelum matina bagi keputusan Liga Super dengan perlawanan main bola bagi Liga Super lagi ya. Okey, masih lagi dengan Niti, sema 102 atlet debaksi dua sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 dengan ti dok pitimang ya dok dua penyedia dengan persiapan bagi sukan C 2027 dengan Malaysia sebagai tuan rumah. Dengan Menteri Belia dengan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari Pidaan penilaian jaga deskamu masuk temasya itik

dengan ada 5 orang atlet dari dengan 70 orang atlet dayung. Semua atlet itu akan terus dok pantau dengan dok nilai, mengajar dengan prestasi semasa, dengan kecergasan, status balati kecederaan, dengan konsistensi, dengan masih lagi prestasi balati di peringkat kebangsaan, main depan di ancah bangsa, dengan mengajar masuk keperluan setiap acara lagi ya. Okey, kembali kita nega agak sukan de bina sepak dengan sukan Olimpik Los Angeles 2020 dengan pemain beragu dari negara Soh Wuyik sedia darah berunding dengan Persatuan Badminton Malaysia BAM pasal hala tuju masa depan itu semah dengan perancangan dua kejaya ingin memburu usaha tiket neg sukan Olimpik Los Angeles LA 2020 lagi ya. Dengan masa tina dengan weyik de tumpuan utama na dengan kaji semua plan dengan berunding bersama dengan badan induk ti sebab na unah ani saja pimutus pasal status na dua skuad kebangsaan. Sebenarnya tina antara agak sukan kita de YFM Media dengan reti 20 Jun Nombor Mahi 2026. Ya, terus kita berhibur lagi bersama dengan Natasha Jagu Bunga Anurami.

0: tiba-tiba jalo gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia daki kuya gatong.
0: Sinok Bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kroja pirai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainone nak kesusah ngibar jalo gemilang atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Ya, dengan saya dengan Mas Tugas aku The segmen Ngancang Peta Lembah Tandu ataupun Andumpat City The Projok Nubra Mahi 2026. Terima kasih penyindik berdengan kita bersama dengan kami. Ada masuk pun segmen lagi pukul 6 Lembah Tandu di Ijena. Ya, ada pasti pukul Lapri I Bingara Semangkeping Agah di peluang masuk National FM. Masih kita berhibur bersama dengan pengaruh nami pasti DJ Lala ataupun DJ Tugas The segmen Ngarung Pawan Tok pukul 9.2 Terus pengaruh Siti mati lagi ya. Okey, berdepan lagi nubekan aku Tugas. Tadi aku DJ Jeep tingkat tayut dengan lagu penghibur kita. Sebuah keping agah pukul 8 I. Ya, dengan ti saya Mama Sudino dari Pogan.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Tawun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
3: Sampukur peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat dengan ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bidia.

Rengga Praman dari Dr. Bahan Bada Valeri Tiam Ngara Gudi dan Dawa I Dua Perundi Bina Ramas Pukul Peris Ngara Sama Ngara Masa Dapat Ingat Drum Segment Ngara Pawan Tak Iyat Ngara Mati Ngara Mana Pat Ya Ngara Mangan Dua Perjuk Ngara Pura Nau Gasa 2026 Terima kasih kerana berbisik dengan Nadima bersama kita sepun ngumi dia jadi dalam segmen ngancang petak tak ngamadin apcuk dengan tak dalam segmen ngarang pawan ya hap itu terjam tapi sama namun biasa lepas setiap tiap apcuk praman adap tak ngaragu-ragu praman nanti imedok sedia ke sopra kena kapur kurus semang sengaram sebab tidak dapat sama-sama kita dengan gas ngaram pedok peruah di YFM Bidia Bersama suku sengaram namun biasa terlebih sama ke ngari dengan program mana program nateng dingin bersama dengan penerbit Hazel Dius lepas program nateng dingin terlebih sama dingin dengan YFM Bidia naik kapur kurus semang dosrop ngaram supaya tidak dapat sama-sama akhir dengan automasi YFM Bidia pukul semang dua naik kapur kurus enam i sanisan sepagi aneh inah susun atau program tak pita terjama tak bersama ya ngara mati ngara aku rap sobrang dengan drum buah senang berbisik dengan Adi Imran bersama ke ngara mati aku dah dengan di kerja sama nerak kerja pengenai dengan ya dengan kata iman nanti ya apa berdiri sampai penuh dengan dia terima mutuk dengan namanya raju-raju dengan kena kit gatuh nak terus ramah tadi kita nak tahu rebris dengan sama aku nama dia nanti jadi terima mutuk dengan terima dalam keadaan erat apankah keadaan gaya anu tidak kena ya namanya raju-raju dengan kita nak terus ramah tadi saya penuh dengan seramat dan kita pada dua ketujuh dua putera minar pas pukul prising haram Eh, guna gimana nanti ya, beringat untuk ngatur ke KLFF apun ke Kuching Light Floral Festival 2026 ya. Adi dok ngatur di Taman Botani Kuching. Bagaimana ke aktiviti-aktiviti? Adi buka nanti dok ngatur ni mun aktiviti jualan. Aku nak ke haki ke pameran bunga. Ngamasam, bagaimana dengan aktiviti-aktiviti? Adi buka nanti dok ngatur tipu festival. Dok ngatur nak semengnam anduran September 2026. Ngan Luna Lights Wonderland ya 27 September 2026 adik apankah adik dok ngatur anwati ya pikirut sepuluh pikirut jauh sengarap neka pikirut semua dah setrap ngarap ngarap mati di Taman Botani Kuchi kan kan ya dengan nadi sahabat kunang mati nanti kedai dalam pembendungan ready ke adi dengan festival nanti nakit-nakit ya lebih berisik dengan kedai tebat nah berapa orang adik berguna bersama ngangan teman petunjuk tadi bega aku lega tebana tadi barang-barang yang digunakan nakit-nakit ya ramai terdepuan nanti tepat tadi buka mesia terdepuan nanti mesia lagi dikena lagi didengar sama-sama tak jaga adep tak jaga barang-barang yang digunakan tak aku lega dengan dari tebana naksa ya lagi nakit ke amanya bedak berai hijau seperangan banyak perupas dengan berat ya sama-sama tak jaga punya mata sopra ke aku nak ke kami dah apa dia pakai tu tundung ke babak ya memadai nanti tak apa-apa apankah reis sama dia nanti apa-apa ada keputusah jerebu sama-sama tak jaga punya mata perenggenan tak ke saya mungkin kerana ada kena dijadi. Ingin apa dengan hajat dengan tapi cuy peraman adapt tak ya ngarau ke peraman tadi Dr. Bano dan Tony P. Spin ngarau ke dia napa-napa ke CDFM video RTM Kuching.

Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jaat tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan rebis i diremin Nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak Nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep atkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun nek kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Regi Praman, nanti doktor pada Chris McKenzie, Vena Lia, tepat nata atau pro preminer pas pukul pressing. Ngarum sama ngarum, lebih si dengan di Murad Mian Station YFM BD RTM Kuching. Aku nak gambar dengan ya ngah taruh pro anugerah noga sedire redok ngatur di Dewan Serbaguna Kampung Beratan lagi dok ngatur blessed ticket draw T 2026 ada dengan juru benda Gereja Anglican St. Paul benak di hari dong atur pukul semang sesana ke pukul semang di Singarem ingin nak berkemasan program-program menjadi dong atur pukul semang setengah sesana nak pukul lima setengah seminggu kedak so program jadi lagi dong atur in acara apankah lagi ke jualan ria makanan dengan minuman acara dengan permainan beranak nak lagi ke lagu tajaan dengan acara kemuncak ada dok ngatur ngataru pruk ruan oge sate ana ina jualan ria makanan dengan minuman api guru 6:30 seminu nak pukul semanis ngarep agi ge tajaan ragu ngacabutan tiket berkat ati ina program adi dok ngatur ya ngataru pruk anu buran ati ngana ya dengan di rapsina ke sama-sama tak adi ke program ati sama-sama tak nyukong program adi dok ngatur ya di dok ngatur beda apan kadongan jor beda gereja Anglican St. Paul benak.

Dengan mana nanti jam tadi sudah 40 minit lepas pukul peris ingat remah ia nak berangan nanti berangan sama KAT ingat remah hati harap ke berangan percaya peraman nak benda-benda segmen dengan rumpa wentah mati nanti tarik percaya dengan peraman ada petangan lagu peraman nanti Dr. Ban benda tiba-tiba mekis dengan lagu Dylan Steady Among Color kalau si Dewan Family ya Heart Yam Kucing.

0: Oh, sini cari-cari dalam tahun ni. Mau tu muncul lagi yang mana?
1: Jus! Oh, Jus!
2: Asyik-asyik kena bukan aku dino ya. Lepas tu, aku sadik aku jadi dalam tahun ni. Lepas tu, tak gemuk tahun ni bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Lepas tu, dia naik oti ya nanti.
1: Jus, aku leti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dah hantar lu nanti. Memogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku bi. Dia patut mula kilin aku ti.
1: Tak bisikal lo ni. Aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur dah. Aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajuk ke.
2: Dia mumpu aneh yo. Timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dari aku gatung ti. De patut mula pilu.
1: Ani nak ki, kau dengar ani lebih.
2: Tibi meninggal. Binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binilah no itu nyana tu tunggu.
2: Aku dek tak pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot buat tu punya lihat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mas barang sini lah. Doi aku lebih toko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mokos dati saya ada rabu. Joko no je.
1: Atuh ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja duit iti. Buka benar lah ti buka.
2: Muti. Ti emu moyap.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemuti di pasar pegangkuk.
2: Iyore, aku tisbonar. Binilati, dolek aku dah monyap sebab memilih kulimo sawak dolepas.
1: Iya, patut. Tolek aku nengak kalau binilati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama je kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai. Dah mau kok isdak ik muti lagi. Aduh, dihale, mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti esok pasar ti.
2: Iya, mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual.

0: Cik tak tahu betul ke kerja benda lama ti.
1: Tiap pagi ku ganti lah. Ku dikemun pasal pagi dia kali ke. Ganti tu timur ti.
0: Tapi mu ingat ya. Iti masa mula pasang bendera, iti rakah-rakah diwajib mu nuna eh.
1: Ini no.
0: Jadi bendera mu mak dah liuk, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh. Mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung seumu. Nak dipapi melakit ni be. Tolih ni dah pakai iti ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak buah eh.
1: Aku kali uwi ya. Ke kermoko saya.
0: Uwi ya ge. Aduh ya ya.
1: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi tu guna ge.
0: Pakai uwi ni dah toka apa ya. Mak dah ya potot dia bas bersebak buah eh. Buat ini doh eh. Pak paling ni eh. Mak dah terbalik dah.
1: Okey. Okey pun terbalik mai. Dia patut.
0: Buat ini. Mau ingat eh. Dia warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke semu. Di ke umiah tiang mu tiak.
1: Ya.
0: Berarti ni.
1: Ya.
0: Nasib dia buk tadi. Dia mengalami nulis. Pakai datuk lagi ya.
1: Ya.
0: Ada terbalik ni.
1: Pakai mu mesti tolong ku pasang tu pagi. Saat dia terbalik. Aku tahu jadi mutih. Nog tiak nadah-nadahnya. Susah ke.
0: Ya. Tiap pagi. Asal mereka pasang ni. Tanah aku dia. Oh. Nampak nampak oh. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mereka tadi ayuh kan ni.
1: Selamat tahun kebangsaan.

Raga Pramana di Dr. Pamela Lin say yes si ibni rindu oto oto bana ta madin rima propal mineral pas pokora pri singara progress mas ngara mata dapat sama sama ke dengan harga sengara mari do pro di wifi media ngana ya dengan ati meran bersama kira so perengan pucu praman de kapil ban segmen garampon dan kap progress mang dua secara pengara pucu dia ta praman adapta ngara ragu Sofia Milanga Andrew Cree itu ragu salako bukan no diri di wifi media RTM coaching.

Ugar Simang Singaram. Seramangaram bisa mengaku jurnal abadi dermaga Singaram so YFM Abidia. Unit hal ehwal penyawah beken Sarawak Unifor peruah RM550,000 ian pertubuhan penganut agama Buddha Batu Nia ian netu bangunan bauh pertubuhan ana. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung ka anak-anak Sarawak, Dato' Rosi Yunus Kidanang penerungan kiren perintah tetet derep menegap kakas pemuda Remin Semayang berang masa penyabah di Rei Sati. Ay Kidanang, plan penyekembang piguna Dr. Midbat ian netu terun adib tuku sama ada di tapak adib sedia agi puankah terun adi bau. Sedangkan sama dokngen ina cek RM20,000 kat Jabatan Kuasa atau Seramat Kampung kat Penyekembang Kampung Rumah Nelson Ningkan yang mansang projek program nambah kena Remin Mesra Sarawak so aktiviti gotong royong. Festival Floral Ka Jua Kuching KLFF Parit Dok Ngatur yang sebab ditaruh sewa ati. Nerang Sok Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Kida Anang, Festival Karyati kira yang dipenyebabkan sorbi sebagai aktiviti kat terun yang tikuruk bersama rawang kat dingan. Kedak Sok I Ina bijua bunga, pameran bunga kat Luna Lights Wonderland. Festival Dokuka Kadai Ratus Sok Ju Singaram nek pukul simang dua seterap ngara. Padawan Raf Safari 2026 Redok Ngatur ngataruh anuburan Oktober ati. Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan, Kaunselor Tan Kai Kidanang, bertandingan Redok Ngatur berbuat Padawan Discovery Festival 2026 ia dengan peluang kali ratus cuba aktiviti berakit. Kidanang konsep jaka trik penyesuak rawang, uruk korporat, samun peserta di sebuah sekali suba aktiviti berakit. Aktiviti beken Redok Ngatur ina dagang, sukan, kerajaan nemi, kabatan asar. Pengatur hati menegah jaka kakat ekonomi kawasan samun bedak padawan jadi terun pinemi di Pesengan di Abang Terun ke Pengem Baraan. Tarunaan beragan derem hari tembuang dibekai dengan ni buah motor 4-wheel drive kan ni buah motosikal di Jalan Pen Borneo, Sri Aman Betong, Isan-Isan Jeja. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak terima penyebagan bergaut pukul semang ni 24 minit Isan-Isan sebagai tibaran anggota Sobalai Bomba ke penyerama Sri Aman dogerak ke tempat har adi jadi. Tibaran bomba ngin rawatan awal ke mangsa sebagai dog teban ke hospital. Engana ati ada gas WFM bida dok nyusun beda Monica Gary ka dok nukar ka pemnyo biata beda Vic Molorans so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarem ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Thank you, Premisa Freddy Thompson. Salah aku Camelia. Teban atas pun tarik minat repas. Pukul sumbang. Singat Abri Pasati. Adari dapat sama-sama akhir dengan agak. Singat. Tadi sama-sama kita dengar program Nateng Dingi bersama dengan penerbit Hazel Dews. Guna ingin terima kasih di pendengar Rizik dengan Nadi Imba bersama kita kejap mari nanti di YFM Media RTM Kuching. Ingin nak jadi tapi cuba Brahman Adap dan ragu Brahman dari Dr. Barbara Dino dengan ragu dia dan dari Pogan. Lepas sana tarik cuba dengan program Nateng Dingi di YFM Media RTM Kuching.

Anak jangan ragu adik dan nak bulan ditutup awan adik Dr. Ban Bedak Rokiah Wanda. Seramang harap ka berapa dengar atak dalam program Nateng Dingi. Aku harap dengan adik bisa mengakui ngarap mati dari pembuat senang. Namun adik biasa ngarap mati dengan bisa mengaku yang atak sama-sama biperaman ngarap ragu-ragu sejak jaman 60-an dan jaman 90-an. Ngarap mati atak piguru program Nateng Dingi ngaragu sejak jaman 60-an. M. Bakri inandi ansok penyanyi jaman 60-an adi merekod My Pro buah ragu. Ayah piguru karya jadi penyanyi bisa mangga orkestra aliran muda kangga sewak semang peri rima projuk ayah jadi Johan bintang radio seluruh Malaya. Kedaso ragu i adi temenggah ina sumbang seh ka kenang daku dalam doamu. Ngarep mati atak rek bipraman ngani tengan ragu i adi dan pelita hati adi dog rekod bisa mangga tibaran The Antarctic. Raguati medog rekod ngasawak semempri 66 Diki Raguati medog nyusun beda adep M. Bakri ke lirik dog nuris beda D. Maimuna. Fadila binti Muhammad Jonit puan kati megah ngaden Fazida Jonit ina legenda muzik pop Melayu jaman 60-an dan jaman 70-an. Ayah suku ti megah di Malaysia ngah Singapura rebis i ragu-ragu anuraya adi baba dog minat negmadin. Ayah piguru karya jadi penyanyi so ayah bi umur semang pat sewa bisa mangga orkestra Sukma Murni. Ngah sewa semang peri 62 ayah menang dalam bitanding ragu anik na bintang radio Melaya Singapura neg ayah merekod ragu dalam peri Piring Hitam sama di album Adi dan Tiga Dara. Ngarap mati atak Rek Bipraman ngaragui adi dan menanti malam tiba dog rekod ngasawak semang peri 60 ke dog lai beda Ahmad Nawab. Ngana cak tak sesama Bipraman ngaragu so M. Bakri bisama nga di Antarctic ngaragui adi dan pelita hati karipasana PJU Bipraman ngaragu dog teban beda Fazida Jonet ngaragui adi dan menanti malam tiba.

Anak terjahatan babi peraman ragu sok jaman 60-an. Atak piju uding ingat ragu sok jaman 70-an. Jantan bin Mizan puan kati megah ngaden Jay Mizan ina penyanyi adibi asar sok Singapura. Sungguh ayah dah bege rekod album pak ayah timegah sama ke nimun penyanyi jaman 70-an dah beken nimun DJ Dave, Hel Amir, Uji Rashid, Saman Halil Cik. Kedaso ragui adik temegah ina hari ini dan semalam tiada jalan kembali ke kalau ku bayangkan. Gara mati atas ribi peraman ngeragui adik dan ku membawa diri do rekod ngas sawak semperi juk peruk rima dalam album i adik dan alunan suara. Ragu atik dognai beda S. Atan ke lirik i dog nuris beda Kamali Hudi. Lepas sana atas hari piju ubi praman bisa mangga penyanyi sama pelakon adik temegah jaman 70-an ayah ina Sarina Hashim adik bi asar sok Pulau Pinang. Ayah piguru jadi penyanyi lepas suak temit perat dalam bitanding bintang radio RTM ngas suak semperi 66. Bekas sana ayah menegah bian bakat jadi pengacara kamu jadi pengacara dalam program TV RTM anak ina hiburan malam minggu. Dah ada bian bakat jadi pengacara, ayah agi ke suap berlakon dalam kudu-kudu drama TV RTM jaman 70-an. Ngarmati atar ibi praman ngeragui, adi dan bersama do rekod ngasawak semengperi juk perudua dalam album i adi dan bersama menunggu. Unik i ragu hati amai melodi i dog temit so ni buah ragu Bollywood klasik adi dan ye sama-sama piahe kadog tebat beda Lata Mageshkar anina ragu yang filem Hindustan adiden Jab Jab Pol Kile. Nganak cak tak picu ngan ragu pramenta sok jaman 70-an adidog tebat beda Jamie Zan ngaragui adiden ku membawa diri keripasana atak bipraman ngaragu dog tebat beda Sarina Hashim ngaragui adiden bersama.

Anda tengah tambah sama-sama dengan ragu-ragu adi temegajaman 70-an atau piju udingi ngadua dengan ragu adi temegajaman 80-an. Razis Ismail ina kedah sok penyanyi adi temegajaman 80-an adi dapat teban bege masam genre ragu pi berit ge irama tradisional. Ai pi guru jadi penyanyi repaswa dalam bitanding Bintang RTM Geradus Dr. Mit jadi penyanyi badak company recording. Ngalap mati atau rebi pramen ngeragu i adi temegah ane ina kepulangan. Anina ragu adi da peruah dalam album i adi kepat. Ragu hati dog nai pada mana ngah ke lirik dog nuris pada Hafsah Hasan ke dog rekod ngah sawak semang pri mai pernam. Ripasan atap piju ungan ni tengah ragu jaman 80-an bi asar so Indonesia dog teban pada Anche ngah Panche. Panche ina penyanyi, pemuzik saman pencipta ragu bi asar so Minahasa Indonesia. Ia baga peruah ragu-ragu pop sentimental ngah jaman 80-an. Anche dinge ina penyanyi dayung bi asar sok Manado Indonesia adi temegah sok jaman 70-an. Anche nga Panche bagi rekod ragu duet diki album duet adi semungas do rekod nga sawas memperi mai pernam. Ragu duet adi rek pramana tangar mati ina ragu adi den demi kau dan si buah hati dog rekod nga sawak semang pri mai prima ka dog nai beda ade Panche. Ragu hati ina ragu yet nam ragu adi dog taban beda Mariam Belina adi den kerinduan diki medog rekod nga sawak semang pri mai prima. Ngana jak tapi cu ubi pramen ngeragu jaman 80-an bisa mangga Razis Ismail ngeragu i kepulangan kelepasana piju u ngeragu demi kau dan si buah hati dog taban beda Anche nga Panche.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de kajon-kajon ingan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Carta lagu bedoyo.

Terima kasih Rebisi Angan Adi Baba Bisa Mengeke Ngar Mati Rebisi Ga Angan Adi Bisa Mengaku Dalam Program Nateng Dingi Picu Dingi Atang Ragu So Jeman 90-an Anissa binti Azman Pangka Timegah ngaden Anissa ina penyanyi Timegah Jeman 90-an bi asar sok Kuala Lumpur. Aipi guru jadi penyanyi sok teben Jeman 90-an deg sawah 2002. Ragu adirai pramenata ngar mati ina ragu adiden dendam telerai do rekod ngas sawah semempri pri pri pri garagu hati dog nai bada Adin ke lirik dog nuris bada Haris Abdul Kadir. Ni sastegah ragu hati Timegah ina amai ragu hati do pakai yen jadi ragu tema pangka OST yakni buat drama TV adi dan dendam telerai. Atau pecuk dingin bepraman dengan ni dingin ragu duet dok teban bedak penyanyi sok Malaysia ngga Indonesia. Anina ragu adi dan dengarkanlah dok teban bedak Amy Mastura ngga Glenn Fredly. Ragu duet hati cukup Timegah Jeman 90-an amai Amy Mastura ina penyanyi adi bian bege basam bakat derem pitak seni. Ka Glenn Fredly dingin ina ninaan penyanyi adi cukup Timegah di Indonesia saman bian bakat ge derem nai ragu rebis i ragu genre R&B. Ragu dengarkanlah hati dog nai beda Helen Yap kan lirik dog nuris beda Darwish diki do record ngaswas mempri pri pri pri. Ngana atap piju ubi pramen ngaragu Jeman 90-an bisama Anissa ngaragui adi den dendam telerai kalipasana piju ubi sama nga Amy Mastura nga Glenn Fredly adi teban ragui dengarkanlah.

0: dengan Nadim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Anak terjahatan besar sama kini dengan ragu sejak zaman 60-an dan zaman 90-an ada dapat beda atau nateng pari kenangan-kenangan amba. Memetik ganyami atau bersinak di penerbang program nateng dingi. Baik kembat atau berapa dingi jamka anu alisamah minggu bau. Sebab aku ngemas program ngarmati aku mesedian di dengan ragu. Adi doktor ban beda Eliana adi dan niat. Ngana aku juga selama ngarem, kasrama senang, kasoprek.

Rekam ramai dari Dr. Bal Berdamai Runika DS sebahagia setui-tui teman ta Madin 20 Pri Minar Pasu Pukul Semua Ngendi Singara Berarti na jam diskusan da dalam segmen Ngarom Pawan. Terima kasih lebih sik ngan nanti bapa bisa makin ke jam Madin nanti di YFMBD ya. Harap ke so perengan apa jumpa ramai nakap nebe na segmen Ngarom Pawan ta iya na ngara mati.

Regi Ramandi dan Nijon Aso ngebih cinta soar di MD Band. Teman tamat di berdengan patro mai menara pas puker simang di singarum. Terima kasih hangan dari bestia sama ke di wifi MBD RTM coaching. Puker semang dua strip ngarum dengan biasa atau dapat sama-sama ke dengan automasi wifi MBD. So puker semang dua neka puker 6 i senisan pagi sebetul bersama dengan di wifi MBD dalam segmen Mekat Karimuha. Sehingga nama tinggi nyami tak anda kapan segmen ngarum

Tak, terima kasih. Ini sudah diingat itu so pergabaran yang dengan dikerja selama nurat kerja pengenangan. Aku nak ya nangan sama kunang madinati ya. Kedai nak terapi bendungan nak kita gedri pamutangan yang menyara jeraju. Nak kita nak terus ramah tadi lagi dok neta. Picu tak dalam automasi wifi media ragu diskusi so terang true force ku dramatin ku sebenarnya DBL project nyinta rahsia. Aku jeraja barber tegas di jalan langen selamat ngarum ke soprag dapat ingat tahun ini. Bukan anda ke bertugas. Bye-bye.

0: Okey. Oh, sini cari-cari dalam talun ni. Betul mucos lagi umur lah.
1: Jos! Oh, Jos!
2: Asal sini kena bukan aku dino ya. Depatut aku sadik aku jadang talun ti. Depatut kamu talun ti bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Depatut yang ada oti yang ti.
1: Jos, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada yang tahu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia benar-benar dati dah.
2: Aku tengah nukar tayar bisikal aku, Bih. Dia patut mau dia kilin aku, ti.
1: Tak bisikal ni aku buku oleh nyapak-nyapak.
2: Aku gong buku tidur dah aku nukar tayar bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
2: Dia mau puan, ya. Ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyoh nanang. Pasang le jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Jadi mau kau tunggu mana ni di mau kau mana?
2: Iti le dari aku gatung tia. Dek patut mulai pilu.
1: Ini nak ki, kau tengah ini apa?
2: Tibi mau ningat binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nanti
2: unai. Ini hari di.
1: Binirati itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek aku tak pasti kau lena hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawab tino.
2: Mau mak sebarang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je.
1: Atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Tui yang seorang naik kerja dua titi. Buka bendera ti buka.
2: Muti, ti emu moyang.
1: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemu, ti baca aku dah buka.
2: Yole. Aku tis bonar. Binila ti, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut. Lepas aku ingat kalau binila ti ti kini di mopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihal ya. Mumit di tikuk ni ti ya. Tu aku milih ti ya so pasal ti ya.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu ke kelihatan binila muti.
2: Ti pagi ku gati lah. Kau di kemun pasal pagi dek. Kalika ngati itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dari yok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no mau gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak foto sebab puah.
2: Aku kalik uwi ya. Ke kermokos ya.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah yo foto dia bas puah sebab puah eh. Buat ino eh. Paling dia mak dah terbalik dah.
2: Okey pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Moninga di warna biru lagi bitar kan noh. Ya mesti ke somu di ka umbiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti nya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dan ngang nulis pakai datok lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbaliknya.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang te pagi saat dia terbalik. Ku tolu jadi muti. Nok te nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Te pagi asa mare pasangnya tanon aku dia. Oh. Nabok lu. Asa dah cukup. Tengok ayuh noh. Mi tadi ayuh kan ni.
2: Selamat tahun kebangsaan.

0: Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi rtmclick.rtm.gov.my.
1: Oh, Sindomel, sebaninga onak mujike, idah ke ni kemutoru nangi rabu?
2: Tanah naga, asam rabu tiap wana monam.
1: Sinamel, dua beninga ai. Onak mau berumbak bisiko dan orang. Di taru nang iyo berhangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa memonam.
1: Oh, Sinamel. Oh, Sinamel.
3: Oi, oni no. Oni lagi no.
1: Oi. Oni, denai mutek tu ya protek tu telefon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu ai.
2: Mama mu sebarang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
1: Asa mu dibisaya suka dep mu.
4: Nasal sunih ondo. Doi tia gunai. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sapinusah dadah.

Jalur gemilang ina tanda atun nikabat atin pegan saman kedaulatan ta kaigah ina tanda atin besini derem puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribau ni bendera atas samah beke Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adi bian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Eh? Oh, sini cari cari dalam talun ni. Betul mu Josh lagi mu nak.
1: Josh! Oh, Josh!
2: Asal sih kena mungkin aku dino ya. Nepatut aku sadik aku jadang talun ti. Nepatut kamu talun ti mungkin aku bukan negadon ku ya. Eh, anu jawab ti. Nepatut ya naik oti anu ti.
1: Josh, aku leti kati puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mau ada dalam talun ti. Mungkin ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul adi benaim dati na.
2: Aku tengah nuka taya bisikal aku bi. Dah patut mu dek kiri nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku oleh nyapa
2: ke dua. Iyo aku gong buku tidur dek aku nuka taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan ada nobong koyu no. Ni lem ngajuak ke.
2: Dek mu puan yo timo bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ DJ radio YFM bidoyoh nanang pasang re jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang tunggu mana ni di moko semua.
2: Iti re dek ku gatung ti. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani naki ku ningat ani nape?
2: Tibi mau ningat binirat ti jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari di.
1: Binirat itu hanya nak ditunggu.
2: Aku dek kita pasuk lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu ti emoya.
1: Hati asih. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si shot buat tu punya liat toko mana aku jawab tino
2: mu mak sebarang sina doi kuda betoko ni aku joko nyakut dati ku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti doh kain biasa iti jalur gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja dua titi buka punya lati buka
2: muti ti mu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dah buka.
2: Iyo le, aku tis bonar. Binilati, dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut, le aku ingat kalau binilati ti kini dimopu, kini dipilih, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, alu kamu pakai. Dah mau kok isda ik muti lagi atau dihal eh, mumit di tikuk ni ti. Tu aku milih ti so pasal ti.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai, dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total aku tu gak kering bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah, aku di kemun pasal pagi dia kali ke ganti itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu masa mulai pasang bendera, itu rakah-rakah diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no mu gatung semu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh nak cak potot bercebak puah.
2: Aku kali uwi ya. Tak kermo kosa.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolih uwi tu guna ge.
1: Pakai uwi nak dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia bas bercebak puah eh. Buat ino eh. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Oki pandai terbalik mai. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mu tiak.
2: Yo.
1: Latihnya.
2: Yo.
1: Nasib dia buk latih dia mengalang nulis. Pakai datang lagi ya.
2: Yo.
1: Ada terbalik nih.
2: Pakai mu mesti tulung ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mu tiak. Nok tiak nada-nadanya susah ke?
1: Yo. Tiap pagi asal mulai pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no, mi tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
3: Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
3: Sebab mogok game dan Yang mau. Sebab no, kadang-kadang ngerti anak buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien non ni. Atis pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat, baru mengkara hati. Masa, kudu masa dengan, atau hujung minggu je ke, ataupun wadid ponai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau dengan main handphone. Di kudu jam. Jadi, ti mesti dia dapat kontrol. Wadid dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi tiak. kerja sekolah dia bundai, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti di harapi tu nyaman Nadine handphone selain punya Nadine.
2: Cikgu Raymond Bihud.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak, ku pakai no limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ni. Riu, nya muni di, bom makung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mumpam mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku monu tadi, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan ni, aku shoto, apa mau gini shoto eh. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dog aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dog berani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti ti dolia aku leh. Cuti aku sih nasadiku. Kita kena memang mau tu mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua telinga no aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mau tole mabuk. Bahaya.

0: Buon ni tadi go hit no.
1: Eh, onni bu mana ada office tibi? Buon todang babu buna.
0: Eh, onni bu na ni bu.
1: Eh, onni di mana no? Sapi mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onni di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mai ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na ada paling ngasong tak kau tanya?
0: Mati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa mai dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngara, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meni ge tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na apa mo na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama, gaya pun ingat ikat ano, polok-polok kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
1: Yeah, muman kan ni aku man kati.
0: Adi, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja, yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman deh.

0: kati ya. Ponu, nak ya ponu. Mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kena dia tubuh ku kuat tu.
0: Ya,
1: ya. Mu tiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Nah, inoh le buat nak inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mana penting sebenarnya.
0: Dan nurse, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo, yo.
0: Nah, ni ngah.
2: Gulu. Aba, terobe, ya, betrobe.
0: Gulu ti.
2: Kini mda ini mutaya.
0: Kali siapa mu, siapa nurse dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kulis ini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kiri iyo ti. Kadang iyo ti kurasa ni. So lagi so enok mau umur yang ti. Kuasa doy di pesa atau pai kuasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek itu.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kau ngecek kamu mati. Kau ngecek kamu mati.
0: Itu yang si Ian makmu. Noh, itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Aduh. Dimot kita, Nas.
2: Datuh temperature mu tiba.
1: Mau pakai, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan si Kianan. Dan si Kianan tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ani nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos baiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Haa, bergolot dah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Haa, lebih kurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap dia, relax.
1: Okay, Mai, tia. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mata Ayah, ngecek adak, mu.
0: Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung dengan semua ngah
1: okey mati
2: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang sikit tiap kau dorik kata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. No, mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo, yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berembau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas.
2: Cek des terus nelah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh. Sali
1: kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Menombol ni takut ya?
2: Iya, boleh.
3: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pangkah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ya kipas puan kah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

dog ut kesok, angkah dog layat musim, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, angkah dog layat musim, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: di penjuru MHz di Suria.
1: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adi bian anak berpaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: tingan lah dulu nya ada anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu lebih taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sit baru betul gaji dia kata cuman Nadin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree Nadin oh botang gaji ya sekolah payu jadi selain mau cok get lawin dan bukan lagi ti orang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, mereka berapa ada ke
0: Coalition?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar tu yang dapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

Jerebu dapat teban 6 kapurengta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: Selamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia. Jahat tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar kala puankah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang, amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia. Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya endam rabies. Yang ni dah patut tunah kita akan kita dok kuut ataupun gigit kesung ti.
2: Aku rak minta bala kita ya praktis minak dua perkara ti saja. Indi nak kan tu gigit kesung atau anih saja jelu sangka, kita mesti pantas-pantas nyuci ketang atau atang sien minan umon dengan alir ya. Umon dengan alir, contoh nak umon paip ya. Bukan namun dah beledi ke anih ke, mesti minan umon dah mengalir. Cuci dengan sabun selama 5 minit.
1: 5 minit?
2: 5 minit, yes. Ayuh. Perkara nombor dua na, meh na nyuci na mati na, mesti irak na hospital atau klinik dah paling sinek dengan adep supaya dok periksa badak belah doktor atau dresser atau misi.
1: Dr. Eunice Melissa anak Joseph pasal bahaya endam rabies.

0: di 0.7 MHz di Serian. Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah fikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan kuih ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan tau ni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggin.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ya, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat petrotik.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni neg taruh perus saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: cak katik ah. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar pun mu.
1: Eh. Tiak. Tadi ke boleh dukun kan nya, de tubun ku puak teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dekati pemu.
0: Ah, inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Mak, maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mid nomor pada terus tadi ni dia. Atau mulut berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke tiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nurse, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti bo.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu, ti.
2: Kenyam dah imu tanya.
0: Kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ches, tolong Ches, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kulit sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak senyap sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja, wit yang pucat mana? Dua kopi, agong sakit pun tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira iya ti. Kadang iya ti kurasa deh. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di periksa atau pakai kurasa.
2: Abang Musen mesti rap ngecek setelah ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si iyan lah.
2: Kahit aku ngecek kamu mati. Kahit
1: teman-teman si iyan.
0: Itu yang nak si iyan makmud noh itne.
1: Oh iya mai.
0: Oh kebih.
1: Aduh. Imut kita nas.
2: Datuh temperature mu tipo.
1: Mau
0: pakai mai? Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sepulang ya. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Tidak du dukun puah-puah. Aku ni jadi ya. Dati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergorot dah.
0: Ah, bergorot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Pakai mai ti. Ana lagi ada nai tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu terlihat penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: ok mati
2: ok hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kodoh di katoya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saan ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Yeah,
2: ti surat siklip mula. Mitu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek des terus nana lah.
1: Anu bokong dalek kita ban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai spiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: Sini, ni aku dia sini. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, 2 ton.
1: Mak naik orang, wow, lakitnya. Dia mau drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sini. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja nak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibi puat eh. Pak turu ku yak mana.
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nenek. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah muda ni gege.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suar wan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawa, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun nak bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi mak dah jagin penyobab otak begiuh depan dep tu.
4: Wat inalah pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia dah berai dibunuh rasa rami.

0: Tapi aku update baru kerat pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, si singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun, patang, rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: Ujang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap ono duo so pukul 9 pagi no pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 03.

YFM di 06.2 MHz di Kuching. Dokut kesok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesok, ankah dok layak musik, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Kata Kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak geh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: Mudamu memang mu sengaja. Aku lah mudamu dengan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket aku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebang mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket aku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mengani murap puan kayu ira paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap ne beket ne. Mengani bermurah nabas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Hanya ku ngaban membelawat, ngaban namu bidaruh. Mani puli mu menang aku ramagau lawan. Kamu mikir aku tetrawa ya begati bo?
2: Mani kira dua puli rabi daruh mengdamu. Ti beken ce gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Puli namun tu tebang amti. Puli ngaban bakol tidak nani.
1: Amu abamu nege-nege nyana. Ira ka geti bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si keninya tiap kali nya ngaba ngudung ngegamu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mungani murap puan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap nebeket na. Mungani bamurana bas minan bakol mudamu.
1: Murah megalawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaru mani puli mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kida dua puli rabidaru mengdamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol puli namun tu debang amti ngaban bakol tidak nani
1: amu nege-negenya na ira ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si kedinya tiap kali nya ngaba ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Pukul 6 Isan-Isan.
2: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
1: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kajugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Temu ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais mario ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Kais serah pemonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sa kais kawata seramat nep ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Kaserah tudu ingan, mitia daingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha kais. Kais dia terima hasil de nan kais ngeraan odep kais. Rawang kais, madis ayuh kais. Dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatun negara baya negeri kais, nan pingerinu dua toban pingadil nudu suar rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu da somon anak buah da bari duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawat da kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin gas nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyaran duh nai oni sija tanggungjawab da mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duo pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duo kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam tibaya da tumang patu da dai romin boria dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya dan pingukwai dua pingramat ingan. O sila kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sok-sok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais sok-sok umut gamut dejat sa kais kawat taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sa pita ingan negna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dang soga. Ngin de kais on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais. Ma da kais Allah subamuat pa'a propas kais so suak jahat. Amen. Tabi Maryam puno dan nimit topa agi doengan. Apa berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Apa berakat gah anak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu topa semayang sen kais da bidusa da muti adin da takar kais Maria Pogus. Amen. Mulia kesama ke anak keruhah kudus kada da semura da adin dari aneg nagen-nagen da nyuang. Amen.

Pukul 6.30, Isat Nisat. Tuan Deput Tanah Dok Tayan katuh takah tanah warisan yang utung tipuh tui. Sarawak berguna lebih sebagai tenaga profesional sains kesehatan. Museum Sarawak nai dokumentasi yang koleksi belangang Belanau adi merebih 100 sewak. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi termegah so YFM Bedeyeh. Madin Tengnegah. Perungun 420 peri Tuan Tepuk Tanah Hak Adat Bumiputera NCR di kawasan Krian terima surat hak bilik tanah ribut seksyen semangmai kanun tanah Sarawak yang 520 lot ngabayah 670.6 hektar. Gabit Menteri Pengatur Kawasan Pasar Ngurus Tanah Nga Abang Terun Sarawak Datuk Len Talif Saleh Daat Nang kerja ngekud perimeter diribut Seksyen 6 DE yang tembit tanah rakyat. Penetan ana yang ngatut rekod ke gerindung tanah NCR sebayu hak depu individu dah peruah diribut Seksyen semangmai. Enang hak depu tanah diribut Seksyen semangmai inah kekal ke deh dok merata suki tanah samun penyebayar premium. Kerja serah surat tanah ana inah yang kawasan Sungai Krian nga Sungai Kabo Antebu Selambung Saman Kampung Sepo Krian. Aik dan hati tipu rami serah surat tanah Seksyen Semangmai di Serato. Tipu rami dia sama Datuk Len Bitayan Tuan Tepuk Tanah di Sarawak de jual tanah adi meh pian surat tanah yang seen utuk tipu perok. Tanah anak patut tokatuh takah nga produktif nga jadi sumber penyedapat ka penentu ekonomi rawang. Ainang peritahnya dia berakmas ampin nuruk nga inisiatif derem pitak kimiang saman katuh takah tanah adi dapat ngin utuk ka Tuan Tepuk Tanah. Tuan Tepuk Tanah dok ngatat bedak suat temi parat dalam program modernisasi kerja kimiang yang itu nang tanah ana berjuu produktif. Penyiguna tunduh tenaga profesional dalam pitak sains kesehatan bersekutu dede guna. Pengarah penyiatri Sarawak, Dr. Veronica Lugah Kedaat Nang, geografi Sarawak Adibayah saman penyemar yang nyedia pemuda penyihat berguna tenaga kerja adi kompeten ka bian kemahiran. Ainang, hospital, klinik penyihat, nga pusat rehabilitasi berguna bega tenaga profesional bitunda nga pinamah andap de penyakit, nimun diabetes, hipertensi, kanser nga andap atin sop. Teks peminyu pengenang i dok basa bedak gapit pengarah penyiatri Sarawak ian pergigian Dr. Misah Mat Ramli tipuh program pameran pendidikan dan kerjaya sains kesehatan bersekutu 2026 di Kuching. Opis Museum Sarawak menaik dokumentasi koleksi belanga tradisional kaum Melanau adi dok anggar rebis 100 sewa di Kampung Telian Ulu. Kurator Opis Museum Sarawak, Aldrin John Hill kita adnang, dokumentasi ini berguna yang rekod nilai sejarah ngabatan asar Beranganu. Ayenang, pemerhati awar mengatur nang koleksi ini biar nilai sejarah, estetika, saman batan asar adi begatuk. Tipuh kerja nami adi sama, tibarat ane menegge keno pemerhati proses naik sagu, adi bian sakut paut nga pemudip asar community lokal. Minyu di media di muka ainang, rakah ane ina keda so inisiatif adi pejuu dokenu, beda opis Museum Sarawak, yendai dokumentasi ka gerinduk warisan material berak masam etnik di Sarawak. Pijuk ringi ngagah. Unit H Ehwal penyabah beken Sarawak Unifor nyedia RM550,000 ke pertubuhan penganut agama Buddha Batuniah yang pijok bangunan bauh pertubuhan ana. Gapit Menteri Pengembang Kamdayung nga anak-anak Dato' Rosie Yunus Kedaat Nang pinrungan kira nang perintah tetet in muda genap mudah penyabah komuniti adi berak masap di Reis Ati. Enang plan pijok patut dok temit bat adi sama nyedia tepat adi setugu
kede i di tempat sedia agi, puankah tempat bauh. Sederhana, cek RM20,000 untuk serah ke komiti atau seramat dengan penyekembang kampung rumah Nelson Ningkan yang mansang projek program bedak kena rumah Mesra Sarawak so aktiviti gotong royong. Projek Ilham di Sekolah Kebangsaan Puruh Keru Pedawan nyedia peluang yang anak sekura ngatun bega emasan peluang pendidikan nga kerjaya yang pimujur Sunis Andu. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali da Adnang, penyumpuan awar berguna Isa I Anak Sekura dapat tinggal pendidikan jadi atak yang seun pimujur. Nainang projek Ilham dekaus program motivasi pak jadi atak yang pibayah dingin buat pikir anak sekura tunduh pendidikan saman kerjaya Sundis Andu. Program Dok Ngatur Bedak Sarawak Student Association United Kingdom nga kerjasama Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Anjak Semariang nga mambung anak menegeng ngatat anak sekura adi belajar di separis pari ka reis yang gen sumbangan ka komuniti. Perungun paratus rumah perundi anak-anak kemas di kawasan Batang Sadong jaka Rikinyam Utung so program bengkel kemahiran keibubapaan Parlimen Batang Sadong. Gabit Menteri Infrastruktur dan Penyekembang Pelabuhan Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariwo kita adnang kemahiran keibubapaan berguna ngetunang penyekembang emosi urah rakah saman penyeberajar anak-anak Dok Tembit Bat. Ahli Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya Anak Nambah Nang, penyesua aktif para pimas menegah dapat perapat dingin atur bedingan di asah rawang pendidik ngal kemas. Program adi Dok Ngatur di Dewan Komuniti Kampung Jayana menegah nyusun berak masam aktiviti depan rawang saman sita puran kebangsaan ngal kibar jalur gemilang. Aplikasi Sarawak PAS nga My Digital ID jaka dok netap nga bulan Oktober adire yen gen penyenang ka rakyat Sarawak pakai di aplikasi adi ngesah data pribadi. Gapit Setiausaha Peritas Sarawak yen operasi Dato' Hi Changki kada Adnang pikara anda mesen penyebenar di asah Peritas Rakyat Sarawak nga Peritas Persekutuan. Minyu di penerusagah RTM di Kuching ayen nang Deg Madin arong di poin perij tarakyat Sarawak berdownload aplikasi Sarawak PAS. Aplikasi ana adi berdok mansa nga bulan Oktober suak perjah bian penura nga jadi gerbang digital ina tunang rakyat Sarawak dapat akses berak masa perkhidmatan peritah nga desah jarit naik proses pengesahan. Polis mitik penurung daerah tu Yun Siroh Ninaan Dayung bi umur 21 adi dok report nang menyap seteden so sengumi andu micah. Pengobak polis gedung pedawan pemangku superintendent Barry William kita adnang mangsa dok ngaten Sechel Vincent diki tipus kasun ayah dok kiris di Taman Kuang Tion di Jalan Stephen Yong arung pokok taruh sengumi andu ngapakai blouse kala kelabu ka sinyang kala singet. Pemangku Superintendent Barry William ngesah kes menyapana derem sidang media di Kuching. Dia ratus adibian penerang pasar mangsa dok mite telefon pegawai penyiasat Balai Polis Batu Kawah Sarjan Yusman Jemain di nombor 0 di Peri Maya Mainam 6740 puanka bilik gerakan IPD Pedawan di nombor 0 Mai 2 Mai 622 taruh-taruh. Ngaku ngemas segah kuprik basah pun-pun ni. Tuan deput tanah dok petayan katuh takah tanah warisan ian utuk tipuh tui. Sarawak berguna rebis pege tenaga profesional sains kesehatan. Museum Sarawak naik dokumentasi yang koleksi belanga Melanau adi merebih 100 sewa. Dengan ana ati adegah adi medok nyusut meda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadonukar ka pemibiatah beda Hazel Dius. Selamat Isan Isanka, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yes.
1: Kalau betapa tenangan jong-jong berat moih tiak.
0: Ya, ya.
1: Ya, selamat pagi. Selamat tengupi. Selamat pun kerja untuk sobra pengajit YFM Bedoyoh pagi ti.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, jadi terima kasih untuk sebuah ingat sebab setiasa minat stesen radio YFM Bedoyoh jadi dengan penghiburan.
0: Ya, betul. Jadi terima kasih ke amai tunggang bersama KA2 di Isan-Isan Hati. Ini membiasa te ripas pukul ju Isan-Isan. KA kuka topik. Yang ingat di mutu nak KA live so Facebook YFM dia ke. Terima kasih dan kemud like, share. KA depu live YFM beri depu Facebook di Isan-Isan Hati Jazz.
1: Ruas ini ready atau dapat berngaji atau pakai gerumbang FM ni 0.2.0.2 MHz. Ruas ini dapat berngaji atau pakai aplikasi RTM Klik secara percuma saja.
0: Okay, jadi dengan pukul ju Isan-Isan titik tak dapat ke dengan agak di nombor 2 di Redo Basa dalam pemenyu Bukar Sadung. Jadi bersama KN dekat penerbun segmen ke amai bergeragu peraman di meh mi nyidia yang sok berengan di setia bersama KN di Isan-Isan titik.

0: Oh, Sinomel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kemutaru nang irabu?
1: Tanah naga. Asa mo rabu tiap puan mo nam.
0: Sinomel, duak beninga ai. Anak mu berumah bisika dan orang. Ditaru nang iho berhangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asa mo nam.
0: Oh, Sinuk Mel. Oh, Sinuk Mel.
2: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi.
3: Oni, denai mutak tu ya protek-protek tu telefon. Ogi nyakirin onak musuh man batu, hai.
1: Mama, mus barang napa onak ku tu? Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
4: Nosal suni ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Yang kemarin di Dr. Mamanda Nazri Enjing ragu ia di den amba kai sebarang ya ka menik meh pari dengi pram sama ke dua jazz di isarni santi dalam segmen
1: Mekat Krimo Khas. Ya, selamat pagi Nudu Sobringan. Selamat Mohon Keroja. Selamat Ngopi-ngopi kini nanti kali ti.
0: Ya. Okey, jadi tejah ke Edward Jess. Ke Edward Jess lagi kerakar pasal topik Mijang Ngopi di Isan Isanati. Pak ke rasa gela mai ke an ke puat ke puat mai metetu agi beradingan ta ti adi agi melalui sengkireng nang pengalaman jerebu suas mempri pri proju.
1: Memang agi nadi ngejawit na serta siti tapi ku rasa agi ngan tadi idoh leh mungkin nyandang bayi beranak tak kaino ataupun agi so memang idoh leh tapi ku saya nang memang bogok leh pengojit de YFM bedayah pagi ti di agi ngejawit na jerebu takal sawak semong pri proju
0: ah. Iya. Okey kemai kemai tak tinggal tinggal pari jerebu suas mempri proju di Sarawak. Jess. Ku sabah nang bege kede gi ge kada beradingan adi gi basa pasar jerebu puan ka sanang jes di gi ge adi nura jerebu so as mengpri pri proju pa kemai angan siken ki memori ku yang tadari memori ku jes masana aku puan nang masana aku babu primary
1: itu
0: primary ko mena buka-buka tiban tinggal budak ada, jua ada.
1: Kau saya nang tak kain tu lah.
0: Yeah.
1: Dapat tengah ada segi tu pijua lah. Dia ingat tu lebih kurang nang mungkin kudu-kudu meter sejak dalam kelas tu sampai semong meter. Sebab kan nak report tadi tu bacaan tak kain tu di Sarawak ataupun di Kuching ni kena ingat tadi. Robiso 950 bacaan indeks IPU ya. Memang suka bergantung.
0: Yeah.
1: Kan nuna so atakah nyanang paling itu selama setakat itu tahun 200 pak itu sampai ke 950.
0: Iya jaman nana.
1: Mau nyanang dua lipat lah gana.
0: Iya dua atau putaru.
1: Mau lebih so bahaya depan mungkin nyanang lagi.
0: Jadi jerebu suas mupi perujuk ati jadi bulan September. September di tika ana jadi nak make eh dua jazz sama an puat angan depu angan depu pengalaman puan ka memori jerebu di Sarawak semeng pri perju agi ka angan kede angan nyerja di tika ana angan tepasa deh mun kerja
1: Ya sebab aku kelakal dua DJ Marcel ti eh kaya lebih kurang sama ne zaman sekolah rendah jadi sebenarnya atau lek kelakal pasal topik ti tau lek puan pasal pengaji tadi bokon mungkin ke situasi balingan mungkin ya tekaino ingan kerja ingan lalu sekolah di takah pembelajar bergantung gitu nah ataupun di bokon eh tekaino masa ino ingan itu kerja tapi ingan belum moh gitu tekaino pakai nangan bodoh kiri tu pernah jua modal jadi belum moh gitu
0: ya okay jadi anak topik tak bara di isan-isan nanti ya memori jerbu suat semua pri perju sama tak puan nang mega jadi di Sarawak. So semua PP puju jadi kehan puan so nang daya POV ngan lah so ngan dapat view lah pandangan ngan and semuki situasi jerebu so semua PP puju di tika ane semuki ngan nura jerebu di tika ane amai kedua jazz kedua sama minang masa ne jeru memori kedua agi na masa na ke apa di primary.
1: Cakap no primary di belas sekolah nang kemisi. Senang asong lah.
0: Penting PDPR je.
1: Penting PDPR. Oh boleh saja. Okay, jadi mungkin sekiranya dengan agi Alan Bekosi berkaitan dua pengalaman dengan tika ino, ingat dapat ke pahit komen dengan di ruangan Facebook ataupun rapat pukul mai pagi tiak ingat dapat terus dapat ke telefon ke konti ke nombor 0225 04 PRI ataupun 25 05 0.
0: Ya, jadi hari pasal titik atas hari lagi puan ka dapat kedengar agak hadis kasa nanti hari lo basah dalam peminyu bau jaga jadi tak berjuang dengan ragu peramen tak tina so elawati ragu adi dan dayung.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makati Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, Ragu Adi Dr. Bamada Ambrose and Ragu Adi Den Ku Teris Asongku Juk Minit Tinggit Rek Ngata Merut Jam Adi Sekasa Dalam segmen Mekat Kirim Has Pak Sengu Mena Dekembet Atak Depu Topik Meja Ngupita Di Isan-Isan Hati Agi Ina Kembayangan Gebabu Ingat Jerebu Suat Semua Peri-Peri Pujuk Ani Memori Puankah Pengalaman Adi Barangan Ingat My K2

0: je sa ko pan ke dua ke us ingat memori ke dem tak sekura lah mai sekura te up gak masana ke dua sama-sama primary ha.
1: Ya sebenarnya tak ada ngojit ya pengalaman so ingat mungkin di luar so pengupaan ko ihre mungkin yang mungkin yang susah payah ke zaman tak ino mungkin lagi dapat mu kerja mungkin lagi dapat luar so body ataupun nyanangin pasas nuduk kesihatan ingat sama kita bergusi apa gitu
0: ya kita ke bisa gangan kutung yen ngan adik kedu skura di tika anak ya di jeman jerbu so asmu pipi pucuk anak kedu ka ngan bisa ke kutung yen ngan adik skura kudu tu yang ngan depuk skura doktor up kemai ngan bebu ingat semuki gaya andu rengit masana oren ka budak ka kelabu kah sengkirek nang angga bisa kutuk nga ke edu jazz digiti amai aku muka kena topik tak jazz di ruangan komen di isan-isan hati jadi asyik di bion memori puan kah pengalaman bisa ke telefon ke konti.
1: Pakai sungguh munuh bayi tau le pasal pengalaman pengaji tau pagi ti masa aku ada ngin pengalaman aku le takai no.
0: Okay.
1: Adi natong ku le.
0: Okay.
1: Takai no nemon di pai ku natong memang kimisi sekolah le.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi kedua masa ino teman botol nah depan mona botol bilia. Nyandangnya botol mun botol manuk sobok nyandangnya. Botol bilia.
0: Okay.
1: Memang botol menam jadi kedua memang mukot memang dah pernah memukul le.
0: Betul.
1: Jadi masa ino natong le pengemak memang dia buka penyahan pun dia nang ke zaman sebab yang memang takai no natong dia nang nyanang indeks nyanang
0: IPU okay.
1: IPU yang boleh sampai ke nomor tu lebih pak masa no adop memang adop ane kudu bacaan ne
0: yeah.
1: Adop ni ingat buka penyahan ni memang mampu gilitnya
0: ya betul
1: memang mampu ingat sebab mampu botol ni dan botolnya bilih lagi ya adop nama kumokot jadi ino situasi memang cukup dapat ku natong ni no kadir ne
0: anda ana memory so jazz jadi kada lagi barangan adi biat ge memory ya mai kamu tinggal ge so internet tadi di nyebut nang di tika jerebu terjadi lagi ina ngaburan September neka puun buran Oktober jadi aku rasa agi lah senek dua minggu rasa aku gaya jerebu ti air depo IPU begatuk masana mai basalah basa so internet ti betulan siro info so internet edaan nang so over September neg awar pun bulan Oktober jerebu ti jadi daripada skura bege teup kak menek ge agi ge adi kudu pusat dagang adi terpasa ge dok teup diki krisis jerebu ne membedak peritah nimang lah masa ne pelan khas ia bisuba awam pelajar Sarawak anak sekolah Sarawak di tipu darurat neka tipu bisuba jadi masa ne angge ke puat lah semuki dengan depuk memori dengan kerja kedengan masa ne gi berdingan tak direk pakai baron jazz terpaksa delay ataupun batal.
1: Yo. Jadi kena mungkin ada di kerja memang nyana naik kerja sopak lah. Mereka sopak aku saya nak mungkin nang agi nadi dah tahan memang ia akan kemisi dia lah.
0: Yo. Okay.
1: Apa jadi kena tu komen sebunga so pagi ti ya.
0: Okay.
1: Marcel Yanoso Nur Azira. Yo nang bagi aku lah DJ pengalaman jerebu sewak semua pri peruju aku embah kerja. Cukup teruk lah jerebu masa si N cuma dengan ada sama umur dengan aku pernah mengalami nah. Tapi syukur lah ada pemasa bernafas di bumi Malaysia. Si N jak komen aku DJ ini.
0: Okay, mai aku rasa nang dega Sarawak adalah di jerebu mai ni Malaysia je semasana di Malaysia mayata ani sampai ke pitah nang terpasa terpskura setegar jerebu jadi kedek berada dengan dingi adi gig bian pengalaman puan ke memori bisa ge kutuk nga kedua jazz di sana-sana ti di ruangan komen puan ke bisa ge telefon konti 2 remain 2 remain 6 remain 0 jadi tak puju dingi nga ragu pramen tak